0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Suru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper pagi hari ini juga masih ada Isatin, Angga Sadi dan juga Avanditri. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan boleh ditambahkan untuk kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Piata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa juga kunjungi Piata Herbal Nariah Ngoro seluruh cakra. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidwarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan komitmen kedua negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut disampaikan dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 11 Oktober 2026. Kedua pemimpin menilai penyelesaian konflik melalui jalur damai menjadi langkah penting untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan untuk mencapai perdamaian. Indonesia dan Mesir juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang berdampak terhadap masyarakat sipil serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Kedua negara tersebut mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel yang dinilai semakin memperburuk situasi di kawasan tersebut. Selain mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, Indonesia dan Mesir sepakat melanjutkan kontribusi dalam proses perdamaian serta pemberian bantuan kemanusiaan. Dukungan tersebut juga mencakup pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Kedua kepala negara mengajak semua pihak mengutamakan dialog, diplomasi, pengendalian diri serta menghormati kedaulatan dan hukum internasional demi menjaga keselamatan warga sipil dan stabilitas kawasan. Kemudian kita beralih info traffic masuk dari Ibu Astuti dari Madiun ke Nganjuk melintas di Jalan Ring Road Madiun. Saat ini sampai di Terminal Bus Madiun dan Klamis arus lalu lintas ramai lancar, banyak bus angkutan umum. Ada juga bus yang berbeda saling mendahului. Cuaca pagi kali ini juga dikabarkan cukup bersahabat. Kemudian Mas Revan dari Ngawi ke Kertosono saat ini sudah sampai Sairaden. Terpantau arus lalu lintas didominasi kendaraan besar, juga bis angkutan umum, juga kendaraan roda 2. Untuk cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian dari Budalia dari Ponorogo ingin menuju ke Barong Nganjuk, saat ini sudah sampai Caruban. Terpantau padat di perlintasan kereta api daerah Kaligunting Caruban dan didominasi oleh kendaraan pribadi serta terkonfirmasi cuaca juga aman-aman saja. Dan yang terakhir Pak Suminto dari Mospakti Magetan ke Nglamis sampai di Jiwan Madiun. Ramai di kedua arahnya didominasi kendaraan oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup mendukung, Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yongki selaku UTT PMI Kabupaten Kediri melaporkan ketersediaan stok darah pada hari Senin 12 Oktober 2026 ada sebanyak 428 kantong. Dengan rincian terdiri dari golongan A sebanyak 44 kantong, golongan B sebanyak 157 kantong, golongan O sebanyak 100 kantong, dan golongan AB sebanyak 45 kantong. Layanan donor darah di kantor UTD PMI Kediri dibuka setiap hari pada jam 7.30 menit hingga jam 8 malam hari. Dan hari ini juga dikabarkan dilaksanakan kegiatan pemeriksaan golongan darah oleh tim mobil unit MTSN 1 Pare mulai jam 7.30 menit nanti. Lalu kita terima informasi, ini ada seorang wanita yang terperosok ke jurang di Bandulan, Kabupaten Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dan ini untuk terkait dengan hal tersebut, kami masih berkomunikasi dengan Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Malang, Bapak Pandu Rizki Darmawan, SSTP, terkait dengan kronologi kejadian dan proses penyelamatan tersebut. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi melaporkan untuk simpang 4 Mangundikaran arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan juga untuk arah ke Begadung juga terpantau masih aman lancar, terlihat ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di kawasan Mangundikaran. Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak oleh Bapak Sujoko perjalanan dari Nganjukota mau menuju ke Kediri dan melintas di Merican melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu terkait dari jadi pemerintah provinsi ke Jawa Timur ke 81, ini Bapak Amin Fadi selaku komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk ini juga sudah siap untuk on air, namun mohon waktu dulu terkait dengan sejarah Provinsi Jawa Timur hingga berusia ke 81 tahun ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Waduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Ya, Seru Cakra hari ini 12 Oktober 2026 ini merupakan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan pada momen ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai program layanan untuk masyarakat ya. Tadi kata Pak Tri, khusus buat hari ini yang mau naik bis Trans Jatim bisa gratis di seluruh koridor, ada 8 koridor atau 7 koridor itu semuanya gratis. Tadi Pak Tri juga udah coba katanya dari Mojokerto ke Surabaya. Nah, ini kira-kira Seru Cakra ada rencana naik bus Trans Jatim atau tidak ya? Ini Anda boleh juga kalau misalnya udah coba sampaikan pengalaman Anda di 0852 9001061. Ya, Seru Cakra, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi, terkait dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang bertepatan pada hari ini. Selamat pagi, Pak Amin.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Amin, ya.
1: Alhamdulillah, Mas. Demikian juga mudah-mudahan teman-teman Radio Cakra juga selalu sehat.
0: Amin, baik. Pak Amin, kalau hari ini kan tanggal 12 Oktober ya, ini di bertepatan dengan hari ulang tahun atau hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pak. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk hari jadi atau sejarah hari jadinya sih, Pak. Awal mula, ini yang saya paling penasaran ya, awal mula sebelum ada provinsi di zaman Belanda itu namanya apa, Pak?
1: Ya, jadi begini, Mas, kalau kita bicara tentang Jawa Timur, ini bukan hanya sekedar satu wilayah di ujung timur Pulau Jawa ya. Jadi perjalanannya cukup panjang dan cukup menarik yang harus kita perhatikan kita sebagai warga Jawa Timur ya. Kalau kita mau tengok masa lalunya ya, era prasejarah, bagaimana Jawa Timur dulu terbentuk sebagai sebuah wilayah, ini kan setelah terangkatnya bumi Jawa, diawali dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, baru terakhir Jawa Timur gitu ya. Sehingga artefak-artefak itu juga menggambarkan bagaimana keberlangsungan atau proses terjadinya wilayah Jawa Timur secara umum gitu ya. Jadi walaupun belum ada batas-batas, oh ya ini wilayah Jawa Timur, tetapi secara ini dari sisi prasejarah pembentukan geologinya seperti itu. Nah, kemudian juga ini kita tidak bisa meninggalkan bagaimana pada era klasik ya, Hindu-Buddha ya, bagaimana dulu di Jawa Timur juga ada satu kerajaan yang sangat tua sekali, yaitu Kanjuruhan pada abad ke-7 ya, itu di Malang itu ya. Dari prasasti Dinoyo ya, itu jelas ya menggambarkan. Kemudian bagaimana kita juga melihat banyak sekali kerajaan-kerajaan besar ya, setelahnya ya, itu mulai dari nanti Medang Jawa Timur ya kan, kemudian nanti masuk ke Airlangga dan seterusnya sampai ya Mojo apa Singosari, Kediri, Majapahit ya, dan seterusnya ya. Kemudian masuk pada era Islam, bagaimana kita bisa memahami bahwa dari Wali Songo, 5 diantaranya berada di Jawa Timur. Ini satu yang tentu menjadi pertimbangan yang istimewa, wilayah Jawa Timur dipilih gitu ya oleh 5 orang wali ini ya. Ini tentu pasti ada pertimbangan khusus. Nah, kemudian baru pada era kolonial ini lah, Mas ya, itu perjalanannya juga sangat panjang, karena pada era-era itu diawali dengan bagaimana VOC ini menguasai wilayah pesisir di Jawa Timur ya. Karena memang Jawa Timur ini termasuk daerah yang selalu ingin mandiri, selalu ingin bebas gitu ya. Sejak awal bagaimana pertentangan-pertentangan atau perlawanan-perlawanan rakyat Jawa Timur pada saat itu luar biasa pada VOC ya, bahkan sampai pada Mataram Islam wilayah Jawa Timur masuk kategori Brang Wetan ya, Mas. Ya, Brang Wetan ya, itu akhirnya pada tahun 1742 ya. Ini ada kejadian konflik Kartasura, maka wilayah Jawa Timur ini disebut sebagai wilayah Brang Wetan. Kemudian pada eranya Diponegoro ya, 1825 sampai 30, ini juga Jawa Timur juga menjadi basis berikutnya untuk perlawanan-perlawanan setelah Pangeran Diponegoro tertangkap. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pada tahun 29, Mas, ini kebetulan saya mencari ini tadi sampai ke developer juga belum menemukan tepatnya tanggal dan bulannya. Tapi tahunnya 29 itu pemerintah Hindia Belanda itu sudah mencoba membuat satu ketetapan administrasi tentang wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi disebut sebagai Provinsia Oos Jawa Timur gitu ya. Jadi ini kalau kita nanti kaitkan dengan pembentukan Kabupaten Jawa Timur itu saya kira cocok. Karena apa? Nganjuk itu juga ditetapkan sebagai satu wilayah regensi ya. Sebagai regensi Nganjuk ya itu 1 Januari 1929. Nah, perkiraan saya ini untuk Provinsi Jawa Timur juga sama kurang lebih ya 1 Januari 1929 ini gitu ya. Ini masih ini ya karena pada saat itu memang bagaimana Belanda itu ingin menata secara administratif karena dianggap nanti Indonesia ini semuanya masuk di bawah kekuasaan Belanda seterusnya gitu. Makanya penataan administrasinya itu ditata step by stepnya seperti itu. Ya. Ini ya perjalanan. Nah, kemudian ada nanti Jepang masuk ya tahun 1942 ya. Kemudian bagaimana ini pemerintahan kolonial Belanda ini pada akhirnya diambil alih oleh Belanda, kemudian dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Nah, ini tidak ada signifikan wilayah pembagian wilayah, hanya meneruskan dari pemerintahan kolonial, jadi hanya mengambil alih aja ya, termasuk Jawa Timur itu juga bagian dari wilayah yang diambil alih. Nah, kemudian baru nanti pada saat 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, itu pun belum kewilayahannya belum terbagi secara detail. Jadi masih istilahnya hanya bagaimana kita bisa memperoleh pengakuan ya, rakyatnya ada ya, wilayahnya ada walaupun belum terbagi secara ini ya. Kemudian pada saat itu pernyataannya juga ada ya, jadi masih proses ya. Namun demikian pada tanggal 19 Agustus 1945 ini untuk menetapkan kewilayahan itu ya, itu akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu membentuk 8 provinsi, Mas. Di seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia itu 8 provinsi
0: termasuk Jawa Timur, Pak,
1: termasuk Jawa Timur salah satunya. Nah, kemudian pada saat itu yang ditunjuk sebagai gubernurnya adalah Raden Mas Tumenggung Suryo ya, yang sebagai gubernur pertama di Jawa Timur. Kemudian pada saat itu Gubernur Suryo ini kan bertugasnya itu masih di Bojonegoro, bukan di apa Surabaya langsung, karena pada saat itu pada saat zaman Belanda dulu kan penempatan dia itu sebagai residen ya di Bojonegoro. Nah, kemudian beliau ini akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1945 akhirnya ibu kota atau ini ya pemerintahan provinsi itu berpindahlah ke Surabaya.
0: Oh, jadi awalnya di Bojonegoro dulu ya, Pak?
1: Betul, ya awalnya di Bojonegoro. Nah, Surabaya karena pada saat itu pilih sebagai ibu kota, akhirnya berpindahlah ke Surabaya, ya. Dan itu akhirnya tanggal 12 Oktober ini masih yang diakui sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.
0: Oh, jadi ya. Hari jadinya ini bertepatan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Bojonegoro ke Surabaya gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti ya, sama jadi, dengan Nganjuk dong, Pak. Dari ya, Brebek ke Nganjuk Kota gitu ya.
1: Iya, kurang lebih hampir. Prosesnya hampir mirip ya, mirip seperti itu ya. Jadi walaupun ya ini kita ini untuk hari jadi itu kemudian ditetapkan dengan Perda Provinsi nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, jadi kita bisa membandingkan. Jadi walaupun pada tahun ini ada 3 proses ya, ada 3 periode. Walaupun tahun 1929 itu secara administratif itu sudah ada pembentukan wilayah Provinsi Jawa Timur ya, Provinsi Oos ya, apa Java itu ya oleh Belanda, tetapi itu kan masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tak? Nah, kemudian nanti ada lagi tanggal 19 Agustus tadi ya, sudah 45 itu ditetapkan pembentukan Provinsi Jawa Timur, termasuk salah satunya oleh PPKI itu ya, sebagai sebuah struktur ya kewilayahan di bawah negara Indonesia, Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi 19 Agustus sebenarnya penetapannya sebagai ini. Namun demikian berjalannya pemerintahan wilayah Provinsi Jawa Timur itu baru dimulai tanggal 12 Oktober 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur. Seperti itu Mas Jamal.
0: Oke, okay, ya. Baik. Berarti sebelum ada nama provinsi itu sebetulnya pemerintah kolonial pada waktu itu udah bentuk plotting-plotting wilayah gitu ya Pak ya?
1: Betul sekali Mas Jamal. Jadi sebenarnya ya itu tadi pertimbangannya, karena pada saat itu menganggap pemerintah Hindia Belanda itu akan benar-benar menjadi istilahnya tuannya negara Indonesia gitu. Itu ya itu okay. Harapannya seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu Mas Jamal, uh-huh. Provinsi Jawa Timur ini kan juga masuk dalam bagaimana perjuangannya mempertahankan kemerdekaan.
0: Betul.
1: Ya, utamanya pada tahun 1945 hingga 49 ya. Jadi nanti ada Belanda mau masuk lagi pada agresi 1 sampai agresi 2 ya. Ini sebuah proses bagaimana Jawa Timur ini juga menjadi bagian ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang utama yang menonjol sekali itu adalah bagaimana perjuangan area-area Surabaya pada 10 November 1945.
0: Okay.
1: Dan itu prosesnya sangat panjang ya, karena sekian bulan sebelumnya ya tentara Sekutu masuk membonceng tentara Nika ya, yang dibantu oleh Inggris gitu ya. Karena ternyata pada saat itu ada sebuah perjanjian ya dari mereka itu bahwa Belanda akan menguasai kembali Indonesia. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Surabaya, yang akhirnya pada saat itu berkembang hingga bagaimana tokoh-tokoh agama itu ikut mendukung pergerakan perjuangan perjuangan masyarakat Jawa Timur secara umum gitu ya, yang akhirnya bisa mengalahkan ya, memberikan pelajaran pada tentara Sekutu yang pada saat itu boleh dikatakan mereka ini adalah tentara terkuat pemenang perang ya, dunia kedua ya, itu kocar kacir juga di Surabaya ya, bahkan menganggap Surabaya dulu mudah dikuasai, tapi kenyataannya kan tidak. Nah, itu yang oleh koran-koran luar itu dikatakan ternyata masyarakat Indonesia itu luar biasa.
0: Okay.
1: Walaupun dengan persenjataan yang sederhana, mereka mampu mempertahankan wilayahnya ini dengan luar biasa walaupun kalah senjata gitu. Ini yang menjadi luar biasa. Jadi boleh dikatakan ini menurut saya pada tahun 45 sampai 49 ini Mas, ini merupakan pembentukan identitas Mas ya. Identitas Jatim sebagai sebuah wilayah yang ikut mempertahankan kemerdekaan.
0: Termasuk di dalamnya ada perang 10 November itu ya Pak ya.
1: Betul ya. Nanti termasuk juga ini Mas, wilayah perlawanan itu bukan hanya di Surabaya aja, tapi nanti pada saat masuk ke wilayah-wilayah daerah kabupaten termasuk Nganjuk ini ya, bagaimana nanti kejadian jembatan Kertosono.
0: Okay.
1: Ya. Nah, makanya jembatan Kertosono ini harusnya jembatan lama ya. Kertosono ini harusnya benar-benar menjadi sebuah tinggalan cagar budaya kita yang harus ini, karena di situ ada satu kejadian yang cukup heroik, bagaimana tentara pada saat itu bersama masyarakat ini ingin menghalau supaya rombongan kendaraan-kendaraan militer Belanda itu tidak bisa masuk ke menuju ke wilayah Yogyakarta. Kan seperti itu dulu sebenarnya.
0: Dengan jadi, cara makanya, dibom itu ya Pak ya.
1: Betul, dibom walaupun enggak hancur gitu.
0: Wah, kuat juga jembatannya ternyata.
1: Betul, iya. Makanya ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 itu tadi menjadi dasar awal ya. Nah, walaupun terbentuknya itu 19 Agustus 45 Mas ya, tetapi dasar hukum yang kuat itu baru ada tahun 1950, karena memang pada saat itu pemerintahan Indonesia awal ini kan masih anu Mas ya, labil masih kan belum bisa ini, sehingga secara hukum dasar pembentukan Provinsi Jawa Timur itu baru ada yaitu tahun 1950 ya, nomor ya terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950, kemudian diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 ya, itu memperbaiki lagi dari undang-undang yang sebelumnya.
0: Oke. Ya,
1: seperti itu Mas.
0: Baik. Pak Amin, di hari ulang tahun ke-81 ini 12 Oktober. Apa catatan terbesar Pak Amin untuk Provinsi Jawa Timur, Pak?
1: Jadi menurut saya kalau kita melihat Jawa Timur ini kan apa ya Mas ya? Akhirnya tumbuh menjadi sebuah provinsi yang dengan pesatnya ya, ya bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, demikian kalau dibandingkan provinsi lain kita ini kan termasuk leading ya di depan ya, demikian juga dengan dukungan industri ya, perdagangan, pertanian ya, pendidikan maupun kebudayaan. Jadi boleh dikatakan Provinsi Jawa Timur ini salah satu provinsi yang bisa menjadi tolok ukur tentang bagaimana Indonesia secara umum gitu loh ya. Boleh dikatakan ini akan menjadi contoh, Jawa Timur ini akan menjadi contoh gitu Mas. Ini kalau pandangan saya seperti itu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau harapan nih yang ingin disampaikan khususnya buat generasi-generasi muda Pak, biar nggak lupa tentang sejarahnya Jawa Timur Pak, silakan.
1: Ya, oke. Ini sebelum pesan ini, oh iya Mas, ini ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 Mas. Ini juga mengatur tentang Jawa Timur ini seperti apa ya, termasuk menetapkan nanti ada wilayah-wilayah kabupaten kota itu ya, ada 29 kabupaten dan 9 kota ya, dengan ibu kotanya di Surabaya. Itu perundang-undangan yang mengatur tentang Provinsi Jawa Timur yang terakhir Mas ya, yang dalam waktu istilahnya kurun waktu ini ya. Jadi pesan saya begini Mas, bahwa Jawa Timur ini kan tidak lahir secara begitu saja dalam waktu semalam. Jadi ada sebuah perjalanan panjang ya, dari masa prasejarah ya, klasik Islam kolonial hingga kemudian Mataram Islam ya, kemudian sehingga akhirnya terbentuk sebagai sebuah provinsi yang berdikari. Nah, setiap perjalanannya ya, babak kehidupannya ini tentu akan meninggalkan jejak-jejak yang apa ya, membentuk karakter Jawa Timur seperti yang kita kenal saat ini. Nah, oleh karena itu, setiap kisah ini, ya, ini yang sudah diukir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini akan bisa menjadi pengingat kita, ya, perjalanan sejarah yang sudah dilalui oleh Provinsi Jawa Timur ini, dan itu harapannya bisa menjadi penyemangat kita, warga Jawa Timur ini, untuk terus mampu berkiprah dan berdedikasi bagaimana Jawa Timur ini selalu unggul dan berkelanjutan. Seperti itu, seperti apa yang menjadi narasi dari peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ini Mas ya, ya seperti itu Mas.
0: Oke. Oh iya, ini satu lagi Pak, ada pendengar yang tanya, ini berarti apa ada hubungan kerajaan yang ada di Jawa Timur seperti Mojopahit, Singosari, Blambangan dan lain-lain yang berkaitan dengan Provinsi Jawa Timur itu sendiri Pak?
1: Ya, secara langsung memang tidak, tetapi pembentukan apa terjadinya pemerintah apa kerajaan-kerajaan di Jawa Timur itulah yang akhirnya juga menjadi pertimbangan Belanda pada saat itu bahwa ternyata Jawa Timur ini memiliki kekuatan apa ya, kejiwaan masyarakatnya luar biasa, makanya dibentuklah oleh Belanda tahun 1929 itu kan Provinsi Jawa Timur ya, secara administratif ya. Nah, yang pada akhirnya nanti setelah kita merdeka di atas 19 Agustus juga dibentuk sendiri sebagai wilayah yang berdikari gitu ya, sebuah provinsi. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada itu juga menjadi cikal bakal semangat ya, semangat yang ada dari kerajaan-kerajaan itu akhirnya menjadi inspirasi bahwa Jawa Timur itu harus diberikan sebagai suatu wilayah yang berdikari sendiri, yaitu sebagai sebuah provinsi. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amin atas penjelasan. Wah, luar biasa sekali. Saya yang awalnya nggak tahu tentang sejarahnya Jawa Timur jadi tahu ini.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amin Fuadi selaku Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk, Kota Sejuk. Ini terkait dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur, hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ternyata ini ya panjang sekali gitu ya. Jadi enggak melulu soal ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu ya, tapi melalui perjalanan panjang mulai dari kerajaan-kerajaan sampai kemudian nanti pada era kolonial dan kemudian terbentuklah secara administratif Provinsi Jawa Timur.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Kata Pak Yitno, alhamdulillah dapat oleh-oleh dari Pak Amin tentang Jawa Timur.
0: Wah ini, saya jadi agak ini juga, semakin ini timbul rasa apa ya?
1: Cinta
0: terhadap Jawa Timur gitu ya.
1: Harus dong ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi ya. Semoga Suri Cakra yang lain juga bisa menikmati begitu. Kemudian Mahbub, ini untuk informasi yang kami terima bahwasannya untuk di depannya Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo, itu ada yang dialihkan. Info tersebut kita dapatkan dari Satlantas Polrestabes Surabaya yang akan memberlakukan pengalihan arus di depan Gedung Negara Gerahadi pada hari ini jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pengalihan itu dilakukan seiring pelaksanaan adanya upacara peringatan HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ibda Purwono selaku Kasubnit 1 Turjawali Polrestabes Surabaya ini menyampaikan tiga jalur pengalihan itu yang perlu diperhatikan pengguna jalan, yakni di sekitar Gerahadi. Pengalihan yang sama berlaku bagi kendaraan dari Jalan Basuki Rahmat itu menuju ke Jalan Gubernur Suryo akan dibelokkan ke Jalan Simpang Dukuh. Sementara kendaraan dari Jalan Wali Kota Mustajab yang hendak menuju ke Jalan Simpang Dukuh akan dialihkan ke Jalan Genteng. Lalu pengendara diimbau untuk memperhatikan ya rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan serta penyesuaian perjalanan selama pengalihan arus berlangsung. Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menggelar berbagai kegiatan sepanjang bulan Oktober 2026 untuk menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya berupa seremoni, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Lili Puji Astuti. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan sejak awal Oktober, diantaranya ziarah ke makam proklamator dan gubernur Jawa Timur pertama, kegiatan Jatim bersolawat bersama Habib Syekh, serta servis sepeda motor gratis sebanyak 8.100 unit

0: yang melibatkan 426 sekolah menengah kejuruan di 38 kabupaten dan kota. Selain itu ada pengundian hadiah umroh bagi wajib pajak yang taat dan pemeriksaan mata disertai pembagian 1000 kacamata gratis bagi guru TK, RA, PAUD, dan TPG. Dan untuk puncak peringatan hari jadi ke-81 Jawa Timur berlangsung pada hari ini dan melalui upacara di Gedung Grahadi Surabaya mulai jam 7 tadi. Dan setelah upacara nanti agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Upacara ini juga dimeriahkan oleh tari kolosal, marching band, paduan suara, serta atraksi 8 paramotor. Kemudian dilanjutkan juga dengan sajian kuliner khas Jawa Timur bagi masyarakat yang hadir. Dan untuk rangkaian kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 13 Oktober besok hingga tanggal 14 Oktober di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Kegiatan bakti sosial tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, pasar murah, bedah rumah, serta layanan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap peringatan hari jadi ini menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan pemerataan manfaat pembangunan di berbagai daerah.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sport.
4: Timnas Putri Indonesia U17 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China setelah membantai tuan rumah Singapura dengan skor 5 gol tanpa balas minggu malam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga atas perjuangan para pemain muda Indonesia. Indonesia lolos sebagai juara grup B dan 9 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya Garuda Pertiwi Muda menang atas Bahrain 2-0 dan Arab Saudi 3-1 sebelum menutup kualifikasi dengan kemenangan telak atas Singapura. Erick Thohir mengingatkan kepada para pemain agar tetap rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 dijadwalkan berlangsung di China pada 31 Maret hingga 17 April 2027. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: ke gatekeeper is.
1: Ya Mabub, ini tadi ada informasi masuk yang disampaikan oleh Pak Agung pagi tadi jam 7 pagi. Itu ada kecelakaan anak sekolah SMA berangkat sekolah terjatuh depannya SMP Negeri 1 Ngronggot. Itu sekitar jam 7 pagi tadi. Namun sudah ada petugas kepolisian. Semoga dalam kondisi yang bisa diselamatkan begitu ya. Kemudian dari Pak Putra tadi juga menyampaikan lalu lintas di sekitaran Mengkring Kediri sampai dengan perlintasan kereta api Jombang itu terpantau ramai lancar, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang mendominasi, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sri Jakra 12 Oktober 2026 bertepatan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur ya. Sri Jakra, ada cerita menarik apa tentang Jatim? Jadi kalau Anda pernah ke provinsi lain begitu, lalu ditanya dari provinsi mana? Saya dari Jatim. Biasanya terkenalnya ini terkenal dengan apa Jatim ya? Anda boleh sampaikan nanti di 0852-9001061 bersama dengan saya, Iis Atin. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan. Oke, saya langsung update dulu ke gatekeeper Mahbub.
1: Pak Rido, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, baru saja naik di pintu tol Begadung Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan untuk cuaca masih bersahabat. Ada Pak Wildan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret, sejauh ini kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar, cuacanya juga masih bersahabat. Pak Sapuan, dari Nganjuk ke Malang via tol kendaraan dua arah landai. Ini berada di gerbang tol Singosari, nampak semua gardu tol juga ready gitu ya. Antrean kendaraan juga hampir tidak ada di kawasan pintu tol Singosari. Ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Mujib, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Bakor Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan untuk cuaca masih bersahabat.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Malaysia mengecam keras serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Arab Saudi. Serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa, ratusan orang terluka, serta mengganggu operasional bandara dan penerbangan komersial. Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia di Kuala Lumpur Minggu 11 Oktober 2026. Pemerintah Malaysia mengatakan solidaritas kepada pemerintah Arab Saudi dan mendukung upaya negara tersebut dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keamanan nasional. Malaysia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap korban luka segera pulih. Serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 10 Oktober 2026 dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 309 lainnya berdasarkan data Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi. Para korban berasal dari sejumlah negara termasuk Arab Saudi dan Bangladesh. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Malaysia turut menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan dan kekerasan di kawasan tersebut. Seluruh pihak didesak menghormati hukum internasional serta mengutamakan dialog dan diplomasi untuk mencapai penyelesaian damai demi memulihkan keamanan dan stabilitas kawasan. Kemudian kita beranjak ke info traffic. Masuk dari Pak Subianto dari Nganjuk menuju Ngawi, saat ini sudah sampai di Saradan. Terpantau arus lalu lintas juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya Mbak Tuti, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di perempatan Kertosono. Terpantau arusnya cukup ramai lancar dari keempat arah. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya Ibu Lili menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Lengkong saat ini dari arah selatan maupun dari barat terpantau cukup ramai, sedikit didominasi oleh kendaraan roda 2 saat melintas di sekitar pasar Lengkong tersebut. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat pada pagi hari ini. Dan yang terakhir Mas Juari menginformasikan di sekitar pasar Baron terpantau juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan bus dan truk tronton yang saling lewat. Juga dikabarkan cuaca cerah untuk pagi hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
3: Ada informasi masuk dari Mbak Nia. Ini perjalanan dari Kesamben Jombang mau menuju ke Nganjuk. Dan saat ini melintas di Pelosok Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk ini dari Bapak Eko, ini dari Pening Jatikalen mau menuju ke Pandantoyo dan sekarang melintas di Pasar Lengkong melaporkan untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ada informasi masuk dari Pak Baik, ini dari Ngeringin Lengkong mau menuju ke Pace. Saat ini melintas di Warjayeng atau pertigaan Jetis dan dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dilaporkan cerah. Ada informasi dari Mbak Nisa, ini perjalanan dari Mojoagung mau menuju ke Kediri dan saat ini melintas di Jombang melaporkan arus lalu lintas lancar. Ini sepertinya di kawasan Diwek kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau. Lalu ada satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Bapak Andi. Ini perjalanan dari Grojokan Brebek mau menuju ke Kertosono. Saat ini melintas di Ngerajek melaporkan untuk arus lalu lintas di jalur utama Ngerajek masih ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Yes.
0: Baik, terima kasih Avandi, Angga dan juga Mahbub Jamal di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi, silahkan di update ya Suruh Cakra, termasuk yang saya sampaikan di awal tadi, kalau Anda ada di luar Jawa Timur, bahkan mungkin di luar negeri, ketika sedang berkumpul bersama dengan sahabat atau dengan orang yang baru dikenal, pas ditanya kediamannya di mana, saya dari Jawa Timur. Apa nih yang terkenal dengan Jawa Timur? Pasti banyak ya, Jatim itu terkenal dengan ini ya, dengan Bromo. Nah, ada ini Gunung Bromo, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran yang dikenal karena pemandangan alamnya yang khas. Ada gunung, kawah, savana, pantai hingga air terjun. Kira-kira mana yang paling menonjol ya, Suruh Cakra? 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Saya update dulu ke gatekeeper Mambu.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Agus tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini masih berada di kawasan Ringinanom Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Bu Sarah, di kawasan Jatikalir Nganjuk, arus lalu lintas pagi ini ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Rido, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang, saat ini sampai di jalur Bantar Kedung Mulyo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup cerah. Pak Handoko, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono, saat ini sampai di kawasan Jongpiru Kediri, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Lalu satu lagi dari Mbak Diana mengabarkan untuk di sekitaran Papar Kediri, tepatnya di Simpang Pat Papar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, mengarah ke arah Pari juga tidak ada hambatan.
0: Baik, lanjut ke Avandi.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan 1000 kacamata gratis bagi guru taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPQ. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Islamic Center Surabaya Minggu 11 Oktober 2026. Kepala Basnas Jawa Timur Muhammad Gofirin mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para guru. Kacamata yang diberikan berstandar optik dengan bingkai yang dapat dipilih oleh masing-masing penerima. Setelah menjalani pemeriksaan mata, kacamata akan diproduksi sesuai kebutuhan lensa dan disalurkan melalui sekolah masing-masing. Gofirin menjelaskan, proses produksi kacamata bagi guru yang menjalani pemeriksaan membutuhkan waktu sedikitnya 2 minggu. Sementara itu, peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terkait. Ia juga berharap program tersebut dapat diperluas ke berbagai kabupaten dan kota melalui kerjasama dengan Basnas setempat. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengapresiasi kolaborasi Basnas dengan berbagai pihak dalam menghadirkan program di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain pemeriksaan mata dan bantuan kacamata, dukungan di bidang pendidikan diwujudkan melalui beasiswa satu keluarga satu sarjana, sedangkan di bidang ekonomi diberikan bantuan gerobak dan modal usaha. Program ini diharapkan dapat memperluas manfaat masyarakat, khususnya para pendidik. Kemudian kita beralih ke info traffic, masuk dari Pak Sujat Miko. Saat ini perjalanan dari Ngawi menuju Baron, saat ini sudah sampai di Caruban, terpantau arus lalu lintas lumayan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup cerah untuk pagi hari ini. Selanjutnya Mas Niko, perjalanan dari Mauspati Magetan menuju Kediri, saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang Anjuk, terpantau arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh bus itu sendiri dan kendaraan roda 4 pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah untuk pagi hari ini. Bu Eni menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Waru Jayeng saat ini ramai lancar. Beliau perjalanan dari Kalianyar menuju Prambun dan juga dikabarkan arus lalu lintas lancar-lancar saja. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah untuk pagi hari ini. Dan yang terakhir, Bu Naila menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Ngerogot Nganjuk ramai lancar, didominasi pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju pasar. Beliau perjalanan dari Kalianyar Ngerogot menuju KUA Ngerogot juga pagi hari ini dikabarkan cuaca cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Avandi dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya, lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari.

Monumen saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh

Ya, Surujakra Jawa Timur dikenal sebagai salah satu daerah penting dalam produksi pangan nasional. Potensi pertaniannya bukan hanya padi, tapi juga jagung, tebu, tembakau, bawang merah, kopi, dan berbagai komoditas hortikultura. Di balik hasil tersebut, ada peran para petani, lalu juga ada kondisi cuaca, ketersediaan air hingga pupuk, serta kestabilan harga hasil panen. Komoditas unggulan di Jawa Timur yang pertama adalah padi dan beras. Jawa Timur menghasilkan sekitar 10,44 juta ton padi pada tahun 2025. Itu data di tahun lalu ya. Berdasarkan data dari BPS, yakni Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, dan Jember termasuk daerah produsen utama.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 8:32 ya. Jadi kalau di Jatim itu tidak hanya komoditas padi dan beras saja yang menjadi penyumbang terbesar begitu, namun juga bawang merah Sru Cakra, salah satu komoditas andalan, tepatnya ini di daerah kita sendiri, yaitu di Kabupaten Nganjuk, yang menggerakkan ekonomi para petani, pedagang, tenaga kerja dan usaha pengolahan bawang. Tidak hanya itu, tapi juga ada tebu, bahan baku industri gula yang memiliki peran penting dalam sektor perkebunan dan ketahanan pangan. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas serta pengolahan hasil tebu. Lanjut, ada kopi. Kopi itu dihasilkan di sejumlah wilayah perkebunan di Jawa Timur dan berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah, mulai dari kopi sangrai hingga kopi kemasan. Kalau di Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk itu ada di sekitaran lereng Gunung Wilis ya, di sawahan itu juga banyak. Tidak hanya itu, Sru Cakra, komoditas jagung juga penting untuk pangan dan pakan ternak. Produksinya berkaitan erat dengan kebutuhan petani terhadap benih, pupuk, air, dan kepastian harga saat panen. Ke gatekeeper Avandi.
1: Info traffic, Pak, dari masuk dari Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot. Saat ini beliau sudah sampai di Pasar Kedungringin. Terpantau arus lalu lintas juga lancar-lancar saja. Cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Selanjutnya Pak Rudi, perjalanan dari Ngronggot menuju Kertosono. Saat ini sudah sampai di Tembarak. Arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Ibu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono ramai lancar. Perjalanan dari Imbaran menuju Jombang cerah. Daya terakhir Pak Rudi yang melaju dari arah Jombang menuju Mojokerto saat ini menginformasikan kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh truk dan mobil pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sudah tersambung dengan Ibu Tahta Alvina. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Bu Tahta. Ada info kehilangan sepeda motor ya ini tadi, Bu?
4: Iya, Mbak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan motornya motor apa, hilangnya di mana, dan kronologinya ini seperti apa. Motornya apa ini, Bu?
4: Motornya Vario hitam, sedang diparkir di depan toko mana itu ya, Wono Asri, daerah Wono Asri.
0: Wono Asri itu masuk kecamatan mana, Bu?
4: Grogol.
0: Oh, Wono Asri Grogol Kediri. Ini depan toko yang bawa ibu sendiri atau siapa?
4: Anak saya.
0: Oh, jadi saat singgah di toko ya?
4: Lagi jaga toko.
0: Oke.
4: Terus parkir di depan toko. Kan nggak ada tempat parkir, kanan kiri udah toko orang lain.
0: Oke.
4: Di depan toko, anaknya masuk ke dalam. Habis itu ambil cas di jok. Terus habis itu lupa kontaknya nggak dicabut. Terus ditinggal sebentar. Sebentar masuk itu loh udah dibawa orang motornya.
0: Oke, ya baik-baik. Di Wonosri, Grogol, Kediri. Di toko tersebut apakah ada CCTV, Bu?
4: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada CCTV. Ada saksi mata?
4: Nggak ada. Itu dekatnya lampu merah. Terus anaknya tahu suaranya motor, terus langsung lari keluar.
0: arah itu, kemana itu dibawa sepeda motornya? Arah ke Nganjuk atau arah ke Kediri?
4: Arah Ngetan, Ngetan sing.
0: Berarti arah ke Kediri ya?
4: Iya, anu jurusan Merican.
0: Dibawa arah timur, oke.
4: Arah Merican itu, terus pas lampu merah, terus itu motornya dibawa, dikejar sama anak saya, minta tolong pokok orang yang ada di antrian lampu merah itu, dikejar udah nggak kekejar, kehilangan jejak.
0: Iya. Sempat lihat pelakunya nggak nih Bu, anaknya?
4: Kayaknya tidak Mbak.
0: Oh, berarti cewek atau cowok, lalu berapa orang juga nggak tahu ya?
4: Nggak tahu.
0: Oke, baik. Kejadiannya kapan Bu? Mohon maaf.
4: Kemarin sekitar 10:30 sampai 11:00 siang.
0: 10:30 hari Minggu ya?
4: Iya.
0: Oke. Sebelumnya apakah sudah lapor polsek terdekat?
4: Sampun. Lapor polsek Grogol.
0: Polsek Grogol.
4: Juga Tarokan juga.
0: Oke. Arahan dari teman-teman kepolisian? Apakah ada update sampai sekarang?
4: Belum ada info dari kepolisian.
0: Oke, ini sepeda motor Honda Vario tahun berapa kalau boleh tahu?
4: Tahun berapa ya? Belinya tuh belum ada setahun, wong second belinya.
0: Oh gitu. Plat motornya hafal ada, Bu?
4: Ada fotonya. Tak kirimin nanti.
0: Oke,
4: okay. Ya.
0: Monggo nanti bisa dikirim foto sepeda motornya. Ada ciri-ciri tertentu nggak dari sepeda motornya? Barangkali ada stiker atau ada bodi motor yang beda begitu?
4: Boten wonten
0: kados. Oh, nggak ada. Oke, okay. Baik. Hilangnya kemarin ya, 10:30 siang ya.
4: Ini kupon kula kirim.
0: Oh, iya. Oh, ini motornya masih bagus ya, Bu. Masih keluaran tahun-tahun kemarin ini.
4: Nggih, yes, tahun pinten ya? 22 kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Iya. Baik. Siap. Bu, ini untuk sudah lapor kepolisian, jadi ditunggu dulu. Kami nanti juga bantu untuk update medsos serta bantu siarkan ya, barangkali ada yang sempat tahu kendaraan tersebut yang dibawa ke arah timur atau arah Kediri ini.
4: Oke,
0: baik Bu Tahta, terima kasih. Kami juga turut sedih dengan musibah yang terjadi. Semoga nanti segera ditemukan. Bu Tahta, ini Bu Tahta warga mana nggih? Ngapunten.
4: Ngeronggot Nganjuk,
0: tepatnya?
4: Mojokan.

0: depannya sebuah toko begitu, arahnya itu dibawa ke arah timur atau ke arah Kediri. Sepeda motor Honda Vario warna hitam dop, ini nopolnya AG5057VCA.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, dari cakrakan kepada hati yang baru saja saya putarkan ya. Jam 8.47 menit dulur, sudah sampai mana perjalanan Anda? Untuk Anda yang mungkin hari ini ya, ada tujuan mengarah ke Surabaya, depannya Grahadi, itu ditutup dan dialihkan karena memang hari ini ada upacara begitu ya. Dan dialihkannya sampai dengan nanti jam 10 pagi. Jadi silakan untuk diwaspadai beberapa titik jalur yang dialihkan. The Gatekeeper Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Dimas, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya saat ini sudah sampai di jalur Mojoagung Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Sumitro, di kawasan Gurah Kediri, arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Fikri, di kawasan Lengkong Nganjuk di Angkara Kertosono, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup cerah. Ada Pak Randy, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri, saat ini sudah berada di kawasan Merican Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan untuk cuacanya juga masih cukup cerah, Is.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Podo Santoso. Ini melaporkan untuk di Ngerawan Berbek. Ini traffic light di perempatan Balongan Tiripan Berbek sudah berapa hari ini padam. Nah, untuk hal tersebut kami juga sudah meneruskan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, dan juga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sudah diteruskan ke Dinas Perhubungan Provinsi karena itu merupakan jalan provinsi ya Is ya.
0: Betul.
2: Jadi kewenangannya ada di Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk juga membantu meneruskan terkait dengan informasi yang dikeluhkan oleh para pendengar pada beberapa hari ini di traffic light Tiripan Balongan. Lalu ada informasi masuk dari Pak Mustaqim, ini perjalanan dari Kabu Jombang mau menuju ke Kediri. Saat ini sedang melintas di Diwek Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Andi, ini perjalanan dari Mengkreng mau ke Sidoarjo dan sekarang sudah sampai di Mojoagung, dilaporkan lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Fadri, ini perjalanan dari Jekek Baron mau menuju ke Saradan Madiun dan sekarang melintas di Tugu Marsinah, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Avandi.
3: Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama terus menunjukkan potensinya di ajang balap motor dunia. Pembalap berusia 17 tahun asal Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia tersebut memperkuat Honda Tim Asia di kelas Moto3 musim 2026. Veda mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium di ajang Grand Prix setelah finish di posisi ketiga pada GP Brazil. Perjalanan Veda di dunia balap dimulai sejak usia 5 tahun ketika ia mulai mengendarai minibike. Setahun kemudian ia mengikuti kompetisi balap. Dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya, terutama sang ayah Sudarmono yang merupakan mantan pembalap nasional dan turut mendukung Veda sejak awal. Pada 2019, Veda juga berhasil menjuari kejuaraan nasional balap Underbon. Meski telah mencatat prestasi di tingkat dunia, Veda mengaku tidak ingin terlena dengan pencapaian tersebut. Ia memilih untuk terus bekerja keras, menjaga fokus dan belajar dari setiap balapan. Veda juga menetapkan batas usia tertentu untuk bisa menembus kelas MotoGP karena ingin menjalani setiap tahapan karirnya dengan baik. Ia menjadikan Casey Stoner, juara dunia MotoGP asal Australia, sebagai salah satu sosok yang menginspirasinya. Dalam MotoGP 3 di Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, Minggu 11 Oktober 2026, Veda finish di posisi ke-6. Ia menegaskan bahwa setiap kesempatan berlaga di luar negeri ingin dimanfaatkan untuk membawa nama Indonesia. Kemudian kita beralih ke info traffic. sedang melintas itu Pak Basuki dari Kertosono menuju Ronggot. Saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin juga. Terpantau arus lalu lintas juga lumayan lancar-lancar saja. Cuaca di pagi hari ini dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Toksin sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong, menginformasikan juga arus lalu lintas ketika melewati desa Kemadu, Baron, terpantau lancar-lancar saja, banyak didominasi oleh kendaraan pribadi yang sedang melintas. Cuaca pagi hari ini juga dikabarkan cukup cerah. Selanjutnya Ibu Yulia menginformasikan arus lalu lintas di jalan raya perempatan desa Ngebang Gerep. Saat ini ramai didominasi pekerja yang sedang keluar masuk pabrik sepatu ketika jam masuk saat hari ini, tepatnya jam 8.53 waktu Indonesia Barat. Terpantau ada pemandu arus lalu lintas yang sedang menyeberangkan sejumlah karyawan saat memasuki area pabrik. Juga didominasi kendaraan oleh kendaraan pribadi dan roda 4. Dan yang terakhir Mbak Nadine yang melaju dari Gondang, Dusun Balengebang, melewati Pasar Lengkong. Saat ini terpantau adanya kenaikan volume kendaraan dari arah timur menuju selatan, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, dan juga arah dari utara menuju selatan juga, Iis.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri, ada Mahbub Jamal dan Angga Sandi di Kitkipara.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra Provinsi Jawa Timur ini memperingati hari jadi setiap tanggal 12 Oktober. Penetapan tanggal tersebut tidak lepas dari perjalanan panjang pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur sejak masa kerajaan hingga terbentuknya pemerintah provinsi setelah Indonesia merdeka. Mengutip dari laman Pemprov Jatim, sejak awal pemerintahan di Jawa Timur dapat ditelusuri dari sumber epigrafis berupa prasasti Dinoyo. Prasasti itu menunjukkan bahwa pada abad ke-8, tepatnya tahun 770, telah muncul satuan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Malang. Memasuki abad ke-10, Jawa Timur mulai menempati posisi penting dalam sejarah kekuasaan Nusantara. Wilayah yang sebelumnya menjadi bagian pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, kemudian berkembang menjadi pusat berbagai kerajaan besar, mulai dari Medang, Kahuripan, Dahajenggala, Singosari hingga Mojopahit. Dalam fase itu, Mpu Sendok disebut sebagai tokoh penting yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahan saat itu tersusun secara hierarkis, mulai dari pusat kerajaan atau kraton, watek atau daerah, hingga wanua atau desa. Pola tersebut bertahan hingga masa Singosari. Lanjut pada abad ke-13, struktur ketatanegaraan berkembang dengan munculnya konsep negara atau provinsi. Prasasti Mula Marlurung tahun 1255 Masehi pada masa Wisnu Wardana menyebut struktur pemerintahan Singosari terdiri dari pusat atau keraton, nagara, watek, dan wanua. Pada masa Majapahit, susunan pemerintah mengalami penyempurnaan. Struktur wilayah terdiri dari bumi atau pusat kerajaan, negara atau provinsi, tani atau wanua setingkat desa, hingga kabuyutan atau dusun. Istilah Jawa Timur secara etimologis mulai dikenal pada masa Mataram Islam dengan sebutan Bang Wetan. Wilayahnya mencakup pesisir wetan dan mancanegara wetan atau pendalaman Jawa Timur. Setelah huru-hara Cina di Kartasura pada tahun 1742, wilayah pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan company. Sementara itu, wilayah Mataram tinggal mencakup daerah pedalaman Jawa. Setelah Perang Diponegoro tahun 1830, seluruh wilayah Bang Wetan berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada periode 1830 hingga 1929, Belanda menjalankan pemerintahan melalui hubungan langsung antara pemerintah pusat di Batavia dengan para bupati di wilayah kekuasaannya. Pada awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan politik imperialisme dengan memperkuat struktur pemerintahan. Salah satunya melalui pembentukan pemerintahan Provinsi Jawa Timur atau Province van Oost-Java pada 1929. Struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi pada masa itu menjadi dasar yang tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan saat ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembentukan provinsi sekaligus menunjukkan para gubernurnya. RMT Soerdjo yang saat itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai gubernur Jawa Timur pertama. Ia dilantik pada tahun 1945, tepatnya pada 5 September. Namun hingga 11 Oktober 1945, Soerdjo masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro. Pada 12 Oktober 1945, Soerdjo mulai menjalankan pemerintah di Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Momentum inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan perjalanan sejarah itu, pemerintah Provinsi Jatim menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Jawa Timur. Melalui aturan itu, tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Jawa Timur dan diperingati secara resmi setiap tahun baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi Sri Cakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda di 12 Oktober 2026 ini. Kabarkan Sri Cakra perkembangan jalur serta permasalahan sosial di sekitar Anda 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Untuk alamatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Saya update informasi ke Avandi, silahkan.
1: Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup siap mendukung pemeriksaan baku mutu air bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah meninjau SPPG di Kelurahan 32 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 8 Oktober 2026. Menurut Dias, pelaksanaan program EBG perlu memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi sekaligus tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama dari limbah cair hasil kegiatan dapur. Selain limbah cair, sisa makanan dari dapur SPPG juga perlu dikelola agar dapat dimanfaatkan kembali menjadi kompos. Dia turut mengingatkan pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga pengelolaan SPPG dapat bekerja dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan pengangkutan sesuai jenisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berkomitmen berkolaborasi juga dengan Badan Gizi Nasional serta pengelola dapur SPPG untuk mendukung pelaksanaan program EBG yang sehat dan bergizi sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kemudian kita beralih ke info traffic. Ini masuk dari Pak Suroso sedang melakukan perjalanan dari Desa Sawahan Lengkong menuju Lengkong sekitar pasar melewati Desa Jati Punggur tepatnya. Menginformasikan arus kendaraan cukup lancar-lancar saja pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Pak Bagus yang saat ini melaju di Desa Kedungmaten, Kecamatan Lengkong dengan arah Desa Andawan, Kecamatan Lengkong. Saat ini menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar-lancar saja, didominasi oleh truk dan kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah pada pagi hari ini. Bu Yulia menginformasikan arus lalu lintas di jalan raya perempatan Tugu Pakuncen Paten Rowo ke arah Kertosono. Saat ini juga mengabarkan arus lalu lintas cukup lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca cukup bersahabat untuk pagi hari ini. Dan yang terakhir untuk Ibu Ima menginformasikan di perempatan Pasar Lengkong saat ini juga didominasi oleh pejalan kaki yang sedang melewati perempatan tersebut menuju ke dalam pasar, didominasi juga oleh penjual di kiri kanan bahu jalan, serta terlihat arus lalu lintas juga ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca pagi hari ini juga dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Isam, perjalanan dari Balong Jeruk mau menuju ke Pare saat ini melintas di Badas arah ke Pare dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar saja didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, dan beliau juga melaporkan untuk cuaca saat ini sudah mulai terik karena sudah jam 9 menjelang siang. Ada informasi masuk dari Ibu Hamidah, perjalanan dari Wonosalam mau menuju ke Papar dan saat ini sedang melintas di Galeng Dowo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk dari Bapak Cito, perjalanan dari Sambong Blora mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sedang melintas di kawasan Dender Bojonegoro, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Eni, perjalanan dari Margomulyo Bojonegoro mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sedang melintas di kawasan Pajeng atau perbatasan Nganjuk dan Bojonegoro, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Setianing, ini dari Mabung mau menuju ke Sukomoro saat ini melintas di kawasan Halte Ngerajek melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi kita terima pesan masuk disampaikan dari Bapak Rio. Perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Benowo saat ini sudah sampai di Gedek Mojokerto melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Is.
0: Lanjut Mahbub.
3: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yuda, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret. Arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Irfan di kawasan Taroan Kediri, arus lalu lintas juga disampaikan masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih bersahabat. Lalu juga disampaikan oleh Pak Lutfi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sampai di jalur Saradan, arus lalu lintas juga terpantau masih ramai lancar, sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub, Alfandi, dan juga Angga Sandi, Kitkibara.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra. Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya tadi sudah sempat menyampaikan ya sejarah Provinsi Jawa Timur begitu ya. Lalu juga kalau Anda ingin menambahkan beberapa update untuk acara-acara yang digelar dalam hari jadi Provinsi Jawa Timur, boleh sekali Anda boleh sampaikan di 0852 9001061. Ya, sedulur Cakra, sedikitnya ada 139 orang meninggal dunia dan 84 lainnya hilang setelah sebuah kapal terbalik di lepas lantai Djibouti, Afrika Timur. Jadi korban meninggal termasuk 15 anak-anak. Jadi informasi dari Afrika Timur ya, Sri Jakarta, 139 orang meninggal dunia dalam satu insiden, yakni terbaliknya kapal di pantai Djibouti. Dalam pernyataan yang diterima di hari Minggu kemarin, Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB yang mengutip keterangan penyintas menyebut insiden itu terjadi di dekat Guer, lepas pantai timur Djibouti, Teluk Aden, dekatnya Selat Bab Al-Mandeb. Melansir dari Al-Jazeera, kecelakaan itu terjadi di hari Kamis, yakni Kamis malam. Lalu hingga Jumat 9 Oktober menjelang subuh, kapal itu berangkat dari Djibouti menuju ke Yaman dengan membawa lebih dari 300 orang. Lebih dari 80 orang selamat dalam insiden itu. Seluruh penyintas merupakan warga Ethiopia, sementara operasi pencarian dan penyelamatan oleh otoritas Djibouti masih terus berlangsung. Namun dari yang selamat dan juga yang meninggal, lebih banyak yang meninggal ya. Ada 139 orang yang meninggal, termasuk dengan korban 15 anak-anak. Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Husain, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini, lewat jalur Kedunglo, Ngeronggot ya, masuknya di apa? Saya lupa. Cengkok, Ngeronggot. Arus lalu lintasnya masih aman lancar. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Katanya Kedunglo ini jadi perempatan.
0: Wih, rawan itu.
1: Rawan.
0: Iya, saya sering kan lewat situ, pulang gitu ya? Pergi lewat situ. Dan walaupun ada TL itu, udah kayak nggak ada TL gitu.
1: Ini aja sih kayaknya karena kepatuhan warga aja.
0: Warganya
1: ya,
0: sebetulnya.
1: Ini dikirimkan satu foto. Memang sebelah situ ada warungnya sih ya.
0: Nah,
1: sebelah.
0: Betul.
1: Betul itu Kedunglo ya.
0: Iya, Kedunglo. Nah, di situ desanya Cengkok.
1: Artinya itu enggak ini ya, apa namanya? Masih kelihatan kalau itu perempatan sebetulnya.
0: Sebetulnya.
1: Tapi memang mungkin karena kepatuhan dari pengguna jalan yang kurang ya, sehingga Kedunglo ini menjadi salah satu titik yang rawan di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Ada juga Pak Nugraha mengabarkan untuk kawasan Warujaya Nganjuk di simpang 4-nya harus selalu lintas terpantau ramai lancar, dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Aris di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Ayani, arus lalu lintas untuk pagi ini cenderung lengang, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 saja yang melintas untuk pagi ini, cuacanya juga cerah. Ada Mbak Septi mengabarkan untuk di jalur Kabuh Jombang arah ke Lamongan arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Setio, ini beliau rumahnya di Petak Bogor. Tadi habis berbelanja di kawasan Paron dan juga melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mbak Dewi tadi perjalanan dari Tunggorono Jombang mau menuju ke Mojoagung, saat ini sedang melintas di Taman Kebon Rojo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi dari Ibu Yanti, perjalanan dari Sukorame Lamongan mau menuju ke Tembelang dan melintas di jalur Ploso, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Bapak Gundi ini di Ngudian Wilangan melaporkan untuk arus lalu lintasnya aman lancar, cuacanya cukup cerah sekali pada pagi kali ini, dan beliau rencananya mau menuju ke Nganjuk Kota namun masih belum berangkat. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Liana, ini dari Caruban mau menuju ke Ngetos, dan saat ini sudah berangkat, sudah sampai di Wilangan dan dilaporkan untuk Wilangan arus lalu lintasnya ramai lancar. Beliau sedang menunggu kereta api yang melintas di perlintasan awar-awar. Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Bapak Rasono, ini perjalanan dari Mojosari Mojokerto mau menuju ke Gambeng Kediri, dan saat ini sedang melintas di Mojowarno Jombang, dilaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Hesti, ini dari Tuban mau menuju ke Kediri, dan saat ini sudah melintas di kawasan Jombang atau Tebelang arah ke Mojokrapak, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca selama perjalanan cukup bersahabat.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Avandi.
3: Sedulur Cakra Krishna, gempa bumi berkekuatan magnitudo 1,7 terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa berada di koordinat 7,89 derajat lintang selatan dan 109,57 derajat bujur timur atau sekitar 27 km di selatan Kebumen. Gempa tersebut memiliki kedalaman 21 km. Juga BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian sehingga hasil pengolahan data masih belum dapat berubah seiring bertambahnya data. Belum ada informasi mengenai dampak gempa maupun laporan kerusakan dari wilayah terdampak. Kemudian kita beralih info traffic dari Ibu Ima, menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng saat ini lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi juga roda 2 dan roda 4. Ada informasi masuk lagi juga dari Mas Yunus, saat ini melaju di sekitaran Desa Bukur, Kecamatan Paterowo. Saat ini juga terpantau arus lalu lintas juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah pada pagi hari ini. Informasi masuk lagi dari Mas Wibowo, saat ini melaju di sekitaran Desa Ngepung, Paterowo. Tujuan Tugu Pakuncen, Paterowo, saat ini mengabarkan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan belum ada kenaikan volume untuk saat ini. Kemudian yang terakhir dari Ibu Rukmini, saat ini menginformasikan dari perjalanan Mospati Magetan, saat ini sudah sampai di terminal bus Anculada Nganjuk, terlihat arus lalu lintas juga lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah untuk pagi hari ini. Iis.
0: Terima kasih Avandi, Mahbub dan juga Angga Sandi.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

pembuatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Ada informasi kehilangan sepeda motor sudah cakra, Bu Tahta, warga Mojokendil, Ngeronggot, Nganjuk. Ini menyampaikan kehilangan sepeda motor Honda Vario dengan nopol AG5057VCA. Sepeda motor itu hilang pada Minggu 11 Oktober 2026 jam 11 siang di depan sebuah toko yang berada di Wonoasri, Grogol, Kediri. Jadi saat itu sepeda motor digunakan anak dari Bu Tahta untuk bekerja di toko itu. Anak Bu Tahta ini sebelumnya mengambil charger HP di jok sepeda motornya, namun lupa kunci sepeda motor tidak dicabut. Saat ditinggal masuk ke dalam toko, sepeda motornya itu langsung dibawa pergi oleh seseorang ke arah Merican, Kediri. Anak Bu Tahta sempat mengejarnya, namun tak berhasil menemukan jejak sang pencuri. Anda yang sempat mungkin mengetahui keberadaan atau sempat berpapasan dengan kendaraan itu, mungkin bisa disampaikan ke gatekeeper kami ya, 0852 9000 1061.

0: Kehilangan dari Firman dan Henry Lamiri yang baru saja saya putarkan ya. Anda sudah sampai mana perjalanannya? Yuk kita coba cek dulu informasi ke Avandi, silahkan.
1: Informasi traffic masuk dari Mas Juari. Menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron saat ini ramai dan lancar di kedua arahnya.
0: Oke. Okay.
1: Terpantau juga dari barat maupun sebaliknya. Terlihat cuaca juga cerah untuk pagi hari ini. Pak Sujat Miko, perjalanan dari Ngawi menuju Baron juga saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas dikabarkan juga cukup lancar-lancar saja. Cuaca cerah untuk hari ini. Sedangkan Mas Niko saat ini sedang melewati perempatan Lengkong ke arah Jatikalen tepatnya. Saat ini menginformasikan arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Mbak Eni yang informasikan di pertigaan Warujayeng saat ini dikabarkan cukup lancar-lancar saja. Cuaca cerah, juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Pak Basuki yang saat ini melaju dari Kertosono menuju Ronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Cuaca juga cerah, didominasi oleh kendaraan pribadi. Juga padat di sekitar kiri bahu jalannya. Kemudian yang terakhir dari Bu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono ramai lancar. Perjalanan dari Baron menuju Jombang Kota saat ini didominasi oleh bis dan truk tronton yang sedang melintas. Juga cuacanya cukup cerah.
0: Iis. Terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana dengan prospek cuaca untuk hari ini? Seru Cakra, saya sudah tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Oke, baik. Hari ini Senin jam 9 sudah di kantor atau ada kegiatan di luar, Pak?
4: Wah, di kantor dong.
0: Di kantor saja ya. Oke. Okay. Menghirup udara segar sawahan berarti.
4: Sudah mulai hangat, Pak.
0: Sudah mulai hangat. Oke.
4: Okay. Iya, betul.
0: Bagaimana, Pak, prospek cuaca di Nganjuk tanggal 12 sampai 14 Oktober? Monggo.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam 3 hari ke depan ini masih didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah terik pada siang hari dengan peluang hujan yang masih sangat rendah untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih mendukung cuaca kering seiring dengan pengaruh monsun Australia serta fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, ditambah lagi dengan anomali positif dari IOD atau Indian Ocean Dipole yang masih perlu diwaspadai hingga akhir Oktober awal November. Pada pagi hari suhu udara di wilayah Kabupaten Nganjuk berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, tetapi memasuki siang hari suhu diperkirakan akan meningkat tajam hingga 35 sampai 37 derajat Celcius, disertai dengan kelembapan udara yang relatif rendah. Kondisi ini akan membuat cuaca terasa akan sangat panas dan kering. Sementara itu pada malam hingga dini hari suhu udara berkisar antara 22 hingga 25 derajat Celcius dengan potensi udara kabur atau kabut tipis menjelang pagi hari. Meskipun wilayah Jawa Timur ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki masa pancaroba, kondisi kering ini masih berpotensi bertahan hingga akhir Oktober, Mbak.

0: Baik, berarti memang sudah mulai persiapan ya Pak kalau pancarobanya ini.
1: Iya betul, ini sebenarnya untuk wilayah Jawa Timur sudah mulai wilayah-wilayah tertentu kayak kemarin di Jombang, kemudian di Ngawi, kemudian di Bojonegoro. Ini kemarin sore itu dilaporkan turun hujan dengan intensitas yang bervariasi antara ringan hingga sedang. Tetapi untuk di Nganjuk ini saya lihat potensinya itu kok masih agak jauh ya. Untuk sesekali hujan sekali gitu ya.
0: Harapannya
1: Kemarin
0: kok
1: itu
0: sama.
1: hanya saja di Jatikalen itu hujan karena kan dia berbatasan dengan Jombang, daerah Peloso itu alhamdulillah ketularan hujan. Tetapi
0: Nah.
1: secara umum untuk Kabupaten Nganjuk ini saya lihat agak sulit. Saya juga agak bingung ini kenapa? Karena saya lihat di sore menjelang malam itu anginnya bukan melemah, tambah kencang.
0: Tambah kencang. Nah itu
1: Iya,
0: Pak, awannya di bawah angin, Pak.
1: Jadi apalagi kemarin itu angin lurus dari selatan ya. Jadi wilayah Blitar, kemudian Kediri, Tulungagung Kediri, kemudian Nganjuk. Ini anginnya relatif lebih kencang. Sehingga wilayah yang lurus dari pergerakan angin itu menyebabkan relatif lebih cerah dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Wilayah ya apa angin yang sudah sampai di Nganjuk bagian utara itu dia dipaksa naik ke Pegunungan Kendeng, turun hujannya ada di daerah Bojonegoro, daerah Temayang, kemudian Dander, itu kemarin hujannya di sana. Kebetulan kemarin pas saya pulang dari Blora itu kan lewat Dander.
0: Dander.
1: Jadi sekitar jam 5, jam 5-an itu di sana mulai turun hujan. Walaupun dengan intensitas ringan tetapi ya lumayan. Kemudian di menjelang malam itu untuk wilayah Ngawi, perbatasan Ngawi Bojonegoro itu juga kemarin dilaporkan hujan.
0: Hujan ya.
1: Ya, terus di wilayah mana? Jombang, Wonosalam, kemudian Mojokerto itu kemarin juga dilaporkan di beberapa tempat itu turun hujan. Tapi untuk di Nganjuk ini 3 hari ke depan juga masih saya lihat di pemodelan ini masih relatif agak susah untuk turun walaupun sifatnya hujan lokal. Itu masih agak susah Mbak Is. Tetapi ya kita berdoa aja semoga nanti siang ini ada pertumbuhan awan sehingga akan bisa turun hujan lokal.
0: Amin.
1: Tapi kalau melihat kondisi seperti ini sih
0: susah ya Pak.
1: Agak susah. Iya betul
0: iya.
1: Mbak Is.
0: Oke, baik. Setidaknya kami para pendengar dan juga kru sudah tahu kalau info dari njenengan agak susah untuk pertumbuhan awan-awan hujan.
1: Ya mungkin sudah waktunya untuk sama-sama dengan pemerintah kabupaten bareng-bareng melaksanakan sholat istiqo.
0: Nah ini permintaan hujan ya Pak ya.
1: Kan iya, setelah kita berikhtiar dengan apa dengan yang lain-lain sudah semua mungkin tinggal satu yang belum, ini waktunya Pak.
0: Oke, oke, siap. Ide
1: untuk
0: yang bagus ini. Oke, Pak Liaris, matur nuwun sudah ditambahkan, oke?
1: Oke, sami-sami, Mbak Is.
0: Oke, semangat dalam bertugas, Pak.
1: Oke, sami-sami.
0: Oke, monggo-monggo, assalamualaikum, Pak Liaris. Beliau ini PMG Madya, BMKG Nganjuk. Prospek cuaca hari ini sampai dengan 14 Oktober masih cukup sulit untuk tumbuhnya awan-awan yang bisa hujan begitu. Walaupun kalau kita ini sebetulnya berkaca dengan Jombang, lalu Bojonegoro di daerah Blora itu juga sudah turun hujan. Istilahnya merry gitu ya, Sri Jakarta. Tapi ya bagaimana memang Nganjuk ini belum ada potensi hujan sehingga masih sangat sulit ya untuk turun hujan di kawasan Nganjuk serta sekitarnya. Oke, Mahbub, silakan, Bub.
2: Guys, kami tadi terima informasi ada seseorang ini yang terjatuh di jurang yang ada di Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang ya. Dan tadi teman-teman damkar kabarnya Oh, kejadiannya kemarin ya. Okay. Teman-teman damkar itu melakukan

0: evakuasi dan juga penyelamatan terhadap korban. Dan lebih lengkapnya di ujung telepon sudah tersambung dengan Kepala UPT Damkar Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mabu Jamal. Saya ke Kepala UPT Damkar Kota Malang dengan Pak Pandu Rizky Darmawan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi dan salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Posisi di Malang ya, Pak Jenengan?
2: Iya, alhamdulillah kami di Malang ini. Okay. 24 jam.
1: Standby 24 jam. Pak Pandu, kami terima info ada kejadian orang terperosok di jurang Bandulan Malang, nggih?
2: Betul, Mbak. Jadi kemarin hari Minggu, ya, tepatnya tanggal 11 Oktober 2026, pukul 9.34 ada laporan masuk ke mako kami, yaitu untuk perbantuan evakuasi orang yang terjatuh ke dalam jurang, seperti itu.
1: Oke, sebetulnya kalau orang ini dalam kegiatan apa? Apakah mungkin kayak mendaki atau ada aktivitas apa di sana, Pak, sampai terperosok?
2: Baik, jadi informasi dari suami korban atau suami yang bersangkutan, si korban ini sudah meninggalkan rumah semenjak hari Sabtu tanggal 10 Oktober, itu tepatnya pukul 14.00. Korban meninggalkan rumah, kemudian selama satu malam tidak kembali, ya, satu malam tidak kembali. Pada hari Minggunya pukul 9.34 ditemukan di tepi sungai Metro, tepatnya di tepian jurang, oleh salah seorang warga yang pada saat itu sedang melakukan aktivitas memancing, seperti itu.
1: Oke. Perempuan ini, Bapak?
2: Ini perempuan, Mbak, betul. Perempuan muda, berusia 30 tahun.
1: Betul. Oke. Berarti memang di situ sudah sejak kapan berarti, Pak?
2: Kalau sejak kapannya, ini berdasarkan dari kesaksian warga sekitar juga, sejak malam, korban sudah berada di lokasi, ya. Ini dari tanda-tanda. Jadi korban pada saat malam hari sekitar pukul 8 malam ada suara-suara orang minta tolong, berteriak dari tepi jurang. Namun warga masyarakat ini takut. Takut itu adalah suara-suara dari hal gaib, ya.
1: Betul.
2: Sehingga tidak dilakukan penelusuran. Sehingga baru diketemukan pagi harinya pukul 9.34 oleh salah seorang warga yang sedang memancing di lokasi.
1: Oke. Bagaimana, Pak, proses evakuasinya, Pak?
2: Oke, proses evakuasi lumayan cukup sulit, Mbak, ya, karena kami tim penyelamat untuk menjangkau lokasi pun harus menuruni jurang yang cukup curam. Kemudian setelah kami lakukan assessment ini tidak memungkinkan untuk kami lakukan penyelamatan dengan cara vertical rescue atau kami tarik menggunakan tali-tali karmantel ke arah atas. Ini karena pertama membutuhkan waktu yang lama dan kondisi korban harus segera mendapat perawatan medis. Sehingga kami lakukan penyelamatan melalui susur sungai. Jadi korban kami naikkan ke dalam tandu, ya, ke dalam tandu kemudian kami apungkan melalui jalur sungai menuju lokasi jalan raya terdekat, kemudian dievakuasi oleh ambulan menuju Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Seperti itu.
1: Oke, membutuhkan waktu lama atau singkat saja, Pak?
2: Total lama operasi 35 menit ya, 35 menit dari pertama kami temukan korban sampai dengan korban dapat dinaikkan ke dalam fasilitas ambulan untuk dirujuk ke RSSA, seperti itu.
1: Ya, baik. Siap, Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau yang belum tersampaikan, monggo.
2: Oke, baik. Jadi kepada seluruh masyarakat, ya, baik masyarakat Kota Malang maupun seluruh pendengar si Radio Jagat Krishna untuk selalu berwaspada, ya, dan hati-hati, ya, karena pertama kebakaran, ya, kebakaran ini masih trafiknya masih tinggi, ya, musim-musim kemarau kita masih belum tahu kapan musim hujan akan tiba, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat juga harus selalu berwaspada dan hati-hati ketika beraktivitas, ya, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kediaman ataupun pemukiman di tepian sungai, seperti itu. Harap selalu berwaspada karena kan celaka kita tidak pernah tahu, ya, kapan akan terjadi dan kapan saja bisa menimpa siapa saja, seperti itu.
1: Betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah disampaikan hari ini. Semoga lancar dalam
2: tugas. Amin. Terima kasih kembali, Mbak. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, Kepala UPT Damkar Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan, terkait dengan evakuasi korban yang terperosok di jurang Bandulan, Malang.

0: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.
1: Korupsi ini menjadikan suatu tindak pidana yang istilahnya itu extraordinary crime. Sehingga di akhir-akhir itu ada beberapa pakar yang mengusulkan, ya bahkan sampai mengusulkan ya, bukan hanya perampasan aset ya yang dimiliki oleh si koruptor itu, tapi juga ada suatu wacana

0: kepentingan organisasi atau kelompoknya. Nah ini kan sudah enggak benar ya. Jadi seharusnya selayaknya seorang pejabat negara, pejabat publik itu adalah prinsip utama adalah good governance. Jadi ya bersih ya. Seperti kalau kita ketahui di Nganjuk itu kan ada istilah 0% yang dikatakan ada wacana bukan hanya sebatas perampasan aset ya, tetapi juga adalah wacana untuk memiskinan para pelaku koruptor itu. Nah, secara yuridis Mbak, undang-undangnya sebetulnya itu sudah ada ya Mbak, undang-undang yang memagari terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini. Contohnya aja adalah undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri Mbak ya, undang-undang yang di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Mbak. Itu tentang pencucian uang. Jadi ya, pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sana juga sudah ya istilahnya mengisyaratkan, jadi semacam sebagai apa itu ya, pemagar yuridis untuk perampasan aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor itu tadi. Karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah mengambil uang negara, adalah pemanfaatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi finansialnya. Jadi kan enggak mungkin ya uang itu dibiarkan begitu saja. Mesti sudah dialih bentukkan
1: ya,
0: bisa rumah, tanah, mobil. Bahkan yang lebih parah apabila jika uang itu dalam bentuk saham, ya ditanamkan saham atau dibuat untuk mendirikan suatu perusahaan. Jadi suatu kendala untuk menelusuri itu kasus-kasus korupsi ini karena uangnya itu sudah istilahnya makanya sudah dilapisi, itu sudah dicuci ya. Jadi tidak seperti dalam bentuk mungkin uang cash dan sebagainya. Makanya kemudian ada emas, ada saham dan sebagainya ya, deposito yang ditemukan itu ya Mbak ya, seperti yang diberita-beritakan ya, itulah gitu. Jadi Mbak, yang sudah berubah bentuk, tetapi ini tidak menjadikan kendala untuk menindaklanjuti dari kasus-kasus korupsi tersebut. Jadi tetap bisa, makanya Ibu ini pakai judul optimalisasi. Memang harus dioptimalisasi. Jadi hasil dari korupsi itu harus diambil oleh negara. Ya, jadi ini kalau karakteristik dari tindak pidana korupsi itu bukan hanya sebatas ngambil uang, tapi di sana ada finansial ya, ekonominya. Jadi ini sudah pemanfaatan ekonomi, jadi ini sudah dirubah bentuk, kemudian juga sudah dijadikan saham, bahkan dijadikan usaha. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diproses.
1: Meskipun itu mungkin di atas namakan orang lain.
0: Bisa, kan harus, makanya ini Ibu pakai melalui pendekatan follow the money. Demani itu artinya adalah mengikuti arusnya, bukan hanya berhenti sebagai pada siapa pelakunya ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana Mbak, tetapi juga dialihkan kemana, seperti itu ya, disamarkan kemana, ditempatkan di mana ya, kemudian bahkan mungkin ada juga yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
1: Nah
0: ya, ya kan, itu. Jadi seperti itu
1: untuk
0: selama
1: mengamankan.
0: Untuk mengamankan. Tetapi ya ini memang menjadi istilahnya tugas kita semua, terutama para aparat hukum. Ya terus.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih menemani aktivitas Anda ya, dimanapun Anda berada, hati-hati dan waspada, termasuk juga di sekitaran alun-alun Jombang, karena ada acara Jombang Fest ya, dalam rangka hari jadi juga sepertinya. Nanti boleh diinfokan kembali bagaimana untuk lokasi di sana, apakah sudah mulai ditutup, karena penutupan seingat saya sudah sejak kemarin, dan hari ini nanti akan ada acara pengajiannya hari ini atau besok ya. Nah, pokoknya yang diundang ada Gus Sikdam gitu. 0852 9001 untuk Anda nanti menambahkan info ya. Hampir masuk jam 10, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, saat ini bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, Isatin, dan juga Fanditri yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada menjelang siang kali ini. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana aktivitas Anda hari Senin kali ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria geser, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Jombang dan sekitarnya, Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Ngoro, tempatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Mabib Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh teman-teman UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Tadi ada Ibu Herlin memberikan stok darah UDD PMI Kabupaten Nganjuk per hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Untuk golongan darah A tersedia 25 kantong, golongan darah B 76 kantong, golongan darah AB 7 kantong, dan golongan darah O 52 kantong, sehingga total stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk hari ini berjumlah 127 kantong. Adapun jadwal unit donor darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk hari ini berada di PT Belfood. Lanjut ke informasi lain, tadi ada Pak Heri, perjalanan dari Papar Kediri menuju ke arah Pare saat ini sudah sampai di jalur Bogo Pelemahan Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Bu Novi ini tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini sudah berada di jalur Peserut Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja. Dominan juga masih di kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya masih bersahabat. Ada Pak Wildan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur bawah saat ini sudah sampai di sekitaran Mojoagung Jombang, arus lalu lintas juga terpantau masih ramai lancar, tidak ada hambatan, sementara untuk cuaca juga disampaikan masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Fuad tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang lewat jalur Purwasri Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah.
0: Oke, baik, kita geser ke Avanditri, silakan.
2: Ini tadi informasi masuk juga dari Mas Atim.
0: Oke.
2: Menginformasikan adanya Jombang Bersolawat ini, Angga.
0: Kapan ini acaranya?
2: Ini dibuka untuk umum Selasa besok tepatnya di alun-alun Jombang.
0: Oke.
2: Dimulai jam 18.30 sampai selesai bersama Gus Idam ini katanya, memperingati hari jadi ke-116. Ini pendapat Angga gimana? Apakah langsung gas saja?
0: Kalau saya sih langsung gas saja.
2: Oh, langsung gas saja. Okay.
0: Selagi kegiatan positif dan bermanfaat kepada masyarakat.
2: Iya. Kan menambah ketakwaan kita gitu loh dalam ini.
0: Betul.
2: Iya. Dan juga menginformasikan rekayasa arus lalu lintas untuk besok hari yang jalur ditutup dari simpang 4 ke Kebon Rojo juga. Dan kedua di simpang 4 jalan RA Kartini Timur.
0: Okay.
2: Simpang 3 di LP, simpang 4 di Kiai Haji Wahid Hasim.
0: Okay.
2: Yang kelima simpang 4 Mojosongo, simpang 4 jalan Gus Gubernur Suryo, dan juga Gang Aliman, lalu Gang Suling, dan jalan AR Hakim Selatan dan juga AR Hakim Utara. Setelah itu RS Muhammadiyah, selanjutnya Tugu Pancasila dan SMA 2 Jombang. Kok banyak sekali ya ditutup ini jalannya?
0: Oke, ada, karena banyak sekali ya jalannya.
2: Iya, enggak, ada 13 persimpangan ini ternyata yang ditutup.
0: Oke.
2: Juga penerapannya ini dari kendaraan arah barat Tunggorono yang melewati Jalan Dr. Wahidin Sudiroisodo dialihkan ke simpang 4 SMAN Jombang menuju Jalan Kusuma Bangsa.
0: Oke.
2: Ini selanjutnya kendaraan dari arah selatan simpang 4 rel kereta api Sengon yang melaju dari Jalan Bupati Sudirman yang akan mengakses seputaran jalan alun-alun dipindahkan di simpang 4 SMAN 2 Jombang menuju jalan Kusuma Bangsa. Selanjutnya kendaraan dari arah utara jalan Kiai Haji Wakid Hasyim yang akan melalui simpang 4 LP dialihkan di simpang 4 Kebon Rojo menuju Cak Durasim keluar di simpang 3 gereja GKJW. Selanjutnya kendaraan dari arah timur jalan Gatot Subroto yang melalui desa stasiun yang melalui depan stasiun Jombang dialihkan menuju jalan Kiai Haji Hasyim Asyari lalu ke simpang Mojosari dan keluar di jalan Muhammad Yamin lalu keluar di simpang 4 rel KA Sengon. Selanjutnya kendaraan dari arah selatan jalan Wakid Hasyim Asyari yang akan mengakses di jalan Kiai Haji Wakid Hasyim dialihkan di simpang 4 Mojosongo dan keluar di jalan Muhammad Yamin simpang 4 rel kereta api Sengon. Dan Mas Atim ini bingung ternyata. Jalannya ditutup semua mau lewat mana ini Mas Atim? Iya. Kalau bisa nih Mas ya, sarannya ini terbang saja gitu. Iya, kan lebih enak. Kemudian informasi masuk lagi dari Ibu Diana melaju dari Dusun Balenggebang, tepatnya Kecamatan Gundang, melewati perempatan Lengkong saat ini terpantau ada kenaikan volume saat ini di jam 10 lebih 13 menit dari arah selatan maupun ke barat didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Bu Yulia menginformasikan arus lalu lintas di jalan perempatan desa Kedomlaten saat ini terpantau cukup aman-aman saja. Cuaca juga cukup cerah didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu yang terakhir dari Ibu Siska menginformasikan lagi di depan RSUD Kertosono ramai dan cukup lancar didominasi bus dan truk tronton terutama roda lebih dari 4. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah pada hari ini, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh Cakra, Provinsi Jawa Timur memperingati hari jadinya setiap tanggal 12 Oktober dan pada tahun ini Jawa Timur genap berusia 81 tahun. Namun perjalanan sejarah pembentukan provinsi ini tidak lepas dari peristiwa penting yang terjadi di Bojonegoro dan Surabaya setelah Indonesia merdeka. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Amin Fuadi, saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan secara historis pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan pembentukan provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur. RMT Suryo yang saat itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro kemudian ditunjuk menjadi Gubernur pertama Jawa Timur dan dilantik pada 5 September 1945. Namun, karena masih harus menyelesaikan tugas di Bojonegoro, RMT Suryo baru berpindah ke Surabaya pada 12 Oktober 1945 untuk mulai menjalankan pemerintahan provinsi. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2007. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa perjalanan Jawa Timur terbentuk melalui proses panjang dari masa kerajaan, pemerintahan kolonial, hingga saat ini menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Nah, tadi untuk informasi yang masuk di Getiber, ada pengalihan arus ya seluruh Cakra di kawasan Jombang Kota sehubungan dengan acara Jombang Bersolawat yang diselenggarakan pada hari Selasa besok jam 6:30 malam hingga jam 11 malam. Dan untuk pengalihan arus lalu lintas bagi pengendara dari arah Tunggurono yang melintasi Jalan Dr. Wahidin Suri Sudirohusodo, arus lalu lintas akan dialihkan ke Simpang 4 SMA Negeri 2 Jombang menuju ke Jalan Kusuma Bangsa. Sementara itu, untuk kendaraan yang dari arah selatan, Simpang 4 Rel Kereta Api Sengon yang melalui Jalan Bupati Sudirman melalui kawasan Alun-Alun juga akan dialihkan di Simpang 4 SMA Negeri 2 Jombang menuju ke Jalan Kusuma Bangsa. Dan pengendara dari arah utara atau Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim yang akan melintas menuju ke Simpang 4 arus akan dialihkan ke Simpang 4 Kebon Rejo menuju ke Jalan Cak Durasim dan keluar di Simpang 3 Gereja GKJW. Dan untuk kendaraan dari arah timur atau Jalan Gatot Subroto yang melalui depan stasiun Jombang, pengalihan akan diarahkan menuju ke Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari melewati Simpang 4 Mojosongo, Jalan Muhammad Yamin sampai keluar di Simpang 4 Rel Kereta Api Sengon. Dan kendaraan dari arah selatan atau Jalan Kiai Hasyim Asyari yang hendak mengakses Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim akan dialihkan melalui Simpang 4 Mojosongo melalui Jalan Mohyamin dan keluar di Simpang Rel Kereta Api Sengon. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Jamal.
1: Pak Anam, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sampai di tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuacanya disampaikan didominasi cuaca terik. Lalu juga masuk info disampaikan oleh Pak Munib, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Caruban Madiun, arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar saja dan untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Pak Wildan, di kawasan Loceret Nganjuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 untuk siang menuju pagi menuju siang hari ini. Okay. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat saja. Okay. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Tohir, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto saat ini melintas di jalur Peterongan Jombang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Satu lagi dari Pak Aziz, tadi perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Ngadiluih, arus lalu lintasnya terpantau juga masih aman lancar, sementara untuk cuacanya masih bersahabat saja, enggak.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal di ruang Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, antusiasme masyarakat mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 12 Oktober 2026. Sebanyak 500 kuota undangan tahap pertama ludes hanya dalam waktu 31 detik. Bahkan warga sudah mengantre sejak jam 5:30 pagi tadi untuk menukarkan undangan dengan menunjukkan KTP asli, meskipun upacara baru dimulai sekitar jam 7 pagi. Salah satu warga Surabaya, Susan, mengaku proses mendapatkan undangan tahun ini lebih sulit karena adanya tambahan verifikasi data. Ia menyebut keberhasilan memperoleh undangan kini bukan hanya soal sinyal internet, tetapi juga kecepatan mengisi data saat pendaftaran dibuka. Sementara itu, Septia Amelia, warga Kenjeran Surabaya, mengaku sempat gagal mendaftar menggunakan telepon genggam pada hari pertama. Pada pendaftaran hari berikutnya, ia mencoba menggunakan laptop dan menyiapkan data terlebih dahulu hingga akhirnya berhasil mendapatkan undangan. Dalam momentum hari jadi ke-81 Jawa Timur yang mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, Septia berharap pemerintah provinsi memperbanyak program yang berpihak kepada masyarakat, termasuk kemudahan pendidikan dan penambahan beasiswa. Sementara itu, warga Surabaya lainnya, Denis, berharap kesejahteraan masyarakat meningkat serta pembangunan dan infrastruktur dapat lebih merata hingga ke daerah-daerah tertinggal di Jawa Timur. dan upacara tersebut diikuti sekitar 1.000 warga yang mendaftar secara daring dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, dibutuhkan segera salesman untuk perusahaan rokok PT Bagus Pratama Jaya. Dengan kualifikasi laki-laki berusia 20-40 tahun, diutamakan berpengalaman sebagai salesman, memiliki kendaraan pribadi, memiliki SIM C, dan tidak berkacamata. Silakan kirim lamaran Anda ke PT Bagus Pratama Jaya, alamat Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. WhatsApp 0822-2811-7822. Baik, seluruh cakra, kita cek informasi kembali ke ruang gatekeeper. Silakan Iis.
1: Ya, ini untuk stok darah di PMI Kabupaten Nganjuk, seluruh cakra, untuk golongan darah A, stoknya ada 25 kantong, kemudian B, 76 kantong, AB, 7 kantong, dan O, 52 kantong. Untuk seluruh cakra yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke PMI Kabupaten Nganjuk di kantornya. Nah, itu dibuka mulai jam 8 pagi ya. Kemudian informasi masuk dari Mas Rian, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri sudah sampai di sekitaran Merican. Arus lalu lintas diinfokan ramai lancar. Lanjut lagi Pak Wahid tadi sempat menambahkan saja di sekitaran Sugihwaras Prambon Nganjuk ya. Cuaca hari ini cukup cerah, lalu lintas juga cukup ramai lancar saja. Lalu tambahan informasi untuk di Simpang 4 Pasar Lengkong Nganjuk, ini cuacanya juga sudah cerah ya, lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan banyak truk muatan barang arah ke Rejoso serta arah ke Gondang. Angga.
0: Oke, kita geser ke Avandi.
2: Kantor Imigrasi Denpasar Bali mendeportasi 2 warga negara Cina yang diduga membuka praktek kedokteran secara ilegal di salah satu rumah sakit swasta di Kota Denpasar. Kedua warga negara asing tersebut masing-masing berinisial HL, perempuan berusia 40 tahun, dan LW, laki-laki berusia 18 tahun. Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Haryo Sakti, menjelaskan kasus ini terungkap setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan warga negara asing yang diduga melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Petugas kemudian melakukan pengawasan ke rumah sakit tersebut dan memeriksa dokumen keimigrasian kedua orang itu. Dari hasil pemeriksaan, HL dan LW diketahui masuk ke Indonesia pada Juli 2026 menggunakan visa kunjungan. Namun keduanya diduga bekerja sebagai dokter tanpa izin tinggal yang sesuai dan tanpa izin praktek dari Otoritas Kesehatan Indonesia. Keduanya kemudian dikenakan tindakan administrasi keimigrasian karena dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kedua warga Cina tersebut dideportasi pada 29 September 2026 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. HL dipulangkan ke Beijing, sedangkan LW dipulangkan ke Wuhan. Imigrasi mengingatkan seluruh warga negara asing agar mematuhi ketentuan izin tinggal dan aturan yang berlaku selama berada di Indonesia, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang gatekeeper. Sebelumnya juga ada Isatin dan juga Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kontes durian Wonosalam di Kabupaten Jombang kemarin masuk hari kedua pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang yang digelar di lapangan Kecamatan Wonosalam ini diikuti 79 peserta yang menampilkan durian unggulan hasil kebun petani lokal. Untuk tahun ini, kontes lebih mengutamakan cita rasa khas durian Wonosalam sekaligus menjadi varietas unggulan baru yang berpotensi bisa dikembangkan. Panitia Kontes Durian Wonosalam 2026, Mami, saat on-air di Radio Cakra Krishna, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan 3 komponen utama, yakni bentuk luar buah, kualitas daging durian, serta karakter rasa yang meliputi perpaduan manis, pahit, dan tekstur pulen. Melalui penilaian tersebut, panitia berharap dapat menemukan varietas durian lokal yang memiliki kualitas unggul dan nilai jual yang lebih tinggi. Kontes ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi pertanian dan wisata di Kabupaten Jombang. Pengembangan durian lokal diharapkan dapat memperluas pengenalan varietas khas Wonosalam, meningkatkan daya saing hasil pertanian, serta memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian masyarakat setempat. Untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali ya seluruh Cakra di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna dan jangan lupa seluruh Cakra ikuti portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat Perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Baik, seluruh cakra, lepas dari jam 10 pagi, menit ke-37, cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Iis.
3: Ada pesan masuk ini tadi dari Bapak Muhammad Andrianto, jadi beliau ini warga Blaru Jombang, termasuk juga tidak terlalu jauh banget lah kalau mau ke alun-alun Jombang. Nanti beliau berniat untuk mengikuti acara pengajian Gus Ikdam, tapi kan besok ya. Nah ini kalau ikut pengajian Gus Ikdam, biasanya pada cari tempat dulu ya, seperti bawa tikar, lalu nanti dipasang dulu, dikasih tulisan, kayak begitu. Orang-orang jauh itu biasanya lebih suka seperti itu, berangkat lebih awal agar dapat tempat yang lebih di depan gitu ya. Saya sendiri sebetulnya belum pernah nih nggak ikut yang kayak gitu ya, tapi pernah sih yang di sini, di depannya studio dulu kan pernah ada pengajian, itu pun juga ikutnya pas udah malam, jadi nggak ikut yang kayak matoi matoi ingen kayak gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Muhlis, perjalanan menuju ke arah Tulungagung, kata Pak Muhlis di simpang 4 alun-alun kota Kediri itu lalu lintasnya ramai lancar begitu yang menuju ke arah kota ya. Dan hati-hati yang arah ke Tulungagung maupun arah sebaliknya, karena lalu lintas kebanyakan kendaraan roda 2, roda 4 banyak melintas di sana. Kemudian Pak Putra, di jalur Jalan Kawi Kota Kediri arah ke Jalan Penanggungan, cuaca hari ini sudah sangat cerah sekali, banyak truk muat koral lalu juga truk muat bahan bangunan yang melintas ya, jadi mohon untuk hati-hati, kemungkinan masih dalam proyek pembangunan jembatan atau penghubung tol dari jalan dari Bandara Doho, Angga. Okay.
2: Oke, baik. Kita lanjut ke Avandi, silakan.
4: Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menargetkan 70% lulusan pelatihan vokasi nasional dapat terserap ke dunia kerja. Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengatakan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP akan didorong menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi dengan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan jaringan alumni yang terintegrasi. Kemnaker juga akan menerapkan penelusuran alumni atau tracer study paling lambat 2 bulan setelah pelatihan selesai untuk mengetahui perkembangan lulusan dalam memasuki dunia kerja. Selain itu, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri melalui kerjasama dengan dunia usaha, pemerintah daerah, kawasan industri, dan badan usaha milik negara. Pendekatan ini diharapkan membuat keterampilan peserta lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Kemnaker juga berencana memperluas layanan BPVP, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas, klinik produktivitas untuk industri menengah, serta pembentukan Talent and Innovation Hub. Melalui informasi ini, pemerintah berharap pelatihan vokasi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
2: Oke. Baik, kita lanjut ke Mahbub Jamal, silakan.
5: Masuk informasi disampaikan oleh Mbak Diana melintas di

0: terpantau ramai lancar, cuaca juga disampaikan masih cukup terik. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak David, perjalanan melintas di simpang alun-alun kota Kediri ke arah Tulungagung sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Cuacanya juga disampaikan masih cukup terik, Angga.
1: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal, Avandi Tri, dan juga Isatin yang di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, sedulur cakra, untuk cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada hari Senin 12 Oktober 2026 diperkirakan cerah hingga berawan. Dan berdasarkan informasi perkiraan cuaca, hanya Kota Batu yang berpeluang mengalami hujan ringan pada pagi hingga siang sampai sore hari nanti. Untuk suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 12 hingga 36 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 36 km per jam. Sejumlah daerah yang diperkirakan berawan diantaranya Malang Raya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, Ngawi, Nganjuk, dan sebagian wilayah Madura bagian timur. Sementara itu, cuaca cerah berpotensi terjadi di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Pasuruan, dan Bangkalan. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, masyarakat yang beraktivitas di laut perlu mewaspadai gelombang tinggi terutama di perairan selatan Jawa Timur. Gelombang diperkirakan mencapai 1,3 hingga 3,1 meter. Sedangkan di Laut Jawa bagian timur dan perairan selatan Jawa Timur, cuaca berpotensi berawan tebal, nelayan dan pelaku pelayaran diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa seluruh cakra ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Masih di 106,1 FM Radio Cakrak Krishna, dan masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Timur mengalami perubahan pada hari Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siskaper Bapo Jawa Timur, sejumlah jenis minyak goreng mengalami kenaikan harga. Sementara itu untuk daging ayam ras, daging ayam kampung, dan telur ayam kampung tercatat mengalami penurunan. Harga minyak goreng curah mencapai Rp20.710 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.984 per liter, dan minyak kita Rp16.041 per liter. Kenaikan pun juga terjadi pada cabai merah kering yang mencapai Rp51.129 per kilogram, cabai merah besar Rp42.320 per kilogram, serta untuk bawang merah di harga Rp27.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga beras premium tercatat di harga Rp15.097 per kilogram, dan beras medium Rp12.987 per kilogram. Untuk komoditas yang mengalami penurunan, yaitu harga daging ayam ras berada di angka Rp38.069 per kilogram, dan sedangkan daging ayam kampung Rp68.712 per kilogram. Untuk harga telur ayam kampung tercatat di Rp44.457 per kilogram, dan masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan harga bahan sebelum berbelanja karena harga tersebut merupakan harga rata-rata di tingkat Jawa Timur dan bisa berbeda di setiap pasar, di setiap masing-masing pasar. Cek informasi ke ruang gatekeeper Mahbub Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Pandu, perjalanan dari Malang tadi menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur Kasembon Malang. Arus lalu lintasnya disampaikan masih aman lancar saja, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Ada Pak Asrori, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Jombang Kota saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, cuaca juga sama, disampaikan masih bersahabat. Pak Sulistyo, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Prambon sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Cuaca juga sama, disampaikan masih cukup terik. Okay. Lalu Pak Rudi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya di sekitaran Ringinanom, arus lalu lintasnya terpantau juga masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4, cuaca juga terik.
0: Oke, kita geser ke Avandi Tri.
2: Informasi traffic masuk dari Pak Suntoro, melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi. Saat ini beliau sudah sampai di Saraden, menginformasikan cuaca juga cukup terik hari ini. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, juga dikabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar. Masuk lagi informasi dari Mbak Tutik, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Terpantau arus lalu lintas juga cukup lancar-lancar saja, didominasi oleh truk pribadi dan juga motor roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Bu Lili yang menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar di keempat arah. Terpantau juga cuaca cukup mendukung, didominasi oleh kendaraan roda 4. Masuk lagi informasi dari Mas Juwari. Saat ini beliau di perempatan Tugu Joto Pasar Baron. Beliau ingin menuju ke Kediri katanya. Terpantau arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bek Seluruh Cakra masih bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, Isatin dan juga Vanditri yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada menjelang siang kali ini. Dan untuk Seluruh Cakra, bagaimana perjalanan Anda di hari Senin ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Seluruh Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang diproses dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi naria jenis CA, gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal naria. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Seluruh Cakra yang berada di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Trawulan, tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan. Sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami kekeringan ekstrim setelah tidak diguyur hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Kirmawan mengatakan, sebagian besar wilayah Jawa Timur masuk kategori hari tanpa hujan atau HTH dengan kriteria kekeringan ekstrim. Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Jawa Timur pada 10 hari pertama Oktober 2026 masih tergolong rendah. Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut pada 10 hari kedua pada bulan Oktober ini, dengan peluang curah hujan tetap rendah mencapai lebih dari 90%. Bahkan pada September lalu, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun tercatat mengalami hari tanpa hujan hingga 139 hari berturut-turut. Kekeringan berkepanjangan ini berpotensi menyebabkan risiko air bersih, menurunkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk menghemat penggunaan air, serta menghindari penggunaan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di areal terbuka. Cek informasi ke ruang gatekeeper Avandi.
3: Sedulur Cakra Krishna, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimal 24 mm dan durasi sekitar 1 menit 48 detik. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak Dan di luar zona tersebut, warga juga diminta menjauhi sempadan sungai sepanjang 500 meter di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Wilayah-wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi sungai yang menjadi anak sungai Besuk Kobokan. Kemudian kita beralih ke info traffic. Ini masuk dari Ibu Lasmiati, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan desa Gondang Wetan, tepatnya di Jatikalen, saat ini terpantau arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga dikabarkan cukup mulai terik untuk siang ini jam 11.05. Juga ada informasi masuk dari Mbak Wuwut dari Dusun Lempo, tepatnya Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong. Saat menginformasikan ini, terlihat arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Sepertinya terlihat tembakau ini kayaknya. Iya, di area tersebut juga terpantau arus lalu lintas juga cuacanya cukup mendukung ini katanya. Dan yang selanjutnya, Mbak Nadiana melaju dari Gondang melewati perempatan Pasar Lengkong, terpantau arus lalu lintas saat ini juga cukup lancar saja dari keempat arah. Sedikit ada penurunan volume sejak jam 9 pagi tadi, terutama dari arah selatan menuju ke utara, baik barat juga dari timur juga sama menurun volume kendaraan tersebut, dan cuaca dikabarkan cukup terik pada siang hari ini. Dan yang terakhir dari Pak Sutresno, beliau melakukan perjalanan dari stasiun Kertosono menuju ke arah desa Jendar, tepatnya di Kecamatan Paten Rowo, melewati Desa Lestari. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Juga cuaca untuk jam 11 kali ini terpantau cukup mendukung.
0: Oke, baik, kita geser ke Mahbub Jamal.
4: Pak Sayuti, di jalur Rejo Agung Koro Jombang arah ke Kandangan, arus lalu lintasnya terpantau lengang. Hanya terlihat beberapa kendaraan roda 4 yang melintas di jalur tersebut. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup terik. Lalu Pak Hendra, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk sudah masuk di jalur Wilangan Nganjuk, arus lalu lintasnya juga masih aman lancar, dan untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Pak Haryanto, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, baru saja naik di pintu tol Bandar Kedungmulyo, untuk jalur tol sejauh ini masih aman. Kalau di jalur bawah ini yang cukup ramai, bahkan tadi sempat ada antrian kendaraan ya di exit tolnya, tapi selepas itu ke jalur tol masih aman, tidak ada hambatan. Pak Gunawan di Pasar Gringging, masuk wilayah Grogol Kediri, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, cuacanya juga sama, masih cukup cerah. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Halim, melintas di jalur Merican Kota Kediri, arus lalu lintasnya juga masih aman lancar, cuaca masih cukup terik.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya juga ada Avandi Tri di ruang gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung, masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Jangan lupa untuk yang kami sampaikan tadi, seluruh cakra bisa disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna, serta di portal berita kami di cakrakrisna.com.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Bekslir Cakra, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mengungkapkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur turun menjadi 0,29%. Hal tersebut disampaikan Kofifa saat peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan data per Maret 2026, Kofifa menegaskan penurunan tersebut harus tetap dilanjutkan hingga kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Kofifa menyebut pembangunan desa menjadi salah satu fokus untuk memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini Jawa Timur memiliki 4.716 desa mandiri, dan pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes, serta pelunasan desa devisa agar potensi lokal mampu menembus pasar global. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Jawa Timur tercatat sekitar 3,42% pada Mei 2026. Sementara itu, layanan transportasi publik Transjatim telah beroperasi di 8 koridor dengan rencana penambahan layanan di kawasan Malang Raya pada 30 Oktober 2026. Kofifa menegaskan pembangunan Jawa Timur melalui program Nama Bakti Satya diarahkan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Cek informasi lagi ke ruang gatekeeper, silakan Fandi.
1: Informasi traffic masuk dari Pak Tarman. Perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Terpantau arus lalu lintas sedikit padat, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Cuaca juga dikabarkan cukup terik pada siang ini. Ibu Riris, perjalanan dari Ngronggot menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Tembara. Terpantau arus lalu lintas juga cukup lancar. Cuaca cerah, kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian Mbak Tina menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono terpantau ramai lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi, serta dikabarkan cuaca cukup cerah. Kemudian yang terakhir, Mas Amin yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto saat ini sudah sampai di Mojo Agung, menginformasikan kondisi arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan bus serta kendaraan roda 2 dan juga truk tronton yang sedang melintas di area tersebut. Cuaca juga dikabarkan terik, sedikit panas, Angga.
0: Baik, kita geser ke Mahbub Jamal.
2: Mas Kopeng mengabarkan untuk di Jalan Ayani Jombang harus lalu lintas untuk di siang hari ini masih aman lancar, tidak terlalu ramai, banyak kendaraan di kiri kanan jalan itu yang terparkir begitu ya. Mohon untuk lebih waspada, cuaca agak redup nampaknya untuk wilayah Jombang Kota. Lalu Pak Setianto di jalur Kediri Kota, tepatnya di sekitaran alun-alun, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Fikri di jalur Rejoso Nganjuk, tepatnya di sekitaran Ngangkatan, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk di siang hari ini. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya juga ada Fadli Tri di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik serangan rudal yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh Arab Saudi sejumlah jemaah umroh tengah menunggu keberangkatan. Terdengar ledakan keras disertai kepulan asap, sementara jemaah yang berada di ruang tunggu tampak terkejut dan berusaha menyelamatkan diri. Serangan pada Sabtu 10 Oktober itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 309 lainnya. Kelompok Houthi dari Yaman disebut berada di balik serangan tersebut. Insiden ini juga mengganggu operasional bandara dan memicu kekhawatiran terhadap penumpang termasuk jamaah umroh. Kementerian Haji Indonesia mengimbau warga di Indonesia untuk termasuk jamaah umroh meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi rawan. Jemaah juga diminta berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh serta mengikuti arahan otoritas setempat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, dan masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan berbagai kegiatan untuk memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang jatuh pada 12 Oktober 2026. Tahun ini peringatan mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan dengan rangkaian acara yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menegaskan bahwa perayaan hari jadi diarahkan agar semakin banyak kegiatan yang berdampak bagi rakyat. Sejumlah agenda juga telah selesai digelar, mulai dari ziarah dan tabur bunga ke makam tokoh penting, Jawa Timur bersolawat hingga pemeriksaan kendaraan bermotor gratis. Dan hari ini ada upacara hari jadi ke-81 yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya. Dilanjutkan nanti rapat paripurna istimewa DPRD Jawa Timur. Dan rangkaian kegiatan juga akan berlanjut dengan pagelaran wayang kulit pada 29 Oktober, Hall Gubernur Pertama Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo pada 11 November di Magetan, serta pengajian akbar pada 30 November 2026. Selain kegiatan budaya dan keagamaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan kegiatan sosial untuk masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan, donor darah, pasar murah, kitanan massal, bedah rumah hingga pembagian bantuan sosial, serta kegiatan pencegahan stunting. Pada tanggal 13 hingga 14 Oktober, bakti sosial dijadwalkan berlangsung di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah berharap peringatan hari jadi ke-81 Jawa Timur dapat memperkuat kebersamaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Sejak informasi ke ruang Getty Peris.
1: Ya, sebagai informasi bahwasannya kebakaran di Kalimantan Barat saat ini masih terus terjadi begitu ya. Jadi sampai dengan saat ini api masih terindikasi di sana, asap masih di mana-mana menyebar begitu. Bahkan info yang kami terima, penerbangan di Timika, Papua ini juga banyak yang delay karena di sana penuh dengan asap dari kebakaran, yang kebakarannya itu dari Kalimantan. Jadi asapnya pun juga sampai kemana-mana. Ini untuk informasinya, ada juga sebanyak 46 individu orang utan Kalimantan yang dievakuasi dan diselamatkan dari kebakaran hutan itu. Hal itu disampaikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, yang menyatakan puluhan individu orang utan Kalimantan itu diselamatkan sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026 kemarin selama siklus karhutla. Angga.
0: Baik, kita geser ke Fandi.
2: Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto menginstruksikan pemberantasan peredaran narkoba secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Operasi yang melibatkan Bareskrim Polri, BNN, TNI, dan instansi terkait ini menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba, termasuk Jakarta, Makassar, dan Medan. Di Jakarta, petugas menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos dengan mengerahkan sekitar 700 personil gabungan. Sementara di Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri bersama Polda Sumut menggerebek 9 lokasi dan mengamankan 36 orang. Dari jumlah tersebut, 28 orang dinyatakan sebagai pengguna untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan 8 orang lainnya diduga sebagai pengedar dan akan diproses hukum. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Christian Parluhutan Siagian, mengatakan operasi ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai pengedaran narkoba. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu-sabu dan peralatan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat diimbau mengikuti dan membantu dengan melaporkan aktivitas peredaran narkoba yang mungkin terjadi di lingkungan masing-masing.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bixlu Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, pemerintah Indonesia masih membutuhkan pembiayaan utang sekitar 338 triliun rupiah hingga akhir tahun 2026 untuk memenuhi target pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hingga akhir September 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat mencapai 494,3 triliun rupiah atau sekitar 59,4% dari target tahunan sebesar 832,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sulasil Nazara menyatakan pembiayaan utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana. Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN dengan nilai realisasi sebesar 497,5 triliun rupiah. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman secara neto tercatat minus 3,2 triliun rupiah. Pemerintah menyebut penerbitan surat utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan perkembangan ekonomi global. Realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 tersebut lebih rendah dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, yang mencapai 502,9 triliun rupiah. Pemerintah tetap perlu memenuhi sisa target pembiayaan utang hingga akhir tahun sembari menjaga pengelolaan anggaran negara dan memperhatikan dinamika pasar keuangan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, jadi kalau info yang sempat saya terima tadi dan juga saya cross-check di laman resminya, bahwasannya kebakaran di Kalimantan yang saat ini masih terus terjadi ya, asapnya itu sampai di Asia Tenggara atau di negara tetangga begitu. Asapnya kalau yang di luar negeri, tiupan angin musiman juga membawa sebaran asap karhutla Kalimantan hingga ke negara tetangga seperti di Malaysia, kemudian Singapura, dan juga wilayah Metro Manila di Filipina. Bahkan di Malaysia, pada saat parah-parahnya kemarin, itu sempat meliburkan ratusan sekolah begitu, karena asap dari Kalimantan yang melebar sampai dengan Malaysia. Kemudian asap itu juga sampai di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, seperti Makassar serta Maros, yang menyebabkan kualitas udara menurun hingga kategori kurang sehat. Selain itu juga di daerah-daerah lokal antar kabupaten atau provinsi di Kalimantan. Kalau untuk asap ini sempat ada isu bahwasannya Pulau Jawa juga akan menerima imbasnya begitu ya. Tapi tenang Seru Cakra, karena berdasarkan info dari BMKG menyebut asap Kalimantan menutup Pulau Jawa itu adalah tidak benar. Karena arah angin itu dominan bergerak ke barat dan juga ke utara. Sehingga di Pulau Jawa ini masih cenderung aman dari asap karhutla di Kalimantan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Afandi.
2: Terkait kebakaran hutan di Kalimantan ini, Angga. Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, kebakaran di area tersebut ternyata semakin mengkhawatirkan. Tim relawan gabungan dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan atau YOHK dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Waringin Barat memutuskan menarik sementara personel dari kegiatan pemadaman karena keterbatasan kemampuan dan dukungan di lapangan. Salah satu perwakilan relawan bernama Moncos mengatakan upaya pemadaman yang dilakukan selama beberapa hari belum menunjukkan hasil yang signifikan. Relawan pun mendesak pemerintah segera mengerahkan bantuan pemadaman melalui udara atau waterbombing, terutama untuk menjangkau titik api di zona inti kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Suharyanto membenarkan kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Namun upaya pemadaman melalui udara menghadapi kendala karena jarak pandang yang rendah sehingga menghambat operasi helikopter waterbombing. Dampak kebakaran juga dirasakan di masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, dan hal ini dikonfirmasi oleh Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah, menyebut kabut asap telah mengganggu kesehatan masyarakat, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Iskandar bahkan dilaporkan dibatalkan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat untuk memperkuat personil, peralatan, dan sarana pemadaman. Penanganan segera diperlukan untuk mengendalikan kebakaran.

Kalimantan. Nah, asap karhutlah tersebut bisa membahayakan kesehatan karena mengandung partikel halus dari berbagai zat beracun. Paparan asap dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, mata gatal dan berair, hingga sakit kepala. Partikel halus yang berukuran PM2,5 juga dapat masuk ke dalam paru-paru, sehingga untuk masyarakat perlu waspada ketika kualitas udara semakin memburuk. Dan untuk melindungi diri, masyarakat diimbau memantau kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara sudah tercemar. Jika harus keluar rumah, tetap gunakan masker seperti N95, KN95 atau KF94 yang terpasang rapat di wajah. Saat asap pekat, tutup pintu dan jendela, serta gunakan alat pembersih udara jika tersedia. Perlindungan khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak yang terdampak dan lansia, ibu hamil, serta orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan ataupun penyakit jantung. Masyarakat juga disarankan untuk menghindari olahraga berat di luar ruangan saat kualitas udara sedang memburuk dan tidak merokok di dalam rumah. Jika mengalami sesak nafas atau keluhan kesehatan yang memburuk, segera cari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, di Nganjuk dan sekitarnya aman ya seluruh cakra, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana di wilayah Anda, kondisi cuaca maupun arus lalu lintas, bisa Anda kabarkan di gatekeeper ke 0852 9001061.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Avandi Tri, Mahbub Jamal, dan juga Isatin yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada siang kali ini. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, dan juga portal berita kami di cakrakrishna.com. Pemerintah Indonesia menerima bantuan cairan khusus dari Brasil untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdul Rahman, mengatakan cairan tersebut telah kemudian diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Cairan ini disemprotkan ke area kebakaran, kemudian mengendap untuk membantu mematikan api. Dudung menjelaskan, upaya pemadaman akan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter, serta pemadaman langsung oleh personel di lapangan. Pemerintah berharap penggunaan cairan dari Brasil ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penanggulangan kebakaran yang masih berlangsung. Namun, pemerintah belum merinci jumlah bantuan cairan yang diterima maupun jadwal penyemprotan lanjutan. Selain menggunakan cairan khusus, pemerintah tetap mengoptimalkan operasi pemadaman via darat dan udara serta melibatkan personel dari berbagai instansi terkait. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan berdampak pada kesehatan serta lingkungan. Baik seluruh cakra, cek informasi ke Mahbub Jamal.
1: Ada Bu Apsari ini tadi menanyakan acaranya Jombang itu kapan ya, yang pengajian itu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pengajian besok ya Angga ya.
0: Besok, betul.
1: Acaranya Selasa. Dan akan ada beberapa pengalihan arus lalu lintas. Dan untuk lebih jelasnya Angga, di ujung telepon saat ini sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah SE. Silakan Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan KBU Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ilham.
0: Baik Bapak, terkait dengan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan Jombang Bersolawat tersebut, ini untuk ruas jalan mana saja Bapak yang akan ditutup total selama kegiatan berlangsung? Dan bagaimana skema alur pengalihan arus lalu lintasnya mungkin bisa disampaikan Bapak?
4: Baik, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangkaian Jombang Fest yang berlangsung selama 20 hari di Kabupaten Jombang, salah satunya adalah Jombang Bersolawat yang dilaksanakan besok tanggal 13 Oktober di Selasa. Posisinya nanti acara di alun-alun Kabupaten Jombang. Untuk pengalihan arus yang jalur utama nanti sepanjang Gatot Subroto atau Terminal Bundar ke Selatan, nanti ada simpang ke Awaki Dasim. Harusnya lurus ke arah Nganjuk, kita belokkan ke kiri untuk semua kendaraan, baik kecil maupun besar, roda 2 semuanya belok kiri ke arah Mojosongo, belok kanan nanti tembus lagi jalur Gatot Subroto lagi ke Simpang KA Pandanwangi, nanti tembus sana. Sedangkan dalam kota yang kita tutup nanti, mulai Simpang 4 Kebon Rojo ke selatan sudah ditutup, nanti untuk jamaah jalan kaki sama perempatan SMA 2 terus di depan SMKN 1 atau Jalan Patimura sudah steril untuk jamaah, nanti jalan kaki semua. Sudah disiapkan beberapa kantong parkir oleh Pemkab. Demikian Mas.
0: Baik Bapak, untuk Pengalihan arus lalu lintas tersebut mulai jam berapa, Bapak? Rekayasa arus lalu lintas ini secara efektif diberlakukan di lapangan hingga penutupan dilakukan nanti, Pak?
4: Baik, rencana kami 18.30 yang jalur utama sudah kita alihkan, masuk yang saya sebutkan tadi kita tutup, sambil monitor ya di lapangan apabila jamaah lebih awal datang, kita juga akan melakukan pola-pola lebih awal lagi untuk penutupan arus. Ini kan.
0: Baik Bapak, untuk titik-titik kantong parkir yang disiapkan pihak kepolisian ini di mana saja Bapak titiknya untuk menampung kendaraan dari jamaah itu?
4: Baik, ada beberapa titik, mungkin saya harus buka hati dulu ini Mas. Seingat saya aja ya, sejalur besar aja, gambaran besar aja yang paling banyak. Yang pertama di lapangan SMK SMAN 3, SMA Negeri 3 Jombang, itu cukup luas. Untuk roda 2, roda 4 cukup, kalau roda 2 ada 500 kendaraan, roda 4-nya mungkin sekitar 200. Lanjut di lapangan Pemkab juga, lapangan Pemkab juga disiapkan untuk jalur parkir. Lanjut di selatan Simpang Kawah Dasim itu ada ruang kosong yang di depan koperasi. Lanjut nanti sepanjang jalan Wahid Hasim juga kita untuk parkir roda 2. Itu sebagian, nanti kalau nggak salah ada 12 titik. Nanti lebih jelasnya nanti kami kirim flyer juga yang sudah 2 jam lalu kita kirim ke posting ke medsos kami untuk pengalian arus termasuk kantong-kantong parkir, Mas.
0: Baik Bapak, terakhir Bapak, apa imbauan resmi dari Bapak bagi masyarakat umum, pengguna jalan maupun para jamaah yang akan menghadiri acara tersebut, Bapak?
4: Baik, kami himbau pada seluruh pengguna jalan untuk menghindari jalur-jalur tersebut di dalam kota. Kalau yang arah Nganjuk, Baroda, nanti bisa lewat jalur dalam kota juga bisa, Mas. Nanti roda-roda kecil bisa nanti dari timur lanjut ringin contong, Denanyar ke selatan nanti tembus Lerak juga bisa, atau mungkin lebih amannya yang dari Surabaya via tol nanti turun Nganjuk atau turun Bandar juga bisa. Khusus warga Jombang bisa mengikuti arahan sesuai rekayasa kami, bisa menghindari jalur tembus juga. Demikian Mas.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas informasinya yang disampaikan terkait dengan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan Jombang Bersolawat besok, Bapak.
4: Baik, terima kasih Mas Ilham.
0: Terima kasih banyak Bapak, selamat melanjutkan tugas dan semoga sehat selalu, lancar terus kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan KBU Satlantas Polres Jombang, ada Ibtu M. Ubaidillah SE, dan beliau tadi mengabarkan terkait dengan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan Jombang Bersolawat.

Baik seluruh cakra, karena besok hari Selasa ada kegiatan Jombang Bersolawat ya seluruh cakra. Nah, maka dari itu diadakan rekayasa arus lalu lintas. Dan tadi kita on air dengan KBU Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah SE. Beliau mengabarkan untuk skema arus lalu lintas besok, yaitu arah Denanyar dan Perak bisa melalui jalur alternatif yang dialihkan di Simpang 4 SMA Negeri 2 Jombang menuju ke Jalan Kusuma Bangsa. Lalu bila dari Surabaya mau ke Nganjuk atau sebaliknya, direkomendasikan untuk yang roda 4 atau lebih bisa mengakses jalur tol ya seluruh cakra untuk menghindari penumpukan kendaraan atau kemacetan di wilayah Jombang Kota. Lalu untuk khusus warga Jombang, tadi beliau juga mengimbau diharapkan menyesuaikan dan wajib mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan. Untuk seluruh cakra yang dari arah utara kota Jombang atau Jalan Wahid Hasyim, tadi Ibtu Ubaidillah juga mengabarkan untuk jalur akan dialihkan ke Simpang 4 Kebon Rojo dan lurus ke jalur Jalan Cak Durasim dan keluar di Simpang 3 dekat gereja GKJW. Untuk yang dari arah timur, dari Jalan Gatot Subroto dan selatan atau Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari bisa dialihkan lewat Simpang 4 Mojosongo menuju ke Jalan Muhammad Yamin dan keluar di Simpang 4 Rel Kereta Api Sengon. Dan untuk seluruh cakra mungkin yang menghadiri kegiatan tersebut, acara Jombang Bersolawat pada 13 Oktober besok jam 18.30, tadi KBU Satlantas Polres Jombang juga mengabarkan untuk area depan Masjid Agung Baitul Mukminin dan sepanjang Jalan Basuki Rahmat atau depan Stasiun Jombang itu merupakan area steril parkir. Dan untuk kantong parkir disediakan sekitar 10 lokasi parkir resmi, yakni diantaranya lapangan Pemkab Jombang, area sekolah SMA Negeri Jombang, gedung kesenian, dan ada beberapa lagi tambahan lagi. Dan nanti kapan akan kami sampaikan di Facebook Radio Cakra Krisna, sembari menunggu flyernya jadi ya seluruh cakra. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 12 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias seluruh cakra dari pagi hingga siang kali ini. Dan terus pantau informasi dari kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Jangan lupa kunjungi streaming dan portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seduh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 1 siang. Di ruang gatekeeper saat ini juga masih bertugas Iis Atin, Havanditri, dan juga Angga Sandi. Anda bisa berbagi informasi juga Seduh Cakra yang sedang berada di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: 13 menit terpas dari jam 12 siang, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Avandi.
1: Raja Nainggolan mengaku menyesal tidak pernah membela timnas Indonesia saat masih aktif sebagai pemain sepak bola profesional. Mantan gelandang AS Roma dan Inter Milan itu mengatakan dirinya kini memandang peluang membela Indonesia secara berbeda setelah berusia 38 tahun. Dalam wawancara dengan media Belgia Het Nieuwsblad, Nainggolan mengaku terkesan dengan antusiasme supporter Indonesia yang memenuhi stadion untuk mendukung timnas Garuda. Ia menyoroti perhatian dan keuntungan komersil yang diperoleh sejumlah pemain keturunan setelah memilih membela Indonesia, termasuk dukungan dari merek-merek ternama. Nainggolan akhirnya memilih memperkuat timnas Belgia dalam karir internasionalnya. Kini ia menilai kesempatan membela Indonesia bisa memberikan pengalaman, popularitas, dan peluang untuk membangun citra setelah pensiun dari sepak bola. Nainggolan bahkan mengungkapkan bahwa dirinya mungkin bisa menjalani karir internasional bersama Indonesia selama 15 tahun jika dahulu mengambil keputusan berbeda. Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Aditya. Ini beliau perjalanan dari Jombang Kota mau ke Nganjuk. Dan beliau tadi mengabarkan untuk di Jombang Kota arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 saja. Dan cuacanya cukup terik pada siang kali ini. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Dewi. Ini perjalanan dari Bandar Kedungmulyo mau menuju ke Kertosono. Saat ini melintas di Mengkreng dan mengabarkan untuk Mengkreng arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja pada siang kali ini. Dan juga untuk cuacanya cukup terik dan terpantau tidak ada antrian kendaraan di Mengkreng. Dan juga di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo tadi sempat ada kereta yang melintas, namun antriannya tidak terlalu panjang. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Ika, perjalanan dari Ngusikan Jombang mau menuju ke Loceret. Saat ini sudah sampai di Malangsari Tanjung Anom atau Jembatan Baduk. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, cuacanya juga cerah berawan di Jembatan Baduk tersebut. Lalu ada informasi dari Mas Prasetyo, ini dari Mancon, Bagor, mau menuju ke Tembarak Kertosono. Saat ini melintas di jalur utama Baron, melaporkan untuk jalur utama Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi masuk dari Bapak Tri. Ini perjalanan dari Grompol Prambon mau menuju ke Kedungombo. Saat ini melintas di Sono Ageng, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi pesan masuk dari Bapak Sujoko. Ini perjalanan dari Kerep Kidul Bagor. Mau menuju ke mana ini? Ini fotonya dikirimkan di Kertosono. Melaporkan untuk Kertosono, arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan berdasarkan foto dari beliau, ini cuacanya cukup terik, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Kak Avandi.
1: Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai memasuki tahap penggenangan bendungan. Proyek berkapasitas 510 MW ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional serta meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera bagian utara. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memulai tahap penggenangan tersebut pada Jumat 9 Oktober 2026. Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan keandalan energi nasional. Proyek ini juga dipercepat agar dapat mendukung kebutuhan listrik menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Sementara itu, Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PT PLN Edwin Nugraha Putra menyebut kebutuhan listrik di Sumatera terus meningkat dengan pertumbuhan permintaan sekitar 490 MW sejak 2025 hingga Oktober 2026. Selain mendukung pasokan listrik, keberadaan PLTA Batang Toru juga diharapkan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka akses jalan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Meski demikian, kelestarian hutan dan ekosistem tetap perlu menjadi perhatian agar potensi sumber daya air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian kita beralih ke info traffic masuk dari Pak Yatimin yang sedang melintas di Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen. Beliau dari arah Lengkong saat ini mengabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga cukup bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Rina melaju dari Desa Sanggrahan menuju ke arah perempatan Lengkong. Saat ini sudah sampai di Desa Banjardo Lengkong. Terpantau selalu lintas di area tersebut terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca dikabarkan cukup terik pada siang ini. Bu Yulia yang kami informasikan arus lalu lintas di Jalan Raya Perempatan Gebang Garap terpantau saat jam-jam seperti ini ramai keluar orang masuk karyawan di pabrik sepatu di sekitar situ. Terlihat keluar area pabrik dan sedang melakukan istirahat. Di seberang jalan ada masjid. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, terlihat ada pemandu arus lalu lintas di sekitar situ dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya ada Mbak Riris menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD ramai lancar. Terlihat ramai di kedua arahnya, terpantau juga cukup terik pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir dari Bapak Tony, perjalanan dari Kertosono menuju Ronggot. Saat ini beliau sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Cuaca juga dikabarkan cukup terik serta arus lalu lintas sedikit lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi serta roda 2, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi, lanjut ke Iis.
2: Ada informasi masuk ini tadi ya, disampaikan Bapak Junaidi. Pak Junaidi sedang melintas di Baduk Tanjung Anom Nganjuk. Ada pemangkasan pohon, jadi lalu lintas ini cukup crowded di sana. Yang bisa melintas hanya kendaraan-kendaraan roda 4 pribadi dan juga roda 2 diatur bergantian begitu. Jadi suruh jakra yang lewat di jembatan Baduk, mohon untuk hati-hati saja. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Chandra Budi, jalur Sukomoro Nganjuk lancar, tidak ada hambatan. Sayangnya sungai di depannya Pasar Brambang Sukomoro itu banyak sampah dari pasar yang mengendap di sana. Jadi sampah-sampah kemungkinan ada juga yang dibuang ke sungai tersebut ya. Yeah. Terlihat mengendap begitu. Nanti ditakutkan ketika musim penghujan datang malah jadi banjir. Kemudian info dari Mas Kopeng untuk acara di Alun-Alun Jombang, ini tanggal 13 Oktober atau besok ada Jombang bersolawat bersama Gus Idam, nanti di Alun-Alunnya jam 18.30. Kemudian di 20 Oktobernya ada Simfoni Batik Jombang, yakni fashion show ya, yang berada di Alun-Alun Jombang juga jam 3 sore, Mambub.
0: Baik, terima kasih. Isatin, sebelumnya tadi ada Fanditri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah tersambung, Pak Junaidi. Selamat siang, Pak Junaidi.
5: Selamat siang, Mas Jamal.
0: Informasinya ya, seperti apa, Pak Junaidi? Ini berada di mana ini?
5: Ini saya OTW dari Mbulurejo, Kedungombo, menuju ke Cukir, Mas.
0: Cukir Jombang ya?
5: Iya, betul.
0: Oke. Iya. Gimana, Pak, pantauan arus lalu lintas?
5: Ya, ini tadi cukup ramai karena saya sempat berpapasan dengan Pak Konvoy, salah satu perguruan ya.
0: Oke.
5: Ini pelintas di jalan Kedungombo ke arah Prambon mungkin ya. Ini ke timur sebabnya kalau lihat ininya tadi. Jadi lumayan panjang, terus saya ke mobil kan. Jadi ya mengalah lah ini ya, mengalah. Ingat kalau konvoy gini ini tetap dipaksa jalan kok. Riskan,
0: iya betul.
5: Betul.
0: Memang tadi informasinya ada kegiatan sih Pak di Ngajukota ya.
5: Ada kegiatan di mana sih Mas?
0: Di Ngajukota tadi katanya.
5: Pagi saya tuh sempat ketemu pas di depan SMA 2 itu pas kopak ya, saya pas kopak itu loh ada rombongan dikawal. Ane kemana gitu, wis pagi-pagi Senin-Senin nih Mas. Senin-Senin liane anu lah iya, Senin-Senin kok yo anu ini. Ya terus yang saya sampaikan tadi share ke WA itu pemangkasan pohon apa ya itu ya? Terbesi apa sih Mas yang sekitaran Baduk itu kan
0: iya pohon-pohon besar di pinggir ya, jalan gitu ya.
5: Iya, betul. Iya, saya kira tadi itu ada laka atau apa, ternyata lumayan panjang, lumayan panjang kan dari barat, ternyata diarahkan buka tutup ke yang itu, yang apa, bendungan lewat yang bendungan.
0: Oh, yang lewat utaranya itu ya?
5: Iya, betul. Ternyata pemangkasan di situ, pemangkasannya kayaknya lumayan banyak ya. Lihat kayak memang antisipasi ini kan akan hujan atau anginnya
0: iya, betul.
5: Kayak gini ya kadang ya. Jadi membahayakan juga kalau terlalu ini juga di situ mungkin ya. Dikurangi mungkin ya. Saya hanya sekilas saja ada pemangkasan itu sih.
0: Berarti untuk di jalur Baduk itu nggak bisa lewat jembatan yang besar itu nggak bisa ya Pak ya?
5: Nggak bisa. Ini tadi sempat ada truk gandeng lumayan besar, itu akhirnya yang dari barat berhenti sampai menunggu selesainya pemangkasan kayaknya.
0: Oh iya, nggak muat soalnya.
5: Nggak muat, betul, nggak muat.
0: Iya.
5: Memang di situ hati-hati, mungkin ya harus bergantian ya.
0: Oke, baik.
5: Ada petugas kok tadi.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Junaidi informasinya.
5: Sama-sama Mas Jamal. Ya semoga tetap sehat selalu di tengah teriknya matahari.
0: Amin.
5: Siang hari ini.
0: Baik.
5: Pokoknya jaga kondisi semua.
0: Betul. Siap. Hati-hati di jalan ya. Pak Junaidi. Sehat selalu. Selamat siang.
5: Sama-sama. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi ini tadi membagikan kewaspadaan di apa namanya ini ya, jembatan kali ya, Dam Baduk. Ya di Dam Baduk ada pohon, pemangkasan pohon begitu. Kayaknya gak hanya satu tapi beberapa pohon yang dipangkas. Mungkin untuk antisipasi juga ya, karena BMKG udah nginfo udah mulai pancaroba, beberapa daerah udah mulai turun hujan, jadi memang udah antisipasi biar nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara dalam proses pemangkasan ini, jalur yang jembatan gede itu Seru Cakra yang di Badung itu belum bisa dilalui ya, semuanya dialihkan lewat jembatan yang kecil di sebelah utaranya itu. Dan tadi sempat dilihat Pak Junaidi ada satu truk besar yang harus menunggu sampai proses pemangkasan selesai, karena memang nggak muat ya kalau masuk ke sebelah utaranya di damnya itu. Mohon untuk lebih waspada saja di jalur Badung Seru Cakra.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Ini tadi masuk informasi dari Mas Kopeng. Beliau katanya sedang di SPBU mana ini ya? Janti Jogoroto Jombang. Ternyata sedang antri biosolar atau apa itu tadi? Pertalet kayaknya. Juga katanya ramai lancar. Juga didominasi oleh kendaraan pribadi juga di area tersebut lalu lintasnya. Juga cuaca cukup terik ini kata Mas Kopeng. Lalu ada informasi masuk lagi dari Pak Chandra Budi sedang melintas di area Tugu Jotos Baron arah Kertosono. Terpantau kendaraan ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 juga roda 4. Dan cuaca dikabarkan cukup panas ini Jambal. Lalu yang terakhir dari Mas Ate menginformasikan ada gejala sakit dan panas yang merata di sebuah sekolah yang dianjurkan kalau memiliki gejala kurang sehat seperti flu atau yang lainnya atau panas dihimbau untuk beristirahat di rumah saja dikarenakan mungkin cuaca akhir-akhir ini cukup panas itu begitu ya Jamel, karena kita harus segera berkonsultasi atau diperiksakan ke dokter setempat untuk penyembuhan yang cukup membutuhkan waktu ketika istirahat gitu. Lalu selanjutnya ada informasi masuk traffic juga dari Bu Eni. Saat ini beliau melintas di pertigaan Warujayeng. Terpantau arus kendaraan ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Lalu selanjutnya dari Mas Niko, perjalanan dari Mospati Magetan menuju Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang Anjuk. Terpantau juga arus lalu lintasnya juga cukup lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga bus-bus yang sedang lewat dan juga dikabarkan cuaca cukup terik pada siang hari ini. Dan yang terakhir dari Mbak Deni menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono di keempat arahnya terpantau lancar dari barat maupun ke timur atau sebaliknya juga terlihat masih aman-aman saja, cuaca juga cukup terik Jamal.
0: Terima kasih Havandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Nariyah.

Sedulur Cakra, dibutuhkan segera salesman untuk perusahaan rokok PT Bagus Pratama Jaya dengan kualifikasi laki-laki usia 20-40 tahun, diutamakan berpengalaman sebagai salesman, memiliki kendaraan pribadi, memiliki SIM C, dan tidak berkacamata. Silakan kirim lamaran Anda ke PT Bagus Pratama Jaya. Alamat, Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngoronggot, Kabupaten Nganjuk. WhatsApp 0822-2811-7822 0822-2811-7822. Ya, masih kami tunggu juga ya Sedulur Cakra untuk update informasi dari Anda. Sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Arab Saudi termasuk jemaah umroh meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Himbauan ini muncul di tengah laporan serangan yang berkaitan dengan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober 2026. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha mengatakan bahwa WNI di Arab Saudi perlu mengutamakan keselamatan dengan menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, serta mengikuti arahan otoritas setempat. Bagi jemaah yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk memantau kondisi jemaah dan memperoleh informasi perjalanan terbaru. Penyelenggara juga diharapkan memastikan kondisi jemaah terpantau serta menyampaikan perkembangan situasi dan arahan keselamatan secara berkala.

0: Ya, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Suru Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Dan untuk Anda yang melintas di jalur Baduk ya, Suru Cakra, ini perbatasan antara Tanjung Anom dengan Pace. Tadi informasi dari Pak Junaidi ada perabasan pohon yang memaksa jalan itu untuk ditutup gitu ya. Jadi jembatan itu nggak bisa dilewati, semuanya dialihkan ke sebelah utaranya di damnya itu, di apa namanya sih, kayak penyeberangannya itu yang kecil itu. Mobil masih muat, mobil pribadi, tapi untuk truk tadi informasinya harus berhenti menunggu sampai proses penebangan pohon ini selesai, karena memang nggak muat kalau masuk ke damnya itu. Jadi agak ramai, mohon untuk diwaspadai jalur Baduk Suru Cakra.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Cakra. Jam 1 lebih 5 menit. Saya Isatin menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing Seru Cakra ya. Hati-hati di perjalanan, termasuk juga untuk Anda yang melintas di Jalan Mayor Bismo Kota Kediri dalam progres pembangunan ruas tol ya, penghubung dengan Doho, yakni di airportnya. Wah, ini Kediri sekarang ramai Seru Cakra, tidak hanya ada banyak pabrik-pabrik, tapi sekarang juga banyak sekali tempat-tempat baru, lalu juga pembangunan-pembangunan. Jadi dipelankan laju kendaraan saat melintas di sana, terutama juga yang bawa kendaraan roda 2 karena banyak debu beterbangan ya. 0852 9001 061, nanti di update ya untuk yang sudah melintas di sana maupun di beberapa titik jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan, panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat andalanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau untuk Anda yang berada di Bojonegoro, Anda bisa dapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Pacul. Untuk alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra sudah sampai mana perjalanan Anda? Jam 1 siang lebih 9 menit ya. Saya update dulu ke Avandi, silakan.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Pendampingan diperlukan agar bantuan peralatan produksi, modal usaha, dan pelatihan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, mengatakan program bantuan seringkali hanya diberikan pada tahun pelaksanaan tanpa disertai fasilitas lanjutan. Padahal koperasi masih membutuhkan pendampingan dan mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan pengelolaan. Samsul menambahkan, penguatan Kopdes tidak hanya dengan menyediakan sarana produksi. Kemampuan pengurus dalam mengolah sumber daya manusia, menjaga kualitas produksi dan memperluas pemasaran, dan mengatur distribusi, mengelola keuangan juga perlu ditingkatkan. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, Kopdes diharapkan mampu memperluas pasar produk petani dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat desa. Kemudian kita beralih ke info traffic masuk dari Mas Niko. Perjalanan dari Maospati, Magetan, menuju Kediri, saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup cerah. Selanjutnya masuk dari infonya Pak Budi ini, beliau mengucapkan selamat siang dan menginformasikan di perempatan atau apa ini simpul di pos pertigaan Mengkreng ramai dan padat. Terlihat ada kereta yang sedang melintas dan kebanyakan sedang mengantri untuk menyeberang dan dikabarkan cukup panas untuk siang kali ini. Pak Yeno dari Jombang juga mengabarkan terutama di Jombang Kota suhu saat ini menyentuh di angka 34 derajat Celcius dan juga cukup panas ini katanya. Serta yang terakhir dari Bu Naila yang sedang melaju di depan pasar Ngronggo terpantau juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga cukup terik.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Nganjuk selama 3 hari ke depan itu masih didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah yang terik. Berdasarkan prospek cuaca yang dirilis oleh BMKG pada 12 hingga 14 Oktober, cuaca terik hingga 37 derajat Celcius itu dimungkinkan terjadi, terutama pada siang hari. Sementara peluang terjadinya hujan di wilayah Nganjuk dinilai masih sangat rendah. Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Setiaris selaku prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk. Kondisi kering ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor dinamika atmosfer yang kuat, termasuk kondisi El Nino yang masih berada pada fase kuat saat ini. Setiaris memaparkan pada pagi hari, suhu udara di sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk diperkirakan berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Namun saat memasuki siang hari, suhu diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 35 sampai 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang relatif rendah sehingga membuat cuaca terasa sangat panas dan kering.

0: Dengan suhu yang cukup tinggi, Seru Jakarta diharapkan untuk seluruh pengguna jalan ini bisa mengantisipasi juga dengan bawa minum air putih yang banyak, lalu juga memakai jaket apabila bawa kendaraan roda dua. Selain itu, sepatu, lalu pelindung tangan, ya, helm juga jangan lupa. Ke gatekeeper dulu, ke Fandi.
1: Informasi traffic masuk dari Ibu Yulia. Menginformasikan arus lalu lintas di Jalan Raya Perempatan Lengkong saat ini terpantau cukup lancar-lancar saja. Didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup terik. Kemudian informasi dari Mbak Revita melaju dari Gondang. Dari Gondang, Dusun Balengubang tepatnya, melewati pertigaan Desa Banjardowo ingin melaju ke arah Kertosono. Dikabarkan cuaca cukup terik untuk hari ini dan juga arus lalu lintas juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan terpantau juga kebanyakan kendaraan roda 2 saat melintas di area tersebut. Dan juga Pak Yatono saat melakukan perjalanan dari Desa Sawahan menuju Desa Paten Rowo, saat melewati Desa Jati Bungkur, menginformasikan kendaraan di area tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi saat memantau arus lalu lintasnya. Terpantau cukup terik untuk siang kali ini. Dan juga yang terakhir ada Mas Toksin yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Kalianyar, Ngronggot. Terpantau cuaca juga cukup panas. Kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Yes.
0: Baik, lanjut ke Intan Anggraini.
2: Siang hari ini ya, Pak Chandra Budi tentunya juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Posisi terakhir itu kurang lebihnya mendekati jam 1 tadi melintas di seputaran Mengkreng Kediri. Jadi dikirimkan ada satu video ya, bahwasanya untuk antriannya cukup panjang karena mengingat ini adanya kereta api yang melintas. Jadi antrinya cukup panjang sekali, apalagi di depan kendaraannya Pak Chandra Budi. Ini banyak mobil pribadi, kemudian truk muatan barang yang tertutupi oleh terpal, lalu ada juga mobil box ya, tentunya yang ikut mengantri juga di siang kali ini. Dan tentunya cuaca untuk di siang kali ini jalur Mengkreng juga cukup terik ya, cukup panas. Lalu satu informasi kita dapat yang disampaikan oleh Mas Rizky, ini sudah melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang yang mengarah ke Mojosari Mojokerto. Lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman saja ya, lancar untuk jalur utama, cuaca juga cukup terik, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sulastri, aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Ngangkatan Rejoso. Cuaca cukup terik panas, jalur perdesaan juga siang kali ini masih aman saja, tidak begitu padat. Kemudian hal yang sama kita dapati disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan dan Avanditri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas layanan bagi penyandang disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, dan mobilitas hingga perlindungan sosial serta kesempatan kerja. Upaya ini dilakukan untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan penyandang disabilitas tidak hanya mendapat akses terhadap fasilitas publik tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dan mencapai kemandirian. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya ke gatekeeper Ilham, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Pak Hajir, katanya mau turun hujan ini.
0: Loh, di mana ini?
1: Nah, itu. Beliau ngirim video di area Pacet ternyata.
0: Enggak jauh-jauh dari Pacet ya ternyata Pak Hajir ini, masih di sana saja.
1: Betul, katanya di area sana itu terpantau di video itu ramai lancar arusnya dan juga mendung ini. Sepertinya juga mau hujan, entah itu nanti gerimis ataupun deras. Mungkin sedulur cakra yang di area Pacet harap berhati-hati karena sudah terpantau mendung itu cuacanya. Begitu. Informasi masuk lagi ini dari Bu Dina, melintas dari Lengkong menuju Patihan Rowo. Arus lalu lintasnya di perempatan Jenner itu cukup ramai lancar di keempat arah dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca dikabarkan cukup cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pak Hajir, terima kasih juga sudah sampaikan video di Pacet ya. Ini sudah mendung, sudah cakra, mendungnya kelihatan gelap begitu. Sepertinya akan turun hujan, semoga saja begitu ya. Dan nanti nular sampai di Nganjuk ya, Jombang, dari Mojokerto, Jombang, Nganjuk turun hujan gitu ya. Walaupun tadi dari teman-teman BMKG sudah menyampaikan bahwasannya potensi hujan itu tidak ada selama 3 hari ke depan. Tapi apabila memang ada info atau ada awan yang terbentuk di daerah Jombang, bisa jadi itu nanti bergeser sampai di kawasan Nganjuk begitu. Semoga saja hujan ya. Jadi kita sudah menunggu lama ini kedatangan hujan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Bapak Tati Teru Cahyono.
2: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD. Mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggaran kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan tunduk kemarin 2,5 sekian, terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian, jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama itu. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD ketuanya, karena memang diawali dari rapat komisi. Rapat OPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan, hari ini sesuai dengan renja yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana, misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti ada kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak ngontel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti bisa nambah dari perekonomian UMKM itu juga akan tambah, kurang lebih kan karena melibatkan banyak orang. Dari KPU-an juga gitu, kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena proses kita pandai, dan ini 21 kita persetujuan Agustus-September. Setelah ini kan masih ada sisa. Biasanya itu kan 3 hari untuk mengisi sesuai dengan hasil rapat. Kemudian sudah penyempurnaan-penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Evaluasi biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di badan anggaran. Kurang lebih nanti ya 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September-Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa terus bisa tambah, karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin. Saya update info dulu ke Ilham, silakan.
1: Informasi ini masuk dari Pak Rudi, menginformasikan arus lalu lintas di Kertosono keempat jalurnya cukup ramai lancar ya, dan didominasi oleh kendaraan pribadi, serta beliau juga melintas di arah Simpang Mengkreng. Kabarnya cukup ramai lancar di Simpang Mengkreng, dan beliau saat ini menuju ke Mojokerto katanya. Arus lalu lintasnya di arah Mojokerto pun juga dikabarkan cukup ramai, dan cuacanya mendung ya di daerah Mojokerto itu. Harap hati-hati sedulur cakra, disiapkan saja jas hujan, kemungkinan kalau hujan biar tidak basah dan kehujanan begitu. Informasi masuk lagi ini dari Mas Niko, perjalanan dari Mauspati Magetan menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang. Informasinya arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuacanya cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Pak Basuki, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Kertosono saat ini sudah sampai di Tembara. Arus lalu lintasnya didominasi oleh kendaraan roda 2, cukup ramai lancar, dan cuacanya dikabarkan pada siang hari ini cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Mas Basuki yang menginformasikan arus lalu lintas di Jombang menuju ke Megaluh cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga terdapat volume kendaraan yang cukup ramai di arus kedua sisi, namun tetap aman. Cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri menuju ke Pare, melintas di Simpang Limanggumul, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar di Simpang Limanggumul, dan dikabarkan cukup bersahabat cuacanya. Yes.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra di

Kendaraan yang harusnya melaju lurus ke arah Nganjuk saat tiba di simpang jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari akan diarahkan belok kiri menuju Mojosongo. Pengalihan itu berlaku bagi seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dan kendaraan besar dari kawasan Mojosongo. Kendaraan kemudian diarahkan kembali menuju Jalan Gatot Subroto melalui simpang Jalan Kiai Haji Pandanwangi. Sementara untuk kawasan dalam kota, penutupan dilakukan mulai simpang 4 Kebun Rejo ke arah selatan. Sejumlah ruas di sekitar alun-alun Jombang juga disiapkan untuk akses jemaah yang berjalan kaki, termasuk kawasan simpang 4 SMAN 2 Jombang dan Jalan Patimura di depan SMKN 1 Jombang.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, baik, 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Mambu.
1: Pak Arief tadi mengabarkan untuk kawasan Jatikalen Nganjuk arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Halim, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di sekitaran Bagor Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu kami terima informasi ada gempa dengan magnitudo 4,1 berada di wilayah Blitar, Jawa Timur ya, Iis. Ini tadi terjadi pada pukul 12.28 menit beberapa waktu yang lalu, dengan epicenter gempa berada di kedalaman 123 km dan letaknya berada di laut 40 km tenggara Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi. Dan gempa bumi ini dirasakan di wilayah Blitar dan Malang dengan skala intensitas 3 MMI, di mana getaran dirasakan nyata oleh beberapa orang seperti ada truk yang berlalu. Sementara di wilayah lainnya seperti di Trenggalek dan Lumajang dirasakan intensitas 2 MMI dengan getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang bergantung ini semuanya juga bergoyang gitu ya, karena adanya getaran gempa tersebut. Namun sampai dengan saat ini belum menunjukkan, monitoring dari BMKG belum menunjukkan aktivitas gempa susulan, dan tidak ada dampak kerusakan yang dilaporkan akibat terjadinya gempa tersebut. Kita berlanjut ke informasi lain. Tadi Pak Didi mengabarkan untuk perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sudah sampai di jalur Merican Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, sementara untuk cuaca cerah.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyayangkan insiden penyerangan terhadap rombongan bus tim Persib Bandung usia 18 yang berlaga di kompetisi Elite Pro Academy. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 360 Tol Batang, Jawa Tengah, Minggu malam Selasa Oktober 2026. Saat rombongan dalam perjalanan pulang usai bertanding melawan Persis Solo. Dalam insiden tersebut, bus rombongan dilaporkan mengalami kerusakan, sejumlah koper milik pemain dan ofisial diduga dijarah, serta seorang anggota media tim yang mengalami kekerasan fisik. Rizky Ridho menegaskan bahwa rivalitas sepak bola seharusnya tetap berada di dalam lapangan dan tidak berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain. Kasus penyerangan ini telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk komunitas supporter dan operator kompetisi Liga 1. Aparat kepolisian diharapkan mengusut tuntas kejadian tersebut dan mengidentifikasi para pelaku. Insiden ini kembali menjadi pengingat bahwa keselamatan pemain, ofisial, dan seluruh elemen sepak bola harus tetap menjadi prioritas, termasuk ketika berada di luar stadion, Iis.
0: Baik, terima kasih Avandi dan juga Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, baik Suruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang selalu pantau 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Tetap hati-hati di perjalanan, sampaikan informasi menarik di sekitaran Anda ke gatekeeper kami ya. Dan karena sudah masuk di jam 2 siang, saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjut Ilham Aditya yang akan mengisi di jam 2 siang. Selamat siang.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Ilham Aditya dan di ruang gatekeeper ada Intan dan Erika yang siap membantu dan menerima informasi Anda di siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati? Atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana? Bisa diinfokan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable?
3: Kamu si. Biki.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa menghubungi di Gatekeeper 0852-9001061. Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria terdekat di Jalan Sidoharjo, Girimarto, Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Tepatnya di samping Bank BRI Unit Gimi Yarto Wonogiri. Cek informasi di Gatekeeper. Intan.
1: Siang hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Setiawan. Perjalanan sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya ini di seputaran Bandar Ngalim Kota Kediri, simpang 4-nya ya. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik-teriknya, panas sekali, jadi memang perlu diwaspadai saja. Bu Umi ini juga mengabarkan untuk di seputaran jalur Papar yang mengarah ke Jombang, lalu lintasnya diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup ramai, simpang 4 Papar, apalagi yang dari arah selatan ini cukup panjang sekali kendaraan sepeda motor maupun roda 4 ya, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Herdianto, perjalanan dari Nganjuk arah ke Kediri, posisi melintas di seputaran Joho Pace. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca diinformasikan juga cukup terik panas untuk siang kali ini. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, ini yang melintas di seputaran Wilangan Nganjuk yang akan mengarah ke Magetan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, cuaca untuk siang kali ini juga cukup terik, bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Muhammad ya, ini tadi dikirimkan ada satu video, lokasi berada di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di Loceret, ini timurnya Bundaran Adipura Loceret. Kalau saya amati lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai ya dengan mobil pribadi, jadi perlu diwaspadai saja. Namun kalau yang mengarah ke barat ini padat-padatnya, namun yang ke timur juga masih landai saja. Cuaca untuk di jalur Loceret siang kali ini juga masih aman ya, cukup terik, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati ya disampaikan oleh Pak Gus, ini perjalanan sudah sampai di seputaran Nganjuk Kota ya, tepatnya di wilayah Mangudikaran Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup terik.
0: Terima kasih Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengimbau jemaah umroh dan warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsa, meminta masyarakat tetap tenang, mengutamakan keselamatan, menghindari lokasi rawan, serta mematuhi arahan otoritas setempat. Bagi jemaah umroh yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Penyelenggara juga diharapkan memantau kondisi jemaah serta menyampaikan informasi penting terkait perjalanan dan keselamatan secara berkala. Jemaah diimbau tidak mudah percaya untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, bagi calon jemaah yang belum berangkat ke Tanah Suci, Kemenhaj meminta agar memastikan jadwal keberangkatan dan status penerbangan melalui penyelenggara perjalanan resmi. Jemaah juga diminta untuk menginformasikan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, serta Kementerian Luar Negeri. Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas selama situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih berkembang.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan, hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi ini, wisatawan juga diedukasi tentang jenis-jenis pohon

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, di Instagram @1061cakrakrishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kita cek informasi di Gatekeeper. Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi adanya laka air ya. Ada seorang anak berusia 8 tahun tenggelam di wilayah Sidoarjo, tepatnya di Jalan Bandar 1 sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Ada seorang anak usia 8 tahun laki-laki. Ini kalau saya lihat dari kiriman video CCTV yang disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krishna, anak itu seperti tidak sengaja terjatuh gitu ya ke dalam sungai tersebut. Kemudian karena sungainya juga dalam, hingga anak tersebut tenggelam dan hingga saat ini masih dalam upaya pencarian. Saya masih komunikasi dengan Pusdalops BPD Kabupaten Sidoarjo. Ternyata betul informasi yang beredar tersebut. Untuk lokasinya juga di Jalan Bandar 1 sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Saat ini BPD Kabupaten Sidoarjo dan pihak terkait juga sedang melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi. Semoga saja dari korban bisa segera ditemukan ya. Untuk kejadian dari rekaman CCTV terlihat jam 11.34 atau baru saja hari ini sekitar jam 11:30 PM. Untuk update-nya kami terus komunikasi dengan BPD Kabupaten Sidoarjo, nanti akan saya sampaikan kembali. Lalu informasi lain, ini tadi dari Pak Tri Spianto naik bis Transjatim ya, katanya dari wilayah Mojokerto akan menuju ke wilayah Surabaya naik transportasi umum. Ini Pak Tri memang hobinya naik transportasi umum ya. Baik. Untuk mengurangi polusi juga kepadatan di jalan. Jadi Pak Tri ini tadi menggunakan Transjatim,
0: bis iya, Transjatim. Kebetulan hari ulang tahunnya Jawa Timur ya.
1: Betul, jadi gratis ya, sehingga ini tadi transaksi nol ya. Kalau dari foto tiket yang disampaikan oleh Pak Tri Isbanto, jadi tiket itu harus disimpan selama perjalanan. Jadi untuk hari ini gratis ya dalam rangka HUT Jatim, betul ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi untuk seluruh cakra mungkin hari ini bisa memanfaatkan layanan tersebut ya. Ini kan juga lebih hemat juga ya, tidak beli BBM dan juga menambah pengalaman naik Transjatim yang belum pernah naik Transjatim. Untuk situasinya sepi, ini tadi dikirimkan videonya oleh Pak Tris Bianto yang naik Transjatim tidak ramai, padahal juga gratis ya. Kenapa kok sepi sekali? Mungkin tidak di jam-jam pulang kerja. Nanti kalau jam pulang kerja pasti Transjatim lebih ramai. Untuk saat ini karena masih siang hari sehingga masih cukup sepi saja, ini tadi dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Tris Bianto. Cuaca di sekitar lokasi juga cerah, Ilham.
0: Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya betul sekali sedulur cakra, terkait peringatan HUT ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Transjatim selama 1 hari pada hari Senin 12 Oktober 2026 dalam rangka memperingati hari kejadi 81 Provinsi Jawa Timur. Program ini berlaku untuk seluruh koridor Transjatim di kawasan Gerbang Kertosusila dan Malang Raya, kecuali layanan Transjatim Luxury. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, layanan gratis ini dihadirkan agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaat transportasi publik. Warga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beraktivitas bersama keluarga, bekerja, maupun berpergian ke berbagai tujuan yang dilayani Transjatim. Kofifa berharap program ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dalam kegiatan sehari-hari. Momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan sekaligus menjadi upaya mengenalkan transportasi publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar lokasi Anda.

0: Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra, termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Kita update informasi di Gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Pak Ari Bowo ya, In Ilham. Hey. Ini kan masih di musim kemarau, Pak Ari Bowo, jadi menyoroti terkait dengan air yang ada di sungai, salah satu di Desa Bulang Prambon Sidoharjo. Dan biasanya kan untuk musim kemarau anginnya airnya kan menyurut ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau untuk di sungai tersebut itu masih ada. Jadi tidak begitu mengering ya.
0: Oh iya, hanya, masih ada ya.
1: Berarti. Iya, betul. Masih ada ini, Ilham. Jadinya kan aman lah ya. Padahal ini kan sudah puncak-puncaknya musim kemarau.
0: Betul sekali.
1: Namun untuk sungai yang ada di Desa Bulang, Prambon Sidoharjo itu masih ada airnya. Jadi aman infonya begitu.
0: Baik.
1: Cuaca juga tentunya cukup terik dan panas ya, Ilham, untuk di siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Alfiansyah, ini juga melintas di jalur Wilangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Mojoroto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di siang kali ini. Kemudian Mas Rama ini juga mengabarkan untuk lalu lintas yang ada di seputaran Brebek yang rencananya akan mengarah ke Sawahan ya. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Jerry, ini juga menginformasikan perjalanan dari Tulung Agung arah ke Serengat Blitar, lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja ya, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik sekali. Kemudian satu informasi yang kita dapati disampaikan oleh Bu Siti Asia, ini juga mengabarkan perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup bersahabat, Ilham.
0: Baik, terima kasih Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, yes, Sedulur Cakra, selain peringatan hari ulang tahun ke-81 Jawa Timur, untuk menggratiskan layanan transportasi umum, yaitu Transjatim. Selain itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok daerah. Dalam momentum peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, ia menekankan pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Cahyo menilai, pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan. Karena itu, program pemerintah di kedua sektor tersebut perlu terus diperkuat agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Ia berharap peringatan hari jadi ke-81 Jawa Timur tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Timur.

0: informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini cukup aman saja ya. Dan masih bersama saya Ilham Aditya, ditemani di gatekeeper ada Intan dan Erika. Kabarkan informasi Anda atau cuaca di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Kita update informasi di gatekeeper ya, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di Jalan Raya Locaret Nganjuk mengarah ke wilayah Nganjuk Kota tadi dari Kediri. Kondisi sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan, semuanya lancar meskipun ramai di beberapa titik mungkin karena banyak pertokoan.

0: betul atau tidak ya, nanti akan kami sampaikan apabila sudah ada update-nya. Pak Didi ini tadi menyampaikan kondisi di depan Gor Bung Karno Nganjuk, hati-hati banyak ini loh, just tip. Banyak OTR di Gor Bung Karno, oh, sehingga keluar masuk kendaraan di Gor Bung Karno cukup ramai sekali ya, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di sana. Kondisi jalan juga tidak terlalu lebar, jadi yang berpapasan dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 4 lebih bisa lebih waspada dan hati-hati. Cuaca cerah untuk saat ini. Bapak ini Royce ya, ini tadi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di simpang 4 Jongbiru Kediri dari wilayah Warujayeng menuju ke Kediri Kota. Sepanjang perjalanan ini tadi juga tidak ada hambatan, ramai di beberapa simpang 3 maupun simpang 4 yang tidak ada traffic light, juga terpantau ada relawan yang membantu mengatur arus lalu lintas. Cuaca pun panas, Ilham.
1: Baik, terima kasih informasinya Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini masih aman saja ya di Nganjuk dan sekitarnya. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001-061. Sedulur cakra, terjadi gempa bumi bermagnitudo 4,1 mengguncang wilayah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada Senin 12 Oktober 2026, jam 12.28 wilayah Indonesia Barat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 44 km di sebelah selatan Kabupaten Blitar, dengan kedalaman 101 km. Getaran gempa dilaporkan dan dirasakan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Blitar, Malang, hingga Lumajang. Berdasarkan informasi BMKG, guncangan dirasakan pada skala 3 MMI di Blitar dan Malang, serta skala 2 MMI di Trenggalek dan Lumajang. Skala 3 MMI berarti getaran terasa nyata di dalam rumah, seperti ada kendaraan berat yang melintas. Hingga laporan awal disampaikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, dan mengikuti informasi dari kanal resmi BMKG.

0: informasi intelektual dengan Jub dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di-sort oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data. Nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Ya, sedulur cakra. Hari tanpa bayang terjadi di Kota Surabaya pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar jam 11.15 wilayah Indonesia Barat. Fenomena yang dikenal sebagai kulminasi matahari ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas kepala pengamat, sehingga bayangan benda agak terlihat sangat pendek atau seolah menghilang karena bertumbuk dengan benda itu sendiri. Prakirawan BMKG Juanda, Andri Wijaya, membenarkan bahwa kulminasi utama di Surabaya terjadi pada Senin siang. Ia menjelaskan fenomena tersebut berkaitan dengan rotasi bumi dan perubahan posisi semu matahari sepanjang tahun. Saat fenomena berlangsung, bayangan gedung, kendaraan, hingga tubuh manusia terlihat bertumpuk di bagian bawah benda. BMKG mengingatkan posisi matahari yang tinggi dapat meningkatkan paparan radiasi ultraviolet dan berkontribusi terhadap suhu udara yang terasa lebih panas. Masyarakat diimbau membatasi aktivitas berat di bawah terik matahari, menggunakan perlindungan seperti topi atau payung, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Warga juga disarankan memantau informasi cuaca atau indeks ultraviolet dari BMKG. Waktu sudah merapat di jam 3 tepat, saya Ilham Aditya bergeser di ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 3 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya ditemani tugas ada Rika dan Ilham yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Jadi Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, perkembangannya seperti apa. 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: 5 jabatan pimpinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk masih kosong hingga saat ini. Untuk mengisi posisi tersebut, pemerintah Kabupaten bersiap menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan. Hanya saja jadwal pelaksanaannya hingga saat ini belum dipastikan. Pemerintah Kabupaten masih mempertimbangkan waktu yang tepat karena dalam beberapa bulan ke depan ada sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun. Bupati Nganjuk Marheng Jumadi menyampaikan bahwa kekosongan tersebut tersebar di 4 organisasi perangkat daerah atau OPD serta 1 rumah sakit daerah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Arin. Gerai penjualan minuman keras Sarijaya di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, akhirnya disegel setelah pemerintah daerah memastikan usaha tersebut tidak mengantongi izin. Selengkapnya bersama Krishna FM Trenggalek.
5: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan status perizinan gerai tersebut. Dari hasil pengecekan, belum ditemukan izin yang diajukan untuk kegiatan usaha itu. Pemeriksaan melalui sistem online single submission juga tidak menunjukkan adanya data perizinan atas nama usaha yang diperiksa. Sebelumnya, gerai yang mulai beroperasi pada 3 Oktober 2026 itu telah diperiksa oleh tim gabungan. Namun, hingga penyegelan dilakukan, pemilik usaha belum menyerahkan dokumen legalitas maupun data barang yang diminta petugas. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Pupuk Indonesia Persero meminta para petani di wilayah Madiun Raya menggunakan pupuk organik bersubsidi petroganik guna mendukung efisiensi penggunaan pupuk berimbang dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Selengkapnya bersama Krishna FM Madiun.
6: Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Wawan Arjuna, mengatakan sekitar 73% lahan pertanian di Indonesia membutuhkan bahan organik dalam rangka memenuhi unsur hara tanah yang berdampak baik pada kesehatan tanaman ke depannya. Karena itu, optimalisasi penyerapan pupuk organik petroganik perlu dilakukan, termasuk di wilayah Madiun Raya. Adapun alokasi pupuk petroganik tahun 2026 sebanyak 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026 telah tersalurkan sekitar 68% atau 99.771 ton. Khusus wilayah Madiun Raya, pemerintah mengalokasikan sebanyak 55.183 ton dan sudah terserap 61% atau 33.732 ton. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
4: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton hingga Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Bojonegoro.
7: Bantuan tersebut menjangkau lahan pertanian seluas 23.693 hektar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga produktivitas padi di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani mengatakan, bantuan benih bermutu tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Kebakaran melanda gudang bahan baku triplek kayu milik CV Sido Mukti di Dusun Capar, Desa Jelamparang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Minggu 11 Oktober 2026 dini hari. Selengkapnya bersama Krishna FM Wonosobo.
8: Seluruh bahan baku di dalam gudang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran atau damkar membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk memadamkan api. Dalam video amatir yang merekam kejadian tersebut, kobaran api terlihat membumbung tinggi dan melahap tumpukan material triplek kayu di dalam gudang. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang. Kebakaran itu juga membuat warga di sekitar lokasi panik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena aktivitas produksi telah berhenti sejak pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
9: Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Ratusan anak di Kabupaten Nganjuk rehat dari gempuran gadget dengan cara mengikuti festival literasi. Selengkapnya bersama Krishna FM Nganjuk.
10: Festival Literasi Volume 2 tahun 2026 ini digelar di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 200 peserta lomba berasal dari berbagai organisasi pendidik anak usia dini, yakni IGABA, IGTKI, IGRA, dan HIMPAUDI. Festival Literasi tahun ini digelar 3 hari, mulai 8 hingga 10 Oktober 2026. Selain lomba mewarnai, festival juga diisi dengan ngopi literasi bareng Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Ketua OSIS dan perwakilan BEM di Bumi Anjuk Ladang. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang menyalurkan air bersih ke belasan desa yang tersebar di 6 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Krishna FM Lumajang.
11: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudi Cahyono mengatakan, pada setiap harinya, pihaknya mendistribusikan 210 ribu liter air dengan menggunakan 7 armada berkapasitas 5 ribu liter. Distribusi air bersih yang disalurkan BPBD Lumajang telah menjangkau 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kelakah, Kedung Jajang, Padang, Gucialit, dan Senduro dengan jumlah warga yang terdampak mencapai 19 ribu jiwa. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan PT Ichiko, Desa Janggon, Kecamatan Luakulu terus berlanjut. Selengkapnya bersama Krishna FM Luakulu.
12: Personel Polsek Luakulu bersama 20 personel Samapta Polres Kutai Kartanegara turun langsung melakukan pencarian dan pemantauan titik api pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kebakaran yang dilaporkan terjadi sejak 28 September 2026 itu semula terdeteksi memiliki 9 titik api dalam area pemantauan sekitar 500 meter. Berdasarkan informasi terakhir, jumlahnya berangsur berkurang hingga tersisa 1 titik api. Saya Tata melaporkan dari Krishna Luakulu, Kalimantan Timur.
4: Seorang lansia berusia 83 tahun bernama Ihsan, warga desa Pengerasan, Kecamatan Bandar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah diduga dibacok oleh anak kandungnya sendiri. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
13: Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kebun jagung pada Sabtu pagi, 10 Oktober 2026, sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku berinisial Nasihun, berusia 57 tahun, kini telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika tiga orang saksi yang sedang bekerja di lahan pertanian melihat korban dan terduga pelaku berbincang dari jarak sekitar 30 meter. Tidak lama kemudian, para saksi melihat korban tergeletak dengan sejumlah luka serius akibat senjata tajam. Kepala Desa Pengerasan Ahmad Nirom mengatakan, terduga pelaku mendatangi rumahnya setelah kejadian dan mengaku telah membacok ayah kandungnya. Ahmad bersama warga kemudian menuju lokasi dan mendapati korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal, terduga pelaku mengaku sakit hati terhadap ayahnya. Namun, motif dan latar belakang kejadian tersebut masih perlu didalami lebih lanjut. Petugas Polsek Bantar Kaung bersama tim terkait telah mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Sementara itu, Nasihun diamankan guna menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
4: Kondisi seorang siswa kelas 10 sekolah rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial DA masih mengalami trauma setelah diduga menjadi korban pengeroyokan belasan temannya di lingkungan asrama sekolah. Selengkapnya bersama Krisna FM Pati, Jawa Tengah.
14: Orang tua korban, Dewi, mengatakan anaknya belum bersedia kembali bersekolah karena masih takut bertemu banyak orang. Korban juga telah dua kali menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka dalam insiden yang terjadi pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi mengungkapkan anaknya mengalami sejumlah luka termasuk cedera pada bagian kepala dan pundak serta kerusakan gigi. Setelah sempat menjalani perawatan, korban kembali dibawa ke rumah sakit pada Rabu 7 Oktober 2026 karena mengalami sesak nafas. Korban kemudian pulang pada Jumat malam 9 Oktober tetapi kondisi fisiknya masih memerlukan perhatian dan pemulihan. Kasus dugaan pengeroyokan ini menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa korban dituduh mengambil sabun cuci muka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan para siswa yang diduga terlibat masih di bawah umur. Pihak terkait juga berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban untuk mencari penyelesaian, sementara pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban menjadi hal penting. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
4: Seorang ibu muda bernama Saskia Maulidina berusia 30 tahun, warga Kecamatan Sukun Kota Malang yang sempat dilaporkan hilang setelah melahirkan akhirnya ditemukan di dasar jurang sedalam 15 meter di kawasan Jalan Bandulan, Gang 8, Kota Malang pada Minggu 11 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krisna FM Malang.
15: Korban ditemukan dalam kondisi masih hidup, tetapi mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya orang terjatuh ke jurang pada jam 9.34 waktu Indonesia Barat. Petugas bersama relawan kemudian melakukan evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi medan yang curam. Untuk mengeluarkan korban, tim harus membawa korban menggunakan tandu menyeberangi sungai Metro menuju kawasan permukiman terdekat. Setelah berhasil dievakuasi sekitar jam 10.22 waktu Indonesia Barat, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengalami patah tulang pada kaki kiri dan luka di bagian kepala. Sementara itu, penyebab korban terjatuh ke jurang masih belum diketahui secara pasti dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan aktivitas publik perlu ditata agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna ruang terbuka. Selengkapnya bersama Krisna FM Samarinda.
16: Penataan tersebut dinilai penting terutama di lokasi yang ramai digunakan warga untuk berolahraga dan beraktivitas bersama. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan, meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik turut menarik kehadiran pedagang. Karena itu, diperlukan pengaturan agar kepentingan pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum dapat berjalan beriringan. Menurut Helmi, penataan bukan berarti mengabaikan kebutuhan pedagang untuk mencari penghasilan. Pemerintah perlu memastikan lokasi berjualan tidak mengganggu aktivitas warga, termasuk masyarakat yang menggunakan jalur jogging pada pagi maupun sore hari. Helmi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Dengan penataan yang tepat, pedagang tetap dapat menjalankan usaha, sementara pengguna ruang publik tidak terganggu oleh aktivitas perdagangan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
4: Kinerja badan usaha milik desa di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di tengah upaya pemerintah desa mengembangkan badan usaha tersebut, kini desa juga mulai dihadapkan dengan kehadiran koperasi desa Merah Putih. Selengkapnya bersama Krisna FM Pacitan.
17: Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Pedesaan DPMD Pacitan, Roni Arsanti, mengatakan, salah satu kendala yang masih dihadapi BUMDes adalah kemampuan dalam mengenali, menggali, dan mengembangkan potensi lokal masing-masing desa. Padahal menurutnya Pacitan memiliki potensi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga berbagai produk unggulan lokal. Namun belum seluruh potensi tersebut berhasil dipetakan dan dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes yang produktif dan berkelanjutan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pacitan mencatat, dari 167 desa, sebanyak 78 BUMDes masih masuk kategori rintisan. Kemudian 22 BUMDes kategori pemula, 17 BUMDes berkembang, dan 16 BUMDes telah masuk kategori maju. Sementara itu masih terdapat 34 BUMDes yang datanya belum diinput. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini Seduh Cakra jam 3:29 ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk update terkini ya, jalur utama ataupun jalur dalam kota di sore kali ini seperti apa. Dan sore kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Pak Chandra Budi mengirimkan video Jalan Peterongan Jombang lancar. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Beliau sedang kirim unit LG di kantornya begitu. Juga diinfokan di sepanjang jalur tidak ada hambatan dan tidak ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai, okay. Karena cukup ramai lancar begitu. Mm-mm. Informasi ini masuk lagi dari Pak Tri Isbianto. Katanya sedang mau balik arah Mojokerto, okay. Jadi setelah berlama-lama di Surabaya naik bus Transjatim, okay. Sekarang mau pulang gitu.
0: Balik pulang ya.
1: Betul, hati-hati di jalan.
0: Ini ya.
1: Sudah selesai. Hati-hati di jalan Pak Tri. Terus informasi masuk lagi ini dari Mas Dito yang melintas di arah Simpang Limanggumul, perjalanan dari Pare menuju ke Kota Kediri. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya di sepanjang jalur Simpang Limanggumul dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Pak Danang yang melintas di arah Simpang Mengkreng. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar di sore hari ini dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi dari teman-teman PLN OLP Trenggalek. Dikabarkan hari Selasa 13 Oktober 2026 terjadi pemadaman di jam 9 hingga jam 3:30 sore hari. Karena adanya pemeliharaan jaringan dan untuk lokasi pemadaman itu di Kecamatan Suruh dan juga Kecamatan Dongko. Untuk di Kecamatan Suruh terjadi di sebagian desa Suruh, desa Ngelebu, desa Wonokerto, serta desa Puru dan desa Ngerandu. Untuk di Kecamatan Dongko, itu terjadi di desa Sumber Bening saja. Untuk informasi satu lagi ini masuk, ini dari Pak Andre yang melintas di arah Ngawi menuju ke Surabaya. Saat ini beliau di Wilangan mengabarkan arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Atin.
0: Baik, Intan. Terima kasih Ilham. Saya geser ke Erika, silakan.
2: Mas Atim ini tadi melintas di sekitar lokasi Jombang Bersolawat bersama Gus Sidam besok, okay. Ya.
0: Oh, besok acaranya.
2: Acaranya itu besok, mm-hmm. Tapi persiapan itu sudah mulai dilakukan gitu.
0: Okay. Tentunya ada penutupan jalan ya.
2: Di sekitar alun-alun Jombang seperti itu. Okay. Sehingga ini tadi juga dari KBO Satlantas Polri Jombang, Ibda M. Ubaidillah menyampaikan ada rekayasa lalu lintas untuk kelancaran kegiatan Jombang Bersolawat bersama Gus Idam, okay. Di alun-alun Kabupaten Jombang besok hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan pengalihan harap dicatat Seduh Cakra direncanakan besok mulai jam 6:30 malam, mm-hmm. Hingga acara selesai. Jadi untuk rekayasa ini pun juga merupakan bagian dari pengamanan rangkaian Jombang Fest yang berlangsung selama 20 hari di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini juga bisa dimajukan apabila jemaah dari pengajian tersebut mulai berdatangan lebih awal.
0: Okay.
2: Jadi petugas pun akan tetap memantau kondisi yang ada di lapangan dan menyesuaikan pola pengalihan arus berdasarkan situasi. Sesuai jadwal memang 6:30 malam, tapi kalau jemaahnya sudah datang sebelum 6:30 malam, sudah pada taruh lalu lintas di sana, ya mau tidak mau sebelum jam 6:30 malam arus lalu lintas sudah dialihkan. Salah satu pengalihan arus dilakukan di jalur utama Jalan Gatot Subroto. Ya, dari kawasan Terminal Undar ya. Dari kawasan Terminal Undar menuju ke selatan. Kendaraan yang seharusnya lurus ke arah Nganjuk, saat tiba di simpang Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari itu akan diarahkan belok ke kiri menuju ke Mojosongo. Pengalihan itu berlaku bagi seluruh jenis kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 serta kendaraan besar. Dari kawasan Mojosongo, kendaraan kemudian diarahkan kembali menuju Jalan Gatot Subroto melalui simpang Jalan Kiai Haji Pandanwangi. Sementara itu, untuk kawasan dalam kota, ini penutupan dilakukan mulai simpang 4 Kebon Rojo ke arah selatan. Dan sejumlah ruas di sekitar alun-alun Jombang juga disiapkan untuk jemaah yang berjalan kaki, termasuk kawasan simpang 4 SMAN 2 Jombang dan Jalan Patimura yang ada di depan SMKN 1 Jombang. Jalur yang disterilkan akan digunakan untuk mendukung pergerakan jemaah menuju lokasi kegiatan sekaligus mengurangi potensi kepadatan kendaraan di sekitar alun-alun. Jadi harap hati-hati ya besok ya, yang melintas di kawasan Jombang Kota, karena beberapa ruas jalur akan dialihkan imbas kegiatan Jombang Bersolawat ya bersama dengan Gus Edam. Dan saat ini persiapan di sekitar lokasi juga sudah mulai dilakukan oleh panitia dan juga petugas. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Erika. Sebelumnya ada Ilham di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sore kali ini saya ke penelpon dulu Mas Adim. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Intan. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana? Kabarnya sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat semua Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Sore hari ini kegiatannya apa Mas? Rutenya di mana ini?
5: Di rute Jombang ya Pak, masih di alun-alun.
0: Oh masih di sekitar alun-alun Jombang ya?
5: Iya, bisa nanti dari stasiun dulu.
0: Oke, jadi Jombangan saja ya kali ini.
5: Iya, rute Jombang.
0: Sedari pagi Mas ini?
5: Ya, barusan berangkat tadi jam setengah tiga ya.
0: Oke, agak sorean ya ini tadi ternyata.
5: Iya sekarang sore Mbak, sip sore aja.
0: Oh sip sore saja.
5: Pagi masih sore ibu ya soalnya, ngewang ibu ya.
0: Oh gitu, baik siap-siap. Ini jadi masih di sekitaran alun-alun Jombang ya Mas Atim. Infonya gimana ini Jombang?
5: Jombang ya mungkin ada penutupan mungkin besok.
0: Pengajian Gus Idam ini.
5: Kalau sekarang masih lancar. Iya, tutup imun ya.
0: Lah besok tumut apa tidak itu?
5: Kerja sih sementara.
0: Iya, besok pelaksanaannya jam 6:30 malam, Mas.
5: Iya. Terus penjemputan stasiun itu masih bisa kok, Mbak.
0: Oh, masih bisa untuk ya besok. Untuk besok.
5: Ya, tunjukkan aplikasi aja untuk sementara, tunjukkan aplikasi yang apa? Tujuan stasiun masih bisa.
0: Oh, masih bisa.
5: Walaupun ditutup.
0: Oke. Tapi harus menunjukkan gitu ya ke petugasnya.
5: Iya, aplikasinya. Kan itu kan ditutup mulai dari perempatan itu. Tumpelangan itu yang mau ke apa? Ke stasiun itu.
0: Oh iya, yang itu ya, simpang 4 rel kereta api Wahid Hasyim 4, itu kan? Banyak yang ditutup soalnya itu, Mas Atim.
5: Makanya
0: daerah Kebun Rojo juga ditutup.
5: Ya paling utama kan paling utama kan biasanya stasiun ya kalau sore-sore gitu.
0: Oh iya banyak.
5: Jam 6:30 kan banyak kereta itu turun.
0: Betul. Oke, jadi kalau untuk penumpang masih diperbolehkan ya, tapi ya harus memang menunjukkan aplikasinya
5: Pak.
0: Itu.
5: Aplikasinya Pak. Kita kesepakatan kemarin rekan-rekan juga.
0: Oh gitu. Oke, jadi itu tidak menghambat ya kalau untuk teman-teman yang akan ke stasiun Jombang ya, Mas Atim.
5: Ya bisa masih bisa.
0: Baik, cuaca gimana ini sore hari ini di daerah Jombang?
5: Cerah ini, kemarin aja yang hujan.
0: Oh iya, kemarin
5: hari ini cerah.
0: Jombang sempat hujan kembali.
5: Hujan kemarin, Mbak. Bagian timur kemarin hujan deras.
0: Jam berapa, Mas Hatim? Hujannya.
5: Berapa ya? Sore ya kemarin.
0: Durasinya lama juga.
5: Lama, hampir setengah jam lebih saya lewat masih hujan kok.
0: Disertai angin atau tidak itu pada saat hujan di daerah Jombang?
5: Enggak, nggak ada hujan, cuma angin. Apa? Nggak ada angin, cuma hujan aja maksudnya.
0: Oh gitu, Jombang bagian timur ya?
5: Iya.
0: Oke, baik, siap. Tapi saat ini ada tanda-tanda sudah mendung lagi atau belum ini Mas Azri, Mas Atim?
5: Masih cerah ini. Ada mendung, cerah.
0: Aman ya?
5: Aman.
0: Oke, baik, siap. Mas Atim ada tambahan lagi mau disampaikan mungkin, monggo.
5: Sudah Mbak, itu aja infonya. Ntar sambung lagi
0: ya. Baik, siap, tak tunggu infonya lagi ya.
5: Oke, siap Mbak Intan.
0: Oke, selamat sore, Assalamualaikum.
5: Sore, Waalaikumsalam.
0: Barusan saja bergabung Mas Atim Selu Cakra di wilayah Jombang Kota ya. Tepatnya alun-alun Jombang, diinformasikan cuaca juga cukup bersahabat ya. Untuk di sore kali ini masih terik dan panas.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang.

0: Ibu di Sentra Kerajinan Batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 3 sore lebih 48 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Bayi berusia 28 hari bernama Alena di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo. Kisah Alena menjadi perhatian setelah beredar kabar bahwa bayi tersebut diduga diberi telur mentah oleh neneknya saat mengalami demam. Setelah itu, kondisi Alena dilaporkan memburuk hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Humas RSUD Dr. Sutomo Adin Niken membenarkan Alena meninggal pada hari Minggu 11 Oktober 2026 di jam 7 lebih 10 wilayah Indonesia Barat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bela sungkawa dan mengatakan informasi dari pihak rumah sakit menyebut Alena mengalami infeksi serius pada saluran pencernaan. Emil meminta kaitan antara kondisi bayi dan makanan yang dikonsumsi diserahkan kepada tim medis untuk dijelaskan lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa bayi yang baru lahir tidak boleh diberi makanan atau ramuan sembarangan. Dokter melalui media sosial mengingatkan kebutuhan nutrisi bayi dipenuhi melalui ASI atau susu formula yang sesuai. Sedangkan pemberian makanan pendamping umumnya dimulai saat bayi berusia 6 bulan, kecuali atas indikasi dan arahan dokter. Beralih ke informasi lain, ini informasi masuk dari Mas Kopeng, katanya sedang melintas di Jalan BMK nomor 26, mampir ke dek gudangnya begitu. Dan arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar ya. Informasi masuk lagi ini dari Pak Handoko, melintas di arah Simpang Semampir.

0: perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Mojokerto, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar di kedua sisi, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Dina, yang perjalanan dari sepulang kerja di Kota Kediri menuju ke Pare, arus lalu lintasnya selama perjalanan dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Mbak Aini yang pulang dari kampus UIN Kediri. Ini rumahnya di dekat Simpang Lima Gumul, tepatnya di Wates begitu katanya. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar di Simpang Lima Gumul dan juga cuacanya disampaikan cukup bersahabat.
1: Oke, baik, dari Ilham saya geser ke Erika, silakan.
2: Maksudnya Mas Kopeng tadi itu ya menanggapi on air dari Mas Atim,
1: oh gitu,
2: yang di wilayah Jombang disuruh mampir ke gudang,
1: oh gitu,
2: yang ada di Jalan Biam Hamka nomor 26 ini tadi ya. Ya nanti diangkut semua sepedanya sama Mas Atim kan bahaya.
1: Nah iya itu.
2: Tadi kan Mas Atim sempat on air ya, mungkin lokasinya Mas Atim tadi terpantau oleh Mas Kopeng, iya, kok dekat dengan betul gudang. Jadi mampir di gudang Mas, Jalan Biam Hamka nomor 26 gitu ya. Mas Atim lagi repot orderan ini tadi. Contohnya saja yang disampaikan, dikirimkan foto oleh Mas Atim orderan ke stasiun kereta api Jombang. Lah ini kok sampai besok ditutup jalannya. Waduh, kita demo semuanya para driver online ya. Jemput dan turunkan penumpang ke stasiun Jombang akhirnya kan terhambat saat jalannya ditutup di Jalan Basuki Rahmat Jombang gitu. Jadi ya besok seperti apa gitu kalau jalannya ditutup, katanya akan didemo karena akhirnya mengganggu perjalanan ya.
1: Iya betul.
2: Jemput maupun menurunkan penumpang di stasiun Jombang. Kan alternatifnya sudah ada toh Mas Atim. Ini kenapa alternatifnya sempit jalannya atau bagaimana kira-kira ya? Kan jalur yang ditutup pasti sudah ada alternatif yang disiapkan.
1: Okay.
2: Jadi semoga saja meskipun ditutup tapi tidak menghambat aktivitas masyarakat seperti itu ya. Kemudian ini tadi disampaikan Pak Trisbianto, arus lalu lintas di Jalan Ayani Surabaya yang masuk kota Surabaya lancar, yang keluar kota ini mulai pada cenderung merambat karena jam-jam pulang kerja. Harap hati-hati saja, tidak dikirimkan foto maupun video ya. Ini tadi kan Pak Tri naik bus Transjatim dari Mojokerto ke Surabaya, sekarang dari Surabaya menuju ke Mojokerto, sudah balik arah ya ke Mojokerto. Memang kayaknya misi naik bus trans saja ya, karena kan langsung tadi naik bus trans itu sekitar jam 2, terus sekarang sudah mau balik lagi ke wilayah Mojokerto. Hati-hati, ditunggu update-nya Pak Trisbianto ya. Kemudian nih tadi ada info insiden lalu lintas di tol 673 Surabaya Nganjuk ya, masuk PJR 3. Saya komunikasi dengan Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur. Masih akan dicek ke lokasi. Kabarnya ada mobil silver yang terguling dan terbalik di tengah pembatas jalan tol. Nah ini nanti akan diupdate oleh Ibda Siswanto terkait informasi tersebut. Jadi untuk Seru Cakra yang melintas di tol 673, kilometer 673 untuk jalur tol Surabaya arah Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada. Termasuk juga mungkin ada apa ya, arus lalu lintas di sana tersendat imbas adanya kecelakaan tersebut, bisa ditambahkan juga ya kepadatannya seperti apa. Lalu Mas Alfian, ini tadi melintas di bypass Mojokerto, kondisi di sana juga sudah mulai padat dengan kendaraan pribadi, harap hati-hati, sementara cuaca pun masih cerah, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Erika. Sebelumnya ada Ilham di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satu hal yang perlu Anda ketahui, Sedulur Cakra, bahwasanya Polres Nganjuk berhasil mengungkap dugaan pencurian di sebuah warung sate yang berada di Desa Betet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Ngeronggot pun itu berhasil membekuk seorang pria yang diduga terlibat dalam dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga menjelaskan bahwasanya dugaan pencurian tersebut terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 siang sekitar jam 1:30. Saat itu istri korban saat selesai berbelanja memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam di depan warung milik korban dengan posisi kunci masih tertancap di sepeda motor. Saat hendak menggunakan sepeda motor tersebut, korban mendapati sepeda motornya yaitu hilang, tak lagi berada di tempat semula. Korban pun mencoba menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada keluarganya. Namun, korban tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Sehingga korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ngeronggot. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pria berinisial SM, berumur 44 tahun, warga Sampang. Terduga pelaku diamankan di sebuah tempat penitipan sepeda motor di Jalan Raya Baron pada Rabu 7 Oktober 2026, sekitar jam 6 petang lebih 46 menit. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi L2044ACH, kemudian satu buah BPKB dan satu buah helm. Selain itu, pihak berwajib juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai kurang lebihnya 2,8 juta yang diduga merupakan hasil dari penjualan sepeda motor curiannya. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Nganjuk guna menjalani proses hukum lebih lanjutnya. Nomor 08529001061, tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangannya seperti apa, kondisi jalur utama ya ataupun jalur dalam kota. Dan sore kali ini Anda yang sedang mobiling juga bisa nambahkan informasinya, kira-kira jam-jam sore kali ini kepadatan berada di mana? Ini Anda bisa share lokasi saja ya, 08529001061.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga saja perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya. Seru Cakra untuk di sore kali ini bertepatan di hari Senin ya. Ini di tanggal 12 Oktober 2026. Kira-kira Anda mungkin sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ini tadi selama perjalanan apakah menjumpai kewaspadaan, titik lokasinya di mana? Ini Anda juga bisa sampaikan karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, Ruang Gatekeeper masih ada Ilham dan Erika. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 4 sore lebih 9 menit ya, biasanya sudah mulai ada kepadatan itu di jalur dalam kota Nganjuk, salah satunya di Simpang 4 Gandung Kidul dan Simpang 4 Mangundikaran. Jadi memang titik tersebut itu jam-jam krodit selalu padat-padatnya. Apalagi mengingat Simpang 4 Mangundikaran yang mengarah ke utara, kondisi jalanannya cukup sempit ya, tidak begitu lebar untuk aksesnya. Jadi perlu diwaspadai saja untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Biasanya memang jam segini kan banyak jam-jam pulang sekolah, kemudian jam pulang bekerja. Jadi harap waspada saja ketika melintas di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Sama halnya kalau untuk di Simpang 4 Gandung Kidul, itu yang dari arah utara Selu Cakra itu juga sama, aksesnya tidak begitu lebar karena juga mengingat banyak kanan kiri pertokoan itu yang membeli itu selalu parkir pas di depannya. Jadi sedikit mengganggu lalu lintas di sana. Anda yang saat ini melintas di jalur dalam kota Nganjuk juga bisa memberikan ya informasinya seperti apa sore kali ini. 0852 9001061. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Pengguna jalan di Kota Surabaya diimbau menghindari di Jalan Gubernur Suryo Senin siang 12 Oktober 2026. Ruas jalan di depan Gedung Negara Gerahadi disebut tutup karena akibat aksi demonstrasi Persatuan Pedagang Rokok Lokal Indonesia atau Perloki setelah upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dalam hal tersebut menunjukkan puluhan mobil memadati kawasan Gedung Gerahadi. Massa juga menggunakan mobil komando dan menyampaikan rencana bergerak menuju ke kantor Bea Cukai. Kepolisian masih menerapkan rekayasa lalu lintas seperti saat pelaksanaan upacara hari ulang tahun Jawa Timur, sehingga kendaraan belum dapat melintas di Jalan Gubernur Suryo. Pengendara disarankan mencari jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk menghindari kepadatan di sekitar Gerahadi. Beralih ke informasi lain, ini informasi masuk dari Mbak Nurul. Perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Jombang, arus lalu lintas saat beliau melintas itu cukup ramai lancar ya di Simpang Semampir dan juga di Simpang Papar. Dan di keempat arahnya juga disampaikan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bapak Setio yang perjalanan dari Mojokerto menuju ke Jombang. Okay. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya di Jombang Peterongan. Dan dikabarkan juga cuacanya cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Bapak Handoko yang perjalanan dari Kabuh Jombang menuju ke Nganjuk, arus lalu lintasnya disampaikan cukup ramai ya dan didominasi oleh kendaraan truk muatan yang melintas begitu sepanjang jalur sampai di pelosonya saja. Okay. Dan harap berhati-hati untuk sedulur cakra apalagi yang berkendara roda 2 karena cukup ramai ya di sore hari ini, kata Pak Handoko. Cuacanya juga disampaikan cukup bersahabat. Okay. Masuk lagi informasi dari Bapak Dodit yang saat ini melintas di Simpang Badas, Pare. Perjalanan dari Malang menuju ke Jombang. Okay. Arus lalu lintasnya di Simpang Badas Pare itu disampaikan cukup ramai lancar di keempat arah dan cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kemarin di hari Minggu kita juga dapat informasi adanya kebakaran melanda yang sebuah pabrik ektrai atau tempat produksi wadah telur itu di Dusun Kerajan, Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Jadi kebakaran tersebut itu mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan sejumlah peralatan produksi dengan perkiraan kerugian material itu mencapai 150 juta rupiah. Kasih Operasional dan Pengendalian Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso juga mengatakan, dugaan penyebab kebakaran sementara itu mengarah pada korsleting listrik pada blower atau kipas. Namun, penyebab pasti kebakaran itu masih perlu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 4 sore dan dugaan awal api muncul akibat korsleting listrik pada blower atau kipas yang berada di area pabrik tersebut. Api kemudian membakar bagian bangunan serta sejumlah peralatan dan material. Penanganan di lokasi juga melibatkan Inavis, Polsek Pakel, kemudian Koramil Pakel, serta perangkat desa setempat. Setelah berhasil memadamkan api, petugas menyelesaikan proses pemadaman itu sekitar jam 6:30 malam. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Tri Isbianto ya. Update untuk pengguna bus Trans Jatim. Kalau tadi kan katanya sepi. Nah sekarang sudah mulai jam-jam pulang kerja ya. Akhirnya padat. Akhirnya padat. Kalau tadi masih sepi, sekarang padat. Ini gimana ya videonya Pak Tri, kok gak bisa dibuka ya?
0: Nah ini
1: 6 detik aja loh ini. Videonya lebih lama lagi bagaimana Pak Tri? Hanya 6 detik saja videonya dikirimkan oleh Pak Tri. Kondisi di sana padat, malah gak bisa diputar. Ini mungkin apa WhatsApp saya yang bermasalah ya. Sebentar, saya buka lagi. Siapa tahu WhatsApp saya yang agak gangguan. Oh ternyata memang ini dari sananya ya. Mungkin bisa dikirim ulang Pak Tri Isbianto fullnya bagaimana di lokasi, karena ini tadi captionnya atau keterangannya itu full dari Pak Tri Isbianto ya. Semoga saja tetap aman. Perhatikan barang bawaan Pak Tri. Waduh, saya overthinking ya. Apa ya?
0: Kenapa itu?
1: Takut gitu loh kalau banyak orang seperti ini ya. Barang bawaan semua orang perlu dicurigai.
0: Oh gitu.
1: Kadang penampilannya juga baik-baik saja gitu ya, ternyata waduh tangannya yang
0: panjang ya kan.
1: Iya betul. Jadi tetap waspada gitu ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang ada di Kabupaten Kediri. Ternyata untuk hari ini ada kegiatan evakuasi sarang tawon. Lokasinya di wilayah Kauman Blok 1, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri. Ada laporan dari warga meminta bantuan untuk mengevakuasi sarang tawon yang ada di semak-semak dekat rumah warga. Nah ini tadi dari Damkar Kabupaten Kediri juga langsung melakukan evakuasi dengan menyemprotkan BBM Pertamax dan Dexlit ya. Dan sarang tawon berhasil dievakuasi dengan aman dan lancar, tidak ada korban, baik korban luka ringan maupun meninggal dunia. Semuanya berjalan dengan kondusif seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Agil, melintas di wilayah Kertosono Nganjuk, Jalan Ahmad Yani Kertosono juga sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi. Harap hati-hati dan waspada saja. Traffic light di wilayah Kertosono juga aman, normal semua. Cuaca disampaikan cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawang Sari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di Penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: spiritual dengan Jup dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya, sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan bertani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Rancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan apa swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
2: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

0: 106,1 Radio Cakrakrisna. Di sore kali ini jam 4:30 ya. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Ilham, silakan.
1: Kemacetan di Simpang 4 Veteran Kota Kediri juga menjadi keluhan pengguna jalan. Menanggapi kondisi tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota melakukan survei dan evaluasi terhadap durasi lampu lalu lintas atau traffic light di persimpangan tersebut. Evaluasi dilakukan untuk melihat pengaturan waktu lampu lalu lintas agar laju arus kendaraan dapat bergerak lebih lancar. Simpang 4 Veteran menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena kepadatan yang kendaraan dikeluhkan oleh masyarakat. Pengendara diimbau tetap tertib, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas saat melintas di kawasan tersebut. Informasi masuk ini dari Mas Kopeng, mengirimkan video yang habis pulang kerja katanya. Untuk di dalam video itu habis ngarit ya Mas Kopeng ini. Di wilayah Sambung juga dikabarkan ramai lancar, cuacanya juga dikabarkan cukup cerah begitu. Terus informasi masuk lagi ini dari Bapak Suroto yang melintas di arah Jombang menuju ke Mojokerto melalui jalan tol. Dikabarkan arus lalu lintas sepanjang jalur tol cukup aman dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan dikabarkan cuaca juga cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Ibu Tini yang melintas dari arah Johor Pace menuju ke Kota Kediri, yaitu melintas di Simpang Beranggahan. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, dan dikabarkan cuaca juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Bapak Tono yang perjalanan dari Warujahyeng, di tepatnya di Masjid Jami, mengabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, dan disampaikan cuacanya juga cukup cerah bersahabat. Informasi satu lagi ini dari Bapak Handoko, perjalanan dari Lengkong menuju ke Kertosono, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar di kedua sisi, dan dikabarkan cuaca cukup bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Ilham di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra, bahwasannya seorang wanita itu dilaporkan terperosok ke dalam jurang yang berada di kawasan Jalan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Korban yang sempat dilaporkan hilang sedari Sabtu 10 Oktober 2026 itu akhirnya berhasil dievakuasi oleh unit pelaksana teknis pemadam kebakaran Kota Malang pada Minggu 11 Oktober 2026. Diketahui korban merupakan perempuan berinisial SM yang berumur 30 tahun, warga Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Sebelum ditemukan, warga sekitar yang melintas di atas jembatan sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jurang pada malam hari. Namun, warga tidak berani mendekat lantaran mengira suara teriakan meminta tolong tersebut adalah suara makhluk halus. Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, juga menjelaskan bahwa korban awalnya itu meninggalkan rumah sejak hari Sabtu sekitar jam 2 siang dan tidak kembali selama satu malam. Pada malam harinya sekitar jam 8, itu tanda-tanda keberadaan korban sebenarnya sempat terdengar oleh warga sekitar. Dan pihaknya juga mengatakan korban baru berhasil ditemukan itu keesok harinya pada Minggu pagi jam 09.30 di tepi sungai Metro, tepatnya di tepian jurang. Menurut pihaknya, korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing di sekitar lokasi tersebut dan langsung melaporkannya kepada pihak Damkar Kota Malang. Setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan asesmen sebelum akhirnya berhasil menyelamatkan korban secara dramatis. Sebagai alternatif tercepat, tim damkar memutuskan untuk mengevakuasi korban dengan metode susur sungai, di mana korban diletakkan di atas tandu. Kemudian diapungkan menyusuri jalur sungai menuju ke titik jalan raya terdekat. Setelah berhasil dibawa ke titik yang aman, korban langsung dipindahkan ke dalam ambulans untuk dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang agar segera mendapatkan perawatan medis. Seluruh proses penyelamatan ini berlangsung relatif singkat dengan total waktu operasi selama 35 menit sejak korban ditemukan hingga berhasil dinaikkan ke ambulans.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Sore, Mbak. Oke, waalaikumsalam.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Kopeng? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat nih.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, baik. Sore kali ini, kira-kira kegiatannya apa ini? Rutinya kemana?
1: Di Kembangan, Mbak. Terus pulang jam 4, ngarit, beli susu.
0: Oh, aduh, luar biasa kambing. Sekali. Cukup padat ini kegiatannya sedari pagi ternyata.
1: Oke, tapi kirim nanti Kembang saja tadi.
0: Oh, ada berapa titik, Mas?
1: 2 titik sama Mojoagung. Kalau Mas Azril, teraganya di bengkel.
0: Oke, masih di bengkel. Masih perbaikan ya?
1: Gantian. Ya.
0: Oh, gantian.
1: Kemarin kan aku. Iya. Sekarang Mas Azril.
0: Oh, ala ya.
1: Ganti uli.
0: Oh, ganti uli gitu. Jadi hari ini nggak ada pengiriman dong, Mas Azrilnya?
1: Mas Azril, ya. Nggak kirim.
0: Oh, off duty lah istilahnya. Berapa hari biasanya kayak gitu?
1: Apa, Mbak?
0: Untuk off-nya.
1: Gimana?
0: Off duty-nya biasanya berapa hari?
1: Mesti bengkelnya, Mbak. Kadang 2 hari, kadang 1 hari. Ramai soalnya.
0: Oh, tergantung itu ya? Antri. Tergantung antrian?
1: Iya.
0: Siap-siap. Terus ini sekarang jadi sudah di rumah ya?
1: Barusan nyampe rumah ini, iya.
0: Iya. Oke, baik, siap. Gimana ini cuacanya, Mas, di daerah Jombang? Kira-kira sudah mendung apa belum? Kemarin katanya hujan ya, Jombang?
1: Ya, sebentar saja, Pak.
0: Oke.
1: Tok.
0: Untuk intensitasnya deras atau tidak, Mas?
1: Sedang, Nek. Jombang kota ini, Pak.
0: Oke, sedang. Tapi durasinya singkat ya, nggak begitu lama.
1: Singkat, iya, betul.
0: Oke, baik. Tapi kalau saat ini? Aman ya, Mas? Nggak mendung ya?
1: Nah, ini nggak mendung, aman ini. Besok kan acara kursi hitam ini.
0: Oh iya, besok ada acara itu. Ada penutupan juga ya, Mas ya?
1: Iya, ada penutupan.
0: Ada Jombang.

0: bersolawat kan?
1: Iya. Tak kira itu udah itu ya Mbak, ndek Gor Jombang. Kalau ndek Gor Jombang kan aku bisa parkir.
0: Oh gitu. Parkir gimana maksudnya?
1: Ya parkir
0: oh.
1: Untuk yang
0: Yang itu pengunjungnya itu ta?
1: Iya.
0: Oh alah ya.
1: Tol.
0: Ternyata nggak jauh ya dari situ.
1: Ya lumayan Mas Azril yang parkir ini.
0: Oh
1: Kayak besok.
0: gitu. Ya sampean ikut Mas
1: Iya.
0: Azril aja, Mas Gopeng.
1: Ayo. Gak pengen Mbak sungkan loh sama temen-temen itu ya.
0: Oh, udah ada krunya sendiri ya.
1: Iya, betul ada krunya sendiri-sendiri kan.
0: Iya, soalnya kayak penutupannya banyak sekali nih kegiatan besok itu. Ya ditutup.
1: Iya, udah tak kirim tadi, iya.
0: Banyak sekali, ada 13 persimpangan ya yang dilakukan penutupan.
1: Iya, Mbak, di sana. Saya tahu banyak yang an juga, yang ocol-ocol itu. Gak bisa, di stasiun.
0: Bisa katanya
1: Latihan.
0: Mas Kopeng. Katanya
1: Ya,
0: Mas Ati
1: bisa.
0: maksudnya. Tapi harus menunjukkan aplikasi si ijonya itu ke
1: Oh, nggih,
0: petugas.
1: siap. Nggih,
0: Jadinya
1: soalnya diarahkan. Diarahkan dari itu, saya. Dari daerah diwak situ.
0: Oh iya, tapi memang kalau dari flyernya kan untuk sterilisasi di depan stasiun Jombang ya, Mas ya, Jalan Basuki Rahmat.
1: Ya, di perempatan itu belok kiri.
0: Tapi katanya
1: Terus
0: Mas
1: tembus
0: At,
1: Pandeglang.
0: untuk keputusan kemarin kok katanya itu untuk ojol bisa menuju ke
1: Oh ya, Alhamdulillah
0: ke
1: ya.
0: stasiun. Tapi ya memang harus menunjukkan aplikasi ijonya itu ke
1: Ya,
0: petugas
1: ya.
0: gitu.
1: Oh, ge.
0: Jadi aman saja sih.
1: Aman,
0: Oke.
1: sip.
0: Betul. Tadi ada kewaspadaan kira-kira Mas Kopeng itu di wilayah Jombang?
1: Lama nih Mbak, aku mang tadi. Iya, lancar. Iya.
0: Oke. Alhamdulillah ya, ya.
1: Lancar.
0: Oke, ada tambahan
1: Oh ya
0: lagi?
1: Mbak.
0: Gimana?
1: Ya. Tambahnya itu tadi kok ada temennya bilang ada mayat pandangan Sumbermulyo. Iya lah, belum
0: Kandangan.
1: tahu tak infonya. Ya, pandangan Sumbermulyo Mbak.
0: Kandangan Sumbermulyo itu maksudnya mana, Mas?
1: Ini yang Jombang sih.
0: Oh, maksudnya Jombang.
1: Ya, dek jagung-jagung katanya Mbak.
0: Barusan saja, Mas.
1: Ya jam 3-an, lekak 2:30.
0: Oh, itu. Kalau boleh tahu, perempuan atau laki-laki korban?
1: Oh, belum tahu, wek. Iya, ntar tak kirimin fotonya saja, Mbak.
0: Oh, iya. Jenazah ya, Mas, ya itu ya? Sosok jenazah ya?
1: Iya. Membusuk kok. Udah tengkorak kok. Di tengah-tengah jagung.
0: Oh gitu, tengah-tengah persawahan daerah Kandangan Sumbermulyo ya?
1: Iya, masuk Sumbermulyo.
0: Oke, baik, siap, nanti biar teman-teman gatekeeper bantu komunikasi dengan polsek setempat ya.
1: Oh iya, oke
0: Oke.
1: nih Mbak,
0: Baik,
1: siap.
0: siap. Mas Kopeng, terima kasih ya informasinya.
1: Ini Mbak, siap Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya, ini tadi di wilayah Jombang Kota Sedu Cakra seperti biasa. Lalu lintas tadi sedari pagi sampai dengan sore juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya tentunya untuk di sore kali ini. Untuk wilayah Jombang kemarin sempat dikabarkan hujan cukup ringan ya. Durasinya juga tidak begitu lama, singkat saja. Nah, untuk daerah Anda kira-kira untuk di sore kali ini seperti apa? 0852 9001061. Tadi sempat dikabarkan sama Mas Kopeng ya, ada penemuan sosok jenazah itu di persawahan, tempatnya di Kandangan Sumbermulyo Jombang. Nah, warga setempat Jombang, Sedu Cakra juga bisa menambahkan ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, apakah dari teman-teman Inavis sudah berada di lokasi, ini ada bisa sampaikan juga, 0852 9001061.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0852 9001 ya. Dan untuk di sore kali ini sudah hampir memasuki jam 5 sore. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore, seru, cakra, semangat untuk aktivitas di sore hari ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Ilham Aditya, serta Intan Anggraini. Bisa Anda sampaikan situasi arus lalu lintas lepas dari jam 5 sore, apakah sudah cenderung padat di beberapa titik atau masih lengang saja? Bisa Anda sampaikan kepada kami dengan mengirimkan foto video 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria CA, naria Gester, dan naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Bus Trans Jatim yang digratiskan hari ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 ya, hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Tadi sempat dikabarkan cukup ramai, meskipun siangnya sempat sepi ya, karena mungkin kalau siang belum pada pulang kerja. Nah, sore hari ini sudah pada pulang kerja, jadinya Bus Trans Jatim ramai sekali. Gratis hanya satu hari, Seru Cakra spesial hari Senin 12 Oktober 2026. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini berada di Surabaya atau mungkin berada di wilayah Mojokerto ya, yang kota-kotanya terfasilitasi oleh Bus Trans Jatim, bisa coba ya menggunakan Bus Trans Jatim ketika akan bepergian di hari ini. Kirim foto videonya kepada kami di 0852-9001-061. Saya coba ke penelpon dulu, sudah ada Pak Sudarmawan. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya sore ini?
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Tumben nih Pak Sudarmawan sore-sore, di mana sekarang?
1: Ya ini Mbak, dari tadi bongkar di selatannya rel kereta Guyangan.
0: Di Nganjuk dengan Pak Sudarmawan.
1: Iya. Iya, tapi ya, sekarang sudah perjalanan pulang, sudah sampai di daerah Baron, Mbak.
0: Sudah sampai di wilayah Baron. Guyangan sampai Baron bagaimana ini situasi arus lalu lintasnya?
1: Lancar jaya, Mbak. Lancar jaya.
0: Meskipun sore seperti ini, tapi tetap lancar ya, tidak ada kepadatan.
1: Lancar jaya Mbak, dua arah. Malah istilahnya kalau mau ngebut ya bisa.
0: Ini berarti untuk antrian kendaraan di traffic light juga tidak panjang ya Pak?
1: Sementara antriannya nggak panjang, tadi Mbak cuma 4 atau 5 an lah. Cuma kendaraan depan saya, Pak.
0: Kendaraan. Iya. Jadi tidak panjang ya, meskipun sore tapi arus lalu lintas masih cukup kondusif.
1: Termasuk di rel kereta api ya, masih enggak ada antrian karena kan enggak ada kereta lewat.
0: Oke. Cuaca bagaimana, Pak?
1: Bau panas, Mbak. Parah.
0: Sudah sore ini, sudah jelang maghrib, masih panas.
1: Saya kan dari pagi, Mbak. Dari pagi jam 7 ya, di selatannya Guyangan itu, Mbak.
0: Dari jam 7?
1: Itu kan, ya, di selatannya Guyangan itu kan ada pom bensin. Di selatannya sedikit ada gudang, Mbak, ya. Bongkar di situ. Mulai masuknya jam 7, ya. Masuk jam 7, tak bongkar jam 10:30, baru kelar jam 3:30.
0: Wah, cuacanya pau panas.
1: Iya, Mbak, soalnya balanya ada anda, itemnya banyak, Mbak.
0: Oh, itemnya banyak.
1: Ya, sekarang ini bawa apa? Biskuit, Mbak.
0: Oh, bawa biskuit, tidak minyak lagi ya?
1: Kalau minyak sementara belum tampil lagi, nanti insya Allah bulan 12.
0: Sekarang wafer dulu ya. Ini ke arah mana pulang Pak Sudarmawan?
1: Ya ini tadi dapat info mau ke pabrik Bir Bintang, Mbak, yang di Mojosari.
0: Oh, Mojosari, Mojokerto ya?
1: Ya, mau ini muat untuk lagi tujuan Denpasar, Mbak.
0: Iya. Jadi ini mengarah ke Mojosari, Mojokerto sebelum nanti bertolak ke Denpasar. Ngoten nggih Pak Sudarmawan?
1: Denpasar. Itu info awal, Mbak. Tapi enggak tahu
0: nanti ya. Ya,
1: sampai sana itu kadang berubah.
0: Infonya sampai sana bisa berubah. Jadi ini ya, beda-beda.
1: Iya, kadang berubah, Mbak.
0: Kadang.
1: Info awalnya ke timur, nanti pas eksekusinya barat, bisa ke barat.
0: Oke, baik. Hati-hati Pak Sudarmawan, ditunggu update-nya.
1: Iya, terus Bapak. Ini Pak, Mbak Erika tadi kan yang untuk Trans Jatim ya. Saya tuh saya kan ada Mbak ikut grupnya Trans Jatim di Facebook. Nah, saya tiap naik itu selalu bikin video, Mbak.
0: Setiap naik, sering kan, Pak naiknya?
1: Iya. Kalau awal-awal itu hampir tiap hari, Mbak. Awal-awal, sekarang ya kalau pas kerja, jadi ya bisa jadi 3 hari sekali, 2 hari sekali. Selalu bikin video, Mbak. Selalu bikin video, saya share ke grup. Biasanya saya kata-kata gini, berangkat dinas, Mbak. Dengan Transjatim, arah Sidoarjo, Mbak. Arah Bungur dari Sidoarjo.
0: Tarif nanti normal biasa, Pak? Nanti banyak yang
1: komen, kan. Apa?
0: Tarif normal berapa?
1: 5.000, Mbak.
0: 5.000. Kalau hari 5.000, ini gratis.
1: Ya. Untuk yang kalau untuk yang luxury ini, Mbak, untuk Sidoarjo apa namanya Porong Berke 30.000.
0: Beda 35. Ya, ada luxury juga ya.
1: Ya, kalau luxury kan enggak ada yang berdiri, Mbak.
0: Diastikan dapat ada tempat berdiri. Duduk ya.
1: Ya, kalau misalnya apa namanya enggak ada yang kosong ya enggak berhenti, Mbak.
0: Oke, itu yang membedakan.
1: Tapi kalau untuk hari ini gratis.
0: Gratis semuanya.
1: Gratis untuk dalam rangka apa, Mbak?
0: Ini hari jadi Jawa Timur.
1: Oh, hari jadi provinsi.
0: Namun hanya satu hari saja, Pak.
1: Ya. Tapi saya biasanya kalau ada promo gitu, ini, Mbak, sering nggak kebagian. Nggak tahu pas di luar kota atau pas nggak ada. Ini nggak ada jadwal kerja.
0: Pasti ini ya tidak pas jadwalnya ya, Pak ya.
1: Iya, itu.
0: Oke, nanti kalau pas naik lagi ya dikirim videonya, nggak apa-apa, Pak.
1: Oh iya, pasti, Mbak. Selalu kok, Mbak, selalu walaupun penumpangnya penuh, penumpangnya jarang ya. Selalu saya bikin video. Cuma ya. Memang kemarin karena lama nggak naik ya, lama nggak bikin videonya.
0: Ya ini ya Pak, namanya transportasi umum kadang ramai, kadang sepi gitu ya.
1: Ya, tapi kalau paham jam-jamnya enak, Mbak. Saya itu kalau berangkat pagi, ya berangkat pagi ke Jatim. Itu saya berangkat, kan start awal dari Porong itu kan jam 5. Terus gitu, saya kan halte yang ketiga. Halte ketiga itu biasanya antara jam 5 seperempat. Jadi saya dari rumah itu setengah 5 udah berangkat, Mbak.
0: Sudah hafal ya Pak jam-jamnya?
1: Naik, ya naik yang bus pertama atau kedua itu pasti dapat tempat duduk. Tapi kalau sudah naik yang bus ketiga, sudah penuh, dari Porongnya sudah penuh. Terus nanti ritmenya, ya ritmenya jam 8:30 sudah mulai banyak yang kosong, Mbak, yang longgar. Paling dari Porong ya, paling 10:05 gitu. Sampai siang, tapi nanti sore, jam 4, pokoknya jam 3 lah, itu sudah mulai aktif, Mbak. Penuh,
0: ya. Yang pulang kerja itu
1: penuh.
0: Ya.
1: Tapi nanti, nanti jam 7, mendekati jam 7, sudah agak longgar lagi.
0: Jadi ini
1: itu yang
0: harus dihafal jam-jamnya ya, Pak, biar ya. Enak.
1: Itu yang anu loh, Mbak, yang jalur rame loh, Mbak. Gersik, Porong, Mbak. Koridor 1.
0: Banyak yang kerja pakai bus trans juga kan ya, Pak?
1: Ya, sekarang, Mbak. Kalau dulu, saya masih ingat awal-awal itu masih longgar, Mbak, enak. Sekarang ya kalau kita, apa namanya, kesiangan berangkat gitu ya. Wah, ini alamat berdiri.
0: Karena ini ya, ramai untuk penumpangnya sekarang ya. Alhamdulillah kan ya Pak, berarti sosialisasinya berhasil.
1: Ya, sekarang dibayangkan bisa jalan, Mbak, dari Porong ke mana? Kan Gersik cuma 5.000 itu loh. Kan murah, Mbak.
0: Iya, betul. Daripada naik motor sendiri, naik kendaraan sendiri kan ya, Pak?
1: Ya. Iya, capek terus naik kalau naik kendaraan umum yang biasanya itu kan juga makan waktu, Mbak.
0: Betul sekali. Terima kasih Pak Sudarmawan ge infonya.
1: Oke, sekian dulu Mbak Erika. Nanti kalau ada kabar saya kabari.
0: Siap Pak Sudarmawan.
1: Salam buat semua kru. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk maghrib di wilayah Nganjuk nanti menit ke-28 lepas dari jam 5 sore. Itu artinya kurang 4 menit lagi untuk kini seru Cakra maghrib di wilayah Nganjuk. Apabila Anda saat ini sedang dalam perjalanan, bisa harap hati-hati. Kalau ada rest area terdekat, bisa mampir rest area atau masjid musola terdekat untuk Anda beristirahat ya. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Kita juga sudah komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto Erika. Ini terkait dengan insiden kecelakaan tunggal ya. Lokasi itu di KM 673 plus 300 di jalur B, yaitu tol Jombang Mojokerto sore ini tadi. Informasi data lengkapnya juga masih kita gali terlebih dahulu ya, kira-kira penanganannya seperti apa, karena mengingat kecelakaan tunggal itu sekitar jam 3:30 sore tadi. Informasi awal kita dapati bahwasannya untuk mobil tersebut warna putih, jadi terguling sampai dengan masuk ke area apa ya, istilahnya pembatas jalan begitu ya, yang ada di tengah. Dan informasi lengkapnya masih kita tanyakan ke Ibda Siswanto. Nanti kita apabila sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Susi, ini juga mengabarkan untuk siang tadi Erika juga ada kebakaran dapur milik warga itu di Dusun Rembang, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Terkait hal tersebut, kita juga komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, untuk mengetahui informasi lengkapnya dan detailnya seperti apa. Kemudian, informasi trafik kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Farida ya, memberikan updatean sudah sampai di jalur Mantingan Ngawi, lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca diinformasikan cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra sore ini ada insiden lalu lintas di jalur tol Jombang Mojokerto kilometer 673 dialami oleh mobil Daihatsu Xenia dengan penumpang 3 orang dan satu pengemudi dan 4 penumpang maksudnya. Seru Cakra. Nah, ini tadi untuk informasi kami terima lebih detailnya dari Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur. Lebih hati-hati saat berkendara baik di jalur tol maupun juga di jalur arteri.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Mana kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk Anda sampaikan kepada kami. Saat ini saya juga sudah berhasil tersambung ya dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Ibu Swasti Ayudia Priyatmayanti, terkait dengan adanya erupsi Gunung Semeru hari ini sekitar jam 4:30 sore. Selamat sore Ibu Ayu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Erika.
0: Ibu Ayu, tadi kabarnya ada ini erupsi Gunung Semeru sekitar jam 16:29, gak?
1: Gak, Mbak. Memang Semeru ini terus-terusan erupsi, Mbak. Gitu. Jadi update terakhir tadi jam 16:29 itu berdasarkan dari Kementerian ESDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Jadi untuk aksi letusan Gunung Semeru sekarang statusnya level 3 atau siaga. Jadi memang update jam 16:29 ya Mbak ya, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.376 meter di atas permukaan laut. Jadi kolom abu ini teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya. Kemudian erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 43 detik. Kemudian letusan juga disertai suara gemuruh, begitu Mbak Erika.
0: Hingga hari ini, apakah Gunung Semeru juga intensitas dalam erupsinya masih cukup tinggi, Ibu Ayu?
1: Iya, jadi memang erupsi ini tiap hari Mbak batuk-batuk begini. Jadi tapi statusnya level siaga aja, dan untuk kolom abunya pun juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Dan untuk sebaran abunya memang mengarah ke arah barat daya. Kemudian dilaporkan memang dengan kecepatan 0,5 knot dengan intensitas tetap. Jadi sampai nanti pun update 6 jam lagi kondisinya juga seperti ini Mbak, gitu. Jadi batuk-batuknya konsisten, batuk-batuk kecil aja, alhamdulillah nggak yang langsung masikir gitu, nggak pernah nggak pernah batuk langsung tiba-tiba meletus gitu, seperti kelut gitu kan.
0: Iya, jadi terakhir mengalami erupsi tadi di jam 16:29 gih teramati.
1: Betul Mbak, terakhir update terakhir tadi di jam 16:29, nanti akan update lagi dari PVMBG Badan Geologi seperti itu.
0: Baik, ada informasi tambahan atau himbauan Ibu Ayu mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Baik Mbak, terkait dengan letusan Gunung Semeru yang berada pada status level 3 atau siaga, rekomendasi PVMBG mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian rekomendasi yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Begitu Mbak, rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu, selamat melanjutkan tugas kembali, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Baik, Mbak Erika. Terima kasih selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja ada Ibu Swasti Ayudiah Priyatmayanti, beliau merupakan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, terkait erupsi Gunung Semeru pada hari ini 12 Oktober 2026 sekitar jam 16 lewat 29 menit.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra, ini tadi kami sempat on air bersama Ibu Ayu. Beliau merupakan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, menyampaikan bahwa Gunung Semeru tadi sekitar jam 4 sore lewat 29 menit mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.376 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condongnya ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 43 detik. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa menyimak melalui akun website ya, melalui website kami di cakrakrisna.com. Malam ini masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Ilham Aditya serta Intan Anggraini. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo. Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Jakra menit ke 9 lepas dari jam 6 petang. Saya cek informasi ke Intan.
1: Kita juga malam hari ini masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Ini masih terkait dengan insiden kebakaran dapur milik warga. Lokasi itu di wilayah Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Jadi untuk kejadiannya siang hari tadi ya, Erika. Kira-kira untuk proses penanganannya seperti apa dan apakah dari teman-teman damkar ada kendala? Jadi kita juga gali terlebih dahulu untuk informasinya, dan tadi Pak Satria juga berkenan untuk on air namun mohon waktunya. Kemudian terkait dengan insiden kecelakaan yang ada di ruas tol ya, Jombang Mojokerto kilometer 673 plus 300 di jalur B ya, Erika. Ini tadi kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ida Siswanto. Jadi memang membenarkan kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 3 sore lebih 23 menit, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait kebakaran di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Selamat petang, Bapak Kalep.
4: Selamat petang, Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini tadi infonya ada kebakaran di Rembang Ngadiluih, Kediri, ya?
4: Iya, Mbak. Banyak sekali hari ini.
0: Hari ini banyak, berarti banyak lebih dari sudah. Satu ini. Ada berapa peristiwa kebakaran, Bapak, di wilayah Kabupaten Kediri?
4: Sampai malam ini, yang sekarang sedang ditangani oleh petugas, kurang lebih sekitar berapa? 6 kasus ya, Mbak.
0: 6
4: ya.
0: Kasus yang sudah tertangani hingga malam yang, ini?
4: Iya, hingga malam ini. Iya, betul ya. Kurang lebih sekitar itu.
0: Macam-macam juga nggih Bapak Kalep untuk objek yang terbakar?
4: Iya, macam-macam, Mbak. Ada rumpun bambu, lahan tebu, terus rumah, kemudian yang malam ini yang sedang ditangani dapur, Mbak. Dapur sebuah rumah, ya.
0: Dapur ya, dan juga rumah?
4: Dapur di sebuah rumah.
0: Dapur di sebuah rumah. Ya, di Desa Rembang nggih Bapak kalau dapur ini tadi?
4: Yang dapur malam ini di Gampeng Rejo, Pak. Kalau yang rumah yang tadi di Rembang ya.
0: Oh iya. Oh, di Rembang ini yang rumah.
4: Iya, tadi siang.
0: Rumah keseluruhan, Bapak, atau
4: sebagian ya.
0: Oh, sebagian. Ruang apa, Bapak?
4: Di tepatnya di ruang belakang, Pak, dapur ya juga.
0: Oh, dapur juga.
4: Iya, dapur juga. Tadi memang betul tadi jam 12 bos kami Ngadiluih ini menerima informasi ada kasus kebakaran sebuah dapur begitu. Ya sebenarnya tim kami sedang penanganan begitu ya. Selesai penanganan lahan tebu, pemadaman lahan tebu sudah selesai. Berkemas kami mendapatkan informasi ada rumah yang terbakar. Yang disebabkan dari penghuni memasak lupa mematikan kompor. Iya, kompornya terbuat dari tungku kayu ya.
0: Jadi dari petugas damkar tadi juga sempat ada giat pemadaman di sekitar lokasi ngoten ya, Pak?
4: Iya, di desa yang lain.
0: Di desa ya. Yang lain, tetangga desa ngotornya.
4: Tetangga desa, betul. Jadi sedang menangani kebakaran lahan tebu di desa Meduk. Baru selesai mendapatkan informasi juga.
0: Di Rembang. Akhirnya langsung bergeser ke Rembang ya, Pak, tadi?
4: Langsung bergeser ke Rembang, iya.
0: Prosesnya bagaimana? Ini membutuhkan waktu berapa jam tadi untuk pemadaman hingga pembasahan?
4: Kurang lebih hampir 2 jam ya, Pak ya.
0: 2 jam.
4: Ya, hampir 2 jam plus pembahasannya.
0: Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa itu berarti, Pak Kalep?
4: Tadi kurang lebih sekitar 12 ya, Pak. Jam 12 sampai teman-teman tadi selesai kurang lebih sekitar ya 4 jam 14 kurang sedikit begitu ya.
0: Tidak gitu. Ada korban untuk yang di Desa Rembang?
4: Tidak ada, Mbak. Tidak ada korban. Alhamdulillah, jadi aman ya.
0: Untuk yang terakhir, Bapak, ini tadi di wilayah mana kebakarannya?
4: Yang saat ini sedang ditangani di Kecamatan Gampeng Rejo.
0: Gampeng Rejo, ini Gampeng tadi Rejo. Dapur.
4: Dapur juga ini, cuman juga. Update datanya kami belum
0: ada.
4: Ada karena teman-teman masih
0: saat ini masih proses ya. Tapi,
4: iya, betul. Doakan aja lancar, tidak ada korban dan segera bisa tertangani.
0: Gitu. Baik, kalau untuk rumpun bambu ini penyebabnya sampai saat ini masih sama nggih, Bapak Kaleb? Pembakaran ya, sampah, ngoten nggih?
4: Biasanya seperti itu, rata-rata pembakaran sampah yang tidak ditunggui atau orang membuang puntung rokok gitu, ya.
0: Baik. Ya, jadi untuk saat ini ada 6 peristiwa kebakaran.
4: Kurang lebih 6 peristiwa, Mbak. Iya.
0: Terlaporkan di Kabupaten Kediri. Baik. Terakhir Bapak Kaleb, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan untuk warga Kabupaten Kediri dan sekitarnya agar ya bisa lebih hati-hati lagi agar tidak terjadi kebakaran. Monggo.
4: Iya, jadi untuk semua pendengar, memang saat ini kita masih menghadapi musim kemarau yang cukup terik ya, sehingga banyak yang kering. Karena itu banyak material yang mudah terbakar. Kami menghimbau kita hati-hati, waspada. Dan kalau melakukan pembakaran, baik itu memasak menghidupkan kompor, ataupun melakukan aktivitas yang lain sebelum betul-betul padam supaya tidak ditinggalkan. Demikian juga untuk cek sarana ini, listrik, untuk instalasi listriknya, kalau memang sudah waktunya permajaan, bisa dilakukan perbaikan oleh
0: segera.
4: Yang mempunyai kompetensi untuk itu.
0: Baik, terima kasih Bapak Kaleb untuk Amerika. Waktunya dan informasi yang sudah disampaikan. Saya selalu Bapak.
4: Amin.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja ada PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ada 6 kasus atau peristiwa kebakaran ya di Kabupaten Kediri hingga lepas dari jam 6 petang kali ini. Untuk saat ini ada kebakaran dapur di wilayah Gambeng Rejo, Kabupaten Kediri. Sedang dalam proses pemadaman dan juga pembasahan oleh petugas di lokasi. Semoga saja bisa segera padam dan cepat terkendali ya, agar tidak merembet ke bagian-bagian lain. Sementara itu, untuk 4 peristiwa kebakaran di antaranya ada kebakaran rumpun bambu Seru Cakra yang disebabkan oleh pembakaran sampah hingga sembarangan membuang puntung rokok di area atau lahan terbuka. Sekarang kan musim kemarau, lebih kering situasinya daripada musim hujan. Jadi kalau ada daun-daun kering itu apabila kena puntung rokok ya, bisa segera menimbulkan api. Jadi harap hati-hati untuk Anda yang juga mungkin perokok, buang puntung rokoknya, lebih diperhatikan tempat dan situasinya. Untuk update informasi lain, Anda bisa kunjungi website kami maupun juga akun Facebook Radio Cakra Krisna. Follow ya, agar terus update informasi dari kami. Kembali saya ingatkan Seru Cakra, besok hari Selasa 13 Oktober 2026 ada Jombang Bersolawat bersama Gus Idam. Lokasinya di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang. Pengalihan informasi yang kami terima itu sekitar jam 6:30 malam. Namun ya, tergantung situasi besok seperti apa ya. Jadi kalau jemaahnya datang lebih awal, petugas juga akan mengalihkan arus lalu lintas di lokasi lebih awal juga. Jadi menyesuaikan pola pengalihan arus lalu lintas berdasarkan situasi yang ada di lokasi. Salah satu pengalihan arus dilakukan di jalur utama di Jalan Gatot Subroto. Nanti dari kawasan Terminal Undar yang menuju ke selatan itu dilakukan pengalihan. Kendaraan yang seharusnya melaju lurus ke arah Nganjuk saat tiba di simpang Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari diarahkan ke kiri menuju Mojosongo. Pengalihan itu berlaku untuk semua kendaraan, sepeda motor, mobil, maupun kendaraan besar. Di kawasan Mojosongo, kendaraan kemudian diarahkan kembali menuju Jalan Gatot Subroto melalui simpang Jalan Kiai Haji Pandanwangi. Untuk kawasan dalam kota, penutupan dilakukan mulai simpang 4 Kebon Rojo ke arah selatan. Sejumlah jalan yang ada di sekitar alun-alun Jombang juga disiapkan untuk akses jemaah yang berjalan kaki, termasuk kawasan simpang 4 SMAN 2 Jombang dan Jalan Patimura di depan SMKN 1 Jombang. Jalur yang disterilkan tersebut akan digunakan untuk mendukung pergerakan jemaah menuju lokasi kegiatan dan mengurangi potensi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi. Secara keseluruhan ada 12 kantong parkir yang sudah disiapkan. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan 12 titik tersebut untuk parkir kendaraannya. Pastikan Anda parkir di tempat-tempat yang aman ya, yang memang resmi sudah disiapkan untuk para jemaah. Saya cek informasi dulu ya ke Ilham.
1: Informasi masuk ini dari WhatsApp Bapak Sudarmawan. Tadi di jam 5:30 melintas di arah Simpang Mengkreng ini terjadi kepadatan volume kendaraan, terutama yang di roda 4 lebih. Nah, ini di arah menuju Jombang, Bandar Kedung Mulyo sedikit melambat arus lalu lintasnya. Informasi masuk lagi ini dari Bapak Budi, melintas di Kertosono, di keempat simpangnya cukup ramai lancar pada malam hari ini, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bu Anissa yang melintas dari arah Kediri Kota menuju ke Jombang. Arus lalu lintasnya dikabarkan di simpang 4 alun-alun Kota Kediri cukup ramai lancar ya. Dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Bu Novi yang katanya habis dari sepulang kampus UIN Kediri ngeronggo menuju ke Pare. Melintas di simpang Limang Gumul, arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Erika.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Masih terkait dengan informasi kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Jombang Mojokerto. Ini tadi Panit PJR Jatim 3 yaitu Ibda Siswanto juga menjelaskan bahwasanya untuk mobil yang dikemudikan atas nama Eko Arianto yang berumur 47 tahun itu sebelumnya melaju dari arah Surabaya menuju ke Madiun dengan kecepatan sedang di lajur lambat. Lalu saat tiba di kilometer 673 plus 300 di jalur B, itu pengemudi diduga kurang konsentrasi dikarenakan sedang membetulkan sunvisor atau pelindung matahari di bagian depan kendaraan. Jadi akibatnya mobil oleng ke kanan dan terperosok ke median jalan tol lalu terguling. Jadi setelah terguling, kendaraan berhenti dalam posisi melintang di median jalan dengan arah menghadap ke selatan. Dan mobil tersebut membawa 4 penumpang, yaitu atas nama Nur Sulistiana Dewi berumur 30 tahun, kemudian Gunawan berumur 50 tahun, kemudian Muhammad Farel Eko Prasetyo yang berumur 16 tahun, dan seorang bayi laki-laki yang berusia 7 bulan yang bernama Dewan. Dan beruntungnya pengemudi dan seluruh penumpang selamat, tidak ada korban jiwa. Dan akibat kejadian tersebut, kerugian material pada kendaraan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah, sementara untuk kerusakan pada sarana jalan tol masih dalam proses penghitungan. Kemudian informasi traffic kita dapati yang disampaikan oleh Mas Danang, ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Arus lalu lintas juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat untuk malam hari ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Nirwansyah. Ini tadi perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo disampaikan lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca juga tentunya untuk malam hari ini cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Hendra melintas di simpang 4 Guyangan lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca juga malam hari ini cukup bersahabat. Kemudian untuk informasi pemadaman listrik sementara kami sampaikan untuk hari Kamis 15 Oktober 2026 itu nanti waktunya ada 2, jam 9 pagi sampai dengan jam 2, kemudian jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Wilayah yang terdampak untuk di jam 9 sampai jam 2 itu di Desa Manikan, Desa Ngetos, kemudian Desa Blongko, Desa Kepel, dan sekitarnya. Lalu kalau untuk di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore, itu yang terdampak yaitu Polres Nganjuk, kemudian Terminal Nganjuk, lalu kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, lalu kantor Empu Sendok, dan kantor PUPR Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi untuk pemadaman listrik sementara ini imbas adanya pemeliharaan jaringan distribusi 2 kV Erika.
0: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra update hingga saat ini. Di wilayah Jawa Timur memiliki sejumlah gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa di antaranya menjadi destinasi wisata populer dan menjadi jalur pendakian favorit seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ijen, dan Gunung Raung. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan gunung api juga perlu paham bahwa status aktivitas vulkanik dan juga rekomendasi keselamatan yang berlaku penting untuk diperhatikan. Di Indonesia, status gunung api dibagi menjadi 4 level. Level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, serta level 4 awas. Pemantauan aktivitas gunung api dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Ada 4 level status gunung api, dan juga untuk di wilayah Jawa Timur, Seru Cakra, untuk gunung yang berlevel 1 atau normal atau yang menandakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, aktivitas gunung api tersebut masih berada pada tingkat normal dan belum menunjukkan aktivitas yang signifikan. Di antaranya adalah Gunung Ijen, ada di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, ada terkenal dengan fenomena api biru atau blue fire, dan Kawah Ijen sebagai daya tarik wisata. Meski berstatus normal, masyarakat dan wisatawan tetap perlu mewaspadai potensi gas vulkanik berbahaya di sekitar kawah. Selain Gunung Ijen yang saat ini berlevel 1 adalah Gunung Kelut, Gunung Arjuna Wilang, Gunung Lamongan. Sementara untuk gunung berapi level 2 atau waspada, yakni menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental. Peningkatan tersebut dapat ditandai dengan perubahan aktivitas kegempaan, munculnya gejala vulkanik biru, atau perubahan visual di sekitar kawah. Pada level ini, diperkirakan erupsi belum terjadi dalam waktu dekat. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi petugas termasuk pembatasan aktivitas di sekitar kawasan gunung api. Contoh gunung api di Jawa Timur yang berstatus waspada adalah Gunung Bromo, Gunung Raung. Dan sementara untuk level 3 atau siaga, level siaga ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gunung api yang semakin nyata berdasarkan pengamatan visual dan instrumental, atau gunung api sudah mulai mengalami erupsi. Peningkatan aktivitas kegempaan biasanya disertai perubahan visual dan aktivitas kawah yang jelas. Kalau tren peningkatan aktivitas terus berlanjut, erupsi dapat terjadi sewaktu-waktu. Pada status ini, sosialisasi serta juga penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana sudah dilakukan secara intensif agar warga siap mengungsi jika diperlukan. Gunung api di Jawa Timur yang berstatus siaga adalah Gunung Semeru. Jadi pada 12 Oktober 2026 ya, Semeru mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak. Aktivitas kegempaan juga perlu dipantau untuk mengetahui perkembangan kondisi gunung. Lalu untuk status gunung berapi level 4 atau awas. Status level 4 awas ini merupakan level tertinggi dalam sistem peringatan aktivitas gunung api di Indonesia. Status ini menunjukkan aktivitas vulkanik yang sangat tinggi atau erupsi sedang berlangsung dengan potensi bahaya yang mengancam masyarakat di sekitar gunung. Status ini merujuk pada rangkaian letusan awal yang disusul semburan api, semburan abu, uap hingga erupsi besar yang berpotensi terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Dalam kondisi yang darurat ini, masyarakat di kawasan rawan bencana itu wajib segera dievakuasi menjauhi kawasan yang dinyatakan berbahaya sesuai rekomendasi PVMBG. Untuk wilayah Jawa Timur belum ada gunung api yang berstatus awas atau level 4. Status tertinggi saat ini masih ada di Gunung Semeru, berada pada status level 3 atau siaga. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ilham, silahkan.
1: Iya, ini Erika terkait dengan ibu, dengan nenek yang menyuapi bayi berusia 28 hari ini.
0: Oke.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan telur mentah maupun setengah matang kepada bayi dan anak. Peringatan ini disampaikan Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, menyusul kasus bayi berusia 28 hari bernama Alena di Surabaya yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat infeksi saluran pencernaan. Namun telur mentah belum dipastikan sebagai penyebab kematian bayi tersebut. Dr. Piprim menjelaskan telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Gejalanya antara lain diare, demam, mutah, nyeri perut, hingga dehidrasi. Pada bayi dan anak kecil, infeksi dapat berkembang lebih berat dan menimbulkan komplikasi serius. IDAI menegaskan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan tetap menjadi rekomendasi utama. Makanan pendamping ASI atau EMPASI umumnya mulai diberikan saat bayi berusia 6 bulan dengan memperhatikan kesiapan perkembangan dan kemampuan menelan. Jika telur diberikan saat anak sudah siap menerima makanan, telur harus dimasak hingga matang agar lebih aman untuk dikonsumsi. Informasi masuk lagi ini dari Mas Rizky.

0: hingga lebih dari 5 gram, sekitar 20 graman itu. Dan itu berupa emas batangan yang dikirimkan videonya. Untuk pelaku pencurian akhirnya sudah digagalkan dan terlihat ini tidak ada teman, sepertinya satu orang ini.
1: Hanya satu pelaku saja ya?
0: Iya, satu pelaku saja dan sudah diamankan oleh massa begitu.
1: Kejadian hari ini?
0: Kejadiannya masih kami telusuri lebih lanjut kepada Mas Rizky ini untuk di lokasinya itu perumahan Mojoroto untuk hari ini. Sore ini tadi katanya begitu.
1: Oke.
0: Nanti coba kami teruskan dan coba untuk dibantu on air begitu. Satu lagi informasi dari Bapak Joko, melintas di simpang 4 Papar, arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi satu lagi masuk ini dari Ibu Bu Novi yang melintas arah Mojokerto menuju ke Surabaya. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar di kedua sisi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
1: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Waspada Seru Cakra, ini tadi ada kiriman video yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna, adanya percobaan perampokan emas di Perum Mojoroto Indah Kota Kediri ya sepertinya. Untuk kejadian sore ini tadi, dari kiriman video terlihat ada emas antam ya, sekitar 5 graman beberapa keping. Satu pelaku ini tadi diamankan dengan ada luka memar di tubuhnya karena diamuk massa sekitar. Untuk informasi detailnya, ini coba kami komunikasikan dengan petugas Polsek Mojoroto ya. Apakah dari pelaku ini tadi juga dibawa ke Polsek Mojoroto? Lebih detailnya, ini ternyata ada satu pelaku memakai baju biru mengalami luka-luka, kemudian ada lagi satu pelaku mengenakan baju kemeja bermotif abu hitam, ini juga diamankan oleh warga. Jadi dari video terlihat dua orang ya yang diamankan, dan ini coba nanti kita komunikasi dengan Polsek Mojoroto detail dari kronologi perampokan emas di Perum Mojoroto Indah hari ini seperti apa. Jangan lupa selalu dengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun ya, melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna.

Seru Cakra, ini tadi untuk percobaan perampokan emas di wilayah Mojoroto Indah yang berhasil digagalkan oleh warga. Telah kami komunikasikan dengan Polsek Mojoroto Kediri ya, agar bisa kami terima untuk informasi kronologi serta tindak lanjutnya seperti apa. Lebih hati-hati dalam menyimpan barang-barang Anda di rumah ya, Seru Cakra. Jangan sampai memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kadang karena ada kesempatan akhirnya mereka memanfaatkan. Jadi jangan sampai lengah ya, jangan memberikan kesempatan tersebut kepada mereka yang tidak bertanggung jawab. Saat ini juga tengah berlangsung bazar UMKM di Alun-Alun Nganjuk. Bagaimana situasi di hari Senin? Apakah pengunjung tetap ramai, Seru Cakra, atau tidak terlalu padat karena hari ini hari Senin, sehingga tidak banyak masyarakat yang menghabiskan malamnya untuk berjalan-jalan atau kulineran malam. Beda seperti hari Sabtu Minggu kemarin kan padat sekali, ramai sekali yang datang ya. Hari ini bagaimana yang datang di bazar UMKM yang ada di Alun-Alun Nganjuk, bisa Anda sampaikan. Hati-hati karena jam-jam segini untuk arus lalu lintas di sekitar alun-alun masih dialihkan ya, karena masih cukup padat para pengunjung bazar UMKM. Tapi kalau sudah jam 10 biasanya sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kami tunggu update-nya ya, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sementara saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam Seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di malam hari ini di jam 7 ya. Bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di malam hari ini Anda masih bisa berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan semoga aktivitas Anda yang Anda lakukan di malam hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan untuk ruang gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Ilham dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini, pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya, itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini nggak ada rekayasa. Herbal Nariah obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pari Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pari. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebihnya 200 meter, lokasi ada di utara jalan.

0: Jam 7 malam lebih 8 menit ya. Apakah Anda masih aktivitas di luar ruangan Sudut Cakra karena mengingat cuaca cukup bersahabat ya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, untuk di wilayah Jombang itu sempat dikabarkan hujan meskipun durasinya tidak begitu lama, tapi sempat dikabarkan hujannya intensitasnya sedang ya. Tadi yang disampaikan oleh beberapa pendengar. Kira-kira untuk di daerah Anda kemarin yang juga merasakan sudah mulai turun hujan di musim kemarau, ini juga bisa berbagi untuk informasinya ke kami, kira-kira daerah mana saja. 0852 9000 1061. Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mbak Sari, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Purwowastri. Kabarnya lalu lintas di Simpang Papar cukup ramai lancar ya, dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Masuk lagi informasi dari Pak Handoko, ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke Nganjuk. Arus lalu lintas di Simpang Mengkring dikabarkan cukup ramai lancar di ketiga arah dan cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Masuk lagi informasi ini dari Bu Nita. Beliau perjalanan dari Piki Lestari menuju ke Kertosono. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar di kedua arah, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Bu Sari ini melintas di Waru Jayeng, tepatnya di depan Masjid Agung Jami Waru Jayeng. Mengabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Budi, ini melintas di Kelutan Nganjuk ya. Arus lalu lintasnya di sepanjang jalan menuju ke Kertosono lewat Bang Sri tadi cukup sepi karena di jalanan desa dan di sampingnya tangkis apa itu Sungai Kali Brantas.
0: Okay.
1: Karena gelap, jadi harap hati-hati sedulur cakra yang melintas di situ. Minim lampu katanya.
0: Minim penerangan ya.
1: Betul, minim penerangan. Dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini dari Mbak Andin.
0: Okay.
1: Lewat tol katanya, dari perjalanan Surabaya menuju ke Nganjuk lewat exit tol Jombang Muldoko, dikabarkan arus lalu lintasnya sepanjang jalur cukup ramai lancar dan cuaca dikabarkan bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Ilham di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, untuk di sore tadi, seluruh cakra, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 673 plus 300 di jalur B, yaitu sebuah mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi AE1141HA yang terguling di median jalan tol setelah diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Panit Bejar Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto juga menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi sekitar jam 3 sore lebih 23 menit. Mobil yang dikemudikan oleh Eko Arianto yang berumur 47 tahun tersebut itu melaju dari arah Surabaya menuju Madiun dengan kecepatan sedang di lajur lambat. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang konsentrasi karena sedang membetulkan sun visor atau pelindung matahari di bagian depan kendaraan dan akibatnya mobil oleng ke kanan, terperosok ke median jalan tol, lalu terguling. Setelah terguling, kendaraan berhenti dalam posisi melintang di median jalan dengan arah menghadap ke selatan. Saat kejadian, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lebih 20 menit ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah jalanan jalur utama, jalur dalam kota atau di petang kali ini masih aman dan lancar saja? Saya ke gatekeeper dulu. Ilham, silakan.
1: Bu Andini, ini dari kota Kediri menuju ke Malang katanya, melintas di Simpang Limanggumul, arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar ya, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini dari Pak Dito, yang perjalanan dari Malang katanya habis jalan-jalan ini di alun-alun Batu katanya.
0: Oke,
1: begitu.
0: Mantap itu ya.
1: Iya, pada hari ini mau pulang ke Pare, arus lalu lintas di Pucon dikabarkan cukup ramai di kedua jalur, dan cuacanya juga disampaikan cukup dingin begitu.
0: Oke.
1: Informasi masuk lagi ini dari Pak Dina, yang melintas di arah Mojokerto menuju ke Babat Lamongan. Sekarang sampai di Kabu, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada truk muatan. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Masuk lagi informasi dari Pak Tony, yang saat ini melintas di Simpang Sukomoro. Arus lalu lintasnya di Simpang Pasar Sukomoro cukup ramai lancar menuju ke Nganjuk, dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, dari Ilham saya geser dulu ke Rika, silakan.
2: Ini tadi terkait dengan dugaan perampokan emas di Perumo Jeroto, Kota Kediri.
0: Okay.
2: Saya sudah konfirmasi dengan Ibtu Purwanto Prasetijo. Beliau merupakan Kapolsek Mojoroto, Polres Kediri Kota. Dan hingga saat ini ternyata belum ada update data lengkap ya terkait dengan peristiwa tersebut, masih dikonfirmasi ke petugas terkait seperti itu. Jadi kita tunggu saja update-nya dari Ibtu Purwanto, Kapolsek Mojoroto. Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima dari Bapak Hamid. Okay. Beliau melintas di wilayah Tanjunganom Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di Jalan Raya Tanjunganom Nganjuk juga ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara cuaca pun masih bersahabat hingga saat ini. Hari ini tadi juga ada kebakaran sebuah lahan.
0: Okay.
2: Di tempat pembuangan sampah ya, atau tempat pembuangan akhir sampah di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan sekitar jam 3 sore. Untuk petugas ini tadi setelah mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Ada sebanyak 5 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan pasokan air dari Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro. Hingga saat ini ternyata api belum berhasil dipadamkan karena tumpukan sampah mencapai ketinggian sekitar 10 meter. Dan bara api telah merambat ke bagian paling bawah tumpukan sampah.
0: Okay.
2: Jadi petugas terus melakukan penyiraman pada bagian atas tumpukan sampah, serta juga berupaya membongkar tumpukan tersebut ya, tumpukan sampah, untuk menggunakan alat berat sembari menyemprotkan air ke celah-celah bara api di bagian bawah. Anggota saat ini masih berada di lokasi untuk proses pemadaman. Diimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi agar lebih hati-hati, kurangi kecepatan, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Erika Dwi. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini, Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar ya, update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih aman dan lancar saja. Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami ya, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
4: Talk show hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.
5: Korupsi ini menjadikan suatu tindak pidana yang istilahnya itu extraordinary crime. Sehingga di akhir-akhir itu ada beberapa pakar yang mengusulkan, ya bahkan sampai mengusulkan ya, bukan hanya perampasan aset ya yang dimiliki oleh si koruptor itu, tapi juga ada suatu wacana pemiskinan.

0: kepentingan organisasi atau kelompoknya. Nah ini kan sudah tidak benar ya. Jadi seharusnya selayaknya seorang pejabat negara, pejabat publik itu adalah prinsip utama adalah good governance. Jadi ya bersih ya. Seperti kalau kita ketahui di Nganjuk itu kan ada istilah 0%.
1: Untuk katakan ada wacana bukan hanya sebatas perampasan aset ya, tetapi juga adalah wacana untuk memiskinkan para pelaku koruptor itu. Nah, secara yuridis Mbak, undang-undangnya sebetulnya itu sudah ada ya Mbak, undang-undang yang memagari terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini. Contohnya aja adalah undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri Mbak ya, undang-undang yang di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Mbak, itu tentang pencucian uang. Jadi ya, pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sana juga sudah ya istilahnya mengisyaratkan, jadi semacam sebagai apa itu ya, pemagar yuridis untuk perampasan aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor itu tadi.
0: Karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah mengambil uang negara, adalah pemanfaatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi finansialnya. Jadi kan tidak mungkin ya uang itu dibiarkan begitu saja, mesti sudah dialih bentukkan ya, bisa rumah, tanah, mobil, bahkan yang lebih parah apabila jika uang itu dalam bentuk saham ya, ditanamkan saham atau dibuat untuk mendirikan suatu perusahaan. Jadi suatu kendala untuk menelusuri itu kasus-kasus korupsi ini, karena uangnya itu sudah istilahnya makanya sudah dilapisi, itu sudah dicuci ya. Jadi tidak seperti dalam bentuk mungkin uang cash dan sebagainya. Makanya kemudian ada emas, ada saham dan sebagainya ya, deposito yang ditemukan itu ya Mbak ya, seperti yang diberita-beritakan ya, itulah gitu. Jadi yang sudah berubah bentuk, tetapi ini tidak menjadikan kendala untuk menindaklanjuti dari kasus-kasus korupsi tersebut. Jadi tetap bisa, makanya Ibu ini pakai judul optimalisasi. Memang harus dioptimalisasi. Jadi hasil dari korupsi itu harus diambil oleh negara. Ya, jadi ini kalau karakteristik dari tindak pidana korupsi itu bukan hanya sebatas ngambil uang, tapi di sana ada finansial ya, ekonominya. Jadi ini sudah pemanfaatan ekonomi, Jadi ini sudah dirubah bentuk, kemudian juga sudah dijadikan saham, bahkan dijadikan usaha. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diproses.
2: Meskipun itu mungkin di atas namakan orang lain.
0: Bisa, kan harus, makanya ini Ibu pakai melalui pendekatan follow the money. Ya. Artinya apa follow the money itu? Artinya adalah mengikuti arusnya, bukan hanya berhenti sebagai pada siapa pelakunya. Ya, jadi tidak hanya berhenti sampai di sana, Mbak, tetapi juga dialihkan kemana, seperti itu ya, disamarkan kemana, ditempatkan di mana ya, kemudian bahkan mungkin ada juga yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
2: Nah
0: ya, ya kan, itu. Jadi seperti itu untuk selama mengamankan. Untuk mengamankan. Tetapi ya ini memang menjadi istilahnya tugas kita semua, terutama para aparat hukum ya, terutama

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Kalau untuk di wilayah Nganjuk, Kediri, malam hari ini juga masih aman saja. Lalu lintas pun juga sama, jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih bersahabat ya. Dan tentunya untuk di daerah Anda sendiri, malam hari ini seperti apa? Apakah diguyur hujan sama seperti kemarin wilayah Jombang? Ini Anda bisa sampaikan untuk informasinya. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Aisyah. Di wilayah Jogoroto Jombang untuk arus lalu lintas malam hari ini lumayan ramai, banyak kendaraan truk muatan yang melintas. Cuacanya panas ya, tidak turun hujan di wilayah Jogoroto Jombang dan sekitarnya. Kemudian saya terima informasi dari wilayah Nganjuk. Ternyata sore tadi ada kebakaran rumpun bambu dan lahan di wilayah Rejoso Nganjuk. Okay. Dari laporan yang saya terima yang disampaikan oleh Damkar Kabupaten Nganjuk, untuk kejadian laporan masuk itu jam 4 sore lewat 38 menit. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pembasahan dan juga pemadaman. Dari kronologi yang saya terima, berawal dari pembakaran lahan untuk membersihkan sampah, lalu merembet ke rumpun bambu yang ada di sebelahnya. Warga yang mengetahui adanya kobaran api yang membesar dari rumpun bambu kemudian langsung menelpon call center Damkar Nganjuk. Mendapat laporan tersebut ya, dari pos siaga 1 Mako langsung menuju ke lokasi dan melaksanakan pemadaman hingga api benar-benar padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian materi juga tidak ada. Saat kejadian memang kondisinya cerah, kemudian anginnya juga lumayan kencang. Api baru berhasil dipadamkan sekitar jam 6 petang lewat 15 menit. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya untuk proses pemadaman serta pembasahan rumpun bambu dan lahan di wilayah Rejoso Nganjuk. Penyebab kebakaran ini tadi karena ada pembakaran sampah. Lalu informasi lain nih, tadi saya terima disampaikan oleh Bapak Iwan. Okay. Melintas di wilayah Ngerengket Sukomoro Nganjuk dari wilayah Rejoso ke Nganjuk Kota. Sepanjang perjalanan arus lalu lintas juga ramai, cuaca pun masih bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Informasi kami sampaikan Selu Cakra bahwasannya gempa bumi bermagnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Senin 12 Oktober 2026, itu jam 12 siang lebih 28 menit. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 44 km di sebelah selatan Kabupaten Blitar dengan kedalaman 101 km. Getaran gempa dilaporkan dirasakan warga di sejumlah wilayah, mulai dari Blitar, Malang, hingga Lumajang. Berdasarkan informasi dari BMKG, guncangan dirasakan pada skala 3 MMI di Blitar dan Malang, serta skala 2 MMI di Trenggalek dan Lumajang. Skala 3 MMI berarti getaran terasa nyata di dalam rumah, seperti ada kendaraan berat yang melintas. Hingga laporan awal disampaikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, dan mengikuti informasi dari kanal resmi BMKG.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30-99%. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami udara kabur, diantaranya Pacitan, Trenggalek, Jember, Bojonegoro, dan Kota Pasuruan. Sementara itu di Kota Batu berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 16 hingga 21 derajat Celcius. Suhu tertinggi hingga 35 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Sumenep, dan Kota Mojokerto. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi paparan sinar matahari secara langsung saat cuaca panas. Warga juga perlu memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Beralih ke informasi lain, ini Pak Ari Bowo mengirimkan video lewat WhatsApp. Di video terlintas cukup ramai lancar ya, ini kondisi arus lalu lintasnya. Di Trawulan Mojokerto juga disampaikan makin banyak pengunjungnya. Apanya? Begitu. Oh, baik gitu. Dari di makam Syekh Jumadil Kubro begitu. Dan juga wisata yang di sekitar Trawulan Mojokerto. Dan Pak Ari Bowo juga melihat rombongan bis yang dari Solo serta dari Bali begitu. Dan katanya Pak Ari Bowo ini Trawulan tidak pernah sepi. Wah, menjadi pusat wisata ya ternyata. Dan juga bisa menarik UMKM begitu.
1: Iya betul tentunya ya.
0: Lumayan untuk membantu ya Intan. Terus informasi masuk lagi ini dari Mas Dika. Melintas dari Simpang 4 Kertosono, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar. Beliau mau perjalanan ke arah Lengkong. Juga saat ini cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi satu lagi masuk ini dari Bu Dina yang melintas di arah Simpang 3 Prambon Watu Dandang. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar. Perjalanan Bu Dina menuju ke Warujayeng cukup aman-aman saja. Didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Ilham di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin Minggu 11 Oktober 2026 sebuah bangunan bekas kandang ternak ya milik warga Desa Kedung Pingit Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terbakar. Yaitu Komandan Regu Damkar Pos Bantu Rejoso Joko itu menyampaikan kebakaran pertama kali diketahui pada jam 11 siang. Dan saat itu keluarga pemilik bangunan saat sedang beristirahat dibuat kaget dengan adanya kobaran api yang tiba-tiba muncul di bekas kandang. Latar bangunan bekas kandang yang berdekatan dengan rumah membuat keluarga panik sehingga segera melaporkan kebakaran ini kepada pihak pemadam kebakaran. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, Damkar Nganjuk segera mengirimkan satu regu dari Pos Bantu Rejoso untuk melakukan upaya pemadaman. Setelah selesai melakukan pemadaman, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api itu tepat jam 1 siang dengan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab munculnya api yang menghanguskan seluruh bangunan bekas kandang ternak tersebut. @0852-9001061 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra Anda masih bisa terus berkabar update terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Mendekati jam 8, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, seru cakra lepas dari jam 8 malam. Kami masih menemani aktivitas Anda hingga jam 9 malam nanti. Masih ada 1 jam terakhir di hari ini ya. Untuk Anda bisa sampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda saat ini. Apakah masih cukup bersahabat? Untuk cuacanya, arus lalu lintas apakah masih cukup aman dan kondusif saja? Kirim foto videonya di 0852-9000-1061. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Ilham serta Intan Anggraini. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kabupaten Nganjuk memiliki potensi besar di sektor pertanian buah-buahan. Sejumlah wilayah menjadi sentra produksi berbagai jenis buah, di antaranya durian, rambutan, alpukat, mangga, hingga melon. Hasil panen tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berpotensi dipasarkan ke berbagai daerah lain. Salah satunya wilayah penghasil buah-buahan adalah Kecamatan Ngetos. Sementara itu di Desa Balungrejo, Kecamatan Bagor, dikenal sebagai kampung melon yang mampu menghasilkan ribuan ton melon setiap musim panen. Meski demikian, hasil panen-panen buah juga dipengaruhi kondisi cuaca dan musim. Sebelumnya, petani durian di Kecamatan Ngetos mulai mengalami penurunan hasil panen akibat hujan yang mengguyur saat bunga durian mulai bermekaran. Karena itu, pengelola tanaman dan penyesuaian terhadap kondisi cuaca menjadi hal penting untuk menjaga produktivitas pertanian buah-buahan di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iisatin. Gerai penjualan minuman keras Sarijaya di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, akhirnya disegel setelah pemerintah daerah memastikan usaha tersebut tidak mengantongi izin. Selengkapnya bersama Krishna FM Trenggalek.
4: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan status perizinan gerai tersebut. Dari hasil pengecekan, belum ditemukan izin yang diajukan untuk kegiatan usaha itu. Pemeriksaan melalui sistem online single submission juga tidak menunjukkan adanya data perizinan atas nama usaha yang diperiksa. Sebelumnya, gerai yang mulai beroperasi pada 3 Oktober 2026 itu telah diperiksa oleh tim gabungan. Namun, hingga penyegelan dilakukan, pemilik usaha belum menyerahkan dokumen legalitas maupun data barang yang diminta petugas. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pupuk Indonesia Persero meminta para petani di wilayah Madiun Raya menggunakan pupuk organik bersubsidi petroganik guna mendukung efisiensi penggunaan pupuk berimbang dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Selengkapnya bersama Krishna FM Madiun.
5: Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia, Wawan Arjuna, mengatakan sekitar 73% lahan pertanian di Indonesia membutuhkan bahan organik dalam rangka memenuhi unsur hara tanah yang berdampak baik pada kesehatan tanaman ke depannya. Karena itu, optimalisasi penyerapan pupuk organik petroganik perlu dilakukan, termasuk di wilayah Madiun Raya. Adapun alokasi pupuk petroganik tahun 2026 sebanyak 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026 telah tersalurkan sekitar 68% atau 99.771 ton. Khusus wilayah Madiun Raya, pemerintah mengalokasikan sebanyak 55.183 ton dan sudah terserap 61% atau 33.732 ton. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan bantuan benih padi sebanyak 589,8 ton hingga Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Bojonegoro.
6: Bantuan tersebut menjangkau lahan pertanian seluas 23.693 hektar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga produktivitas padi di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani mengatakan, bantuan benih bermutu tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kebakaran melanda gudang bahan baku triplek kayu milik CV Sido Mukti di Dusun Capar, Desa Jelamparang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Minggu 11 Oktober 2026 dini hari. Selengkapnya bersama Krishna FM Wonosobo.
7: Seluruh bahan baku di dalam gudang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran atau damkar membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk memadamkan api. Dalam video amatir yang merekam kejadian tersebut, kobaran api terlihat membumbung tinggi dan melahap tumpukan material triplek kayu di dalam gudang. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang. Kebakaran itu juga membuat warga di sekitar lokasi panik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena aktivitas produksi telah berhenti sejak pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
8: Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Ratusan anak di Kabupaten Nganjuk rehat dari gempuran gadget dengan cara mengikuti festival literasi. Selengkapnya bersama Krishna FM Nganjuk.
9: Festival Literasi Volume 2 tahun 2026 ini digelar di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 200 peserta lomba berasal dari berbagai organisasi pendidik anak usia dini, yakni IGABA, IGTKI, IGRA, dan HIMPAUDI. Festival Literasi tahun ini digelar 3 hari, mulai 8 hingga 10 Oktober 2026. Selain lomba mewarnai, festival juga diisi dengan ngopi literasi bareng Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Ketua OSIS dan perwakilan BEM di Bumi Anjuk Ladang. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang menyalurkan air bersih ke belasan desa yang tersebar di 6 kecamatan terdampak kekeringan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Krishna FM Lumajang.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudi Cahyono mengatakan, pada setiap harinya, pihaknya mendistribusikan 210 ribu liter air dengan menggunakan 7 armada berkapasitas 5 ribu liter. Distribusi air bersih yang disalurkan BPBD Lumajang telah menjangkau 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kelakah, Kedung Jajang, Padang, Gucialit, dan Senduro dengan jumlah warga yang terdampak mencapai 19 ribu jiwa. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Perjuangan menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan PT Ichiko, Desa Janggon, Kecamatan Luakulu terus berlanjut. Selengkapnya bersama Krishna FM Luakulu.
11: Personel Polsek Luakulu bersama 20 personel Samapta Polres Kutai Kartanegara turun langsung melakukan pencarian dan pemantauan titik api pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kebakaran yang dilaporkan terjadi sejak 28 September 2026 itu semula terdeteksi memiliki 9 titik api dalam area pemantauan sekitar 500 meter. Berdasarkan informasi terakhir, jumlahnya berangsur berkurang hingga tersisa 1 titik api. Saya Tata melaporkan dari Krishna Luakulu, Kalimantan Timur.
3: Seorang lansia berusia 83 tahun bernama Ihsan, warga desa Pengerasan, Kecamatan Bandar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah diduga dibacok oleh anak kandungnya sendiri. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
12: Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kebun jagung pada Sabtu pagi, 10 Oktober 2026, sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku berinisial Nasihun, berusia 57 tahun, kini telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula ketika tiga orang saksi yang sedang bekerja di lahan pertanian melihat korban dan terduga pelaku berbincang dari jarak sekitar 30 meter. Tidak lama kemudian, para saksi melihat korban tergeletak dengan sejumlah luka serius akibat senjata tajam. Kepala Desa Pengerasan Ahmad Niro mengatakan, terduga pelaku mendatangi rumahnya setelah kejadian dan mengaku telah membacok ayah kandungnya. Ahmad bersama warga kemudian menuju lokasi dan mendapati korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal, terduga pelaku mengaku sakit hati terhadap ayahnya. Namun, motif dan latar belakang kejadian tersebut masih perlu didalami lebih lanjut. Petugas Polsek Bantar Kaung bersama tim terkait telah mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Sementara itu, Nasihun diamankan guna menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Kondisi seorang siswa kelas 10 sekolah rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berinisial DA masih mengalami trauma setelah diduga menjadi korban pengeroyokan belasan temannya di lingkungan asrama sekolah. Selengkapnya bersama Krisna FM Pati, Jawa Tengah.
13: Orang tua korban, Dewi, mengatakan anaknya belum bersedia kembali bersekolah karena masih takut bertemu banyak orang. Korban juga telah dua kali menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka dalam insiden yang terjadi pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi mengungkapkan anaknya mengalami sejumlah luka termasuk cedera pada bagian kepala dan pundak serta kerusakan gigi. Setelah sempat menjalani perawatan, korban kembali dibawa ke rumah sakit pada Rabu 7 Oktober 2026 karena mengalami sesak nafas. Korban kemudian pulang pada Jumat malam 9 Oktober tetapi kondisi fisiknya masih memerlukan perhatian dan pemulihan. Kasus dugaan pengeroyokan ini menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa korban dituduh mengambil sabun cuci muka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan para siswa yang diduga terlibat masih di bawah umur. Pihak terkait juga berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban untuk mencari penyelesaian, sementara pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban menjadi hal penting. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Seorang ibu muda bernama Saskia Maulidina berusia 30 tahun, warga Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang sempat dilaporkan hilang setelah melahirkan, akhirnya ditemukan di dasar jurang sedalam 15 meter di kawasan Jalan Bandulan, Gang 8, Kota Malang pada Minggu 11 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Krisna FM Malang.
14: Korban ditemukan dalam kondisi masih hidup, tetapi mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya orang terjatuh ke jurang pada jam 9.34 waktu Indonesia Barat. Petugas bersama relawan kemudian melakukan evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi medan yang curam. Untuk mengeluarkan korban, tim harus membawa korban menggunakan tandu menyeberangi sungai Metro menuju kawasan permukiman terdekat. Setelah berhasil dievakuasi sekitar jam 10.22 waktu Indonesia Barat, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengalami patah tulang pada kaki kiri dan luka di bagian kepala. Sementara itu, penyebab korban terjatuh ke jurang masih belum diketahui secara pasti dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan aktivitas publik perlu ditata agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna ruang terbuka. Selengkapnya bersama Krisna FM Samarinda.
15: Penataan tersebut dinilai penting terutama di lokasi yang ramai digunakan warga untuk berolahraga dan beraktivitas bersama. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan, meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik turut menarik kehadiran pedagang. Karena itu, diperlukan pengaturan agar kepentingan pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum dapat berjalan beriringan. Menurut Helmi, penataan bukan berarti mengabaikan kebutuhan pedagang untuk mencari penghasilan. Pemerintah perlu memastikan lokasi berjualan tidak mengganggu aktivitas warga, termasuk masyarakat yang menggunakan jalur jogging pada pagi maupun sore hari. Helmi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Dengan penataan yang tepat, pedagang tetap dapat menjalankan usaha, sementara pengguna ruang publik tidak terganggu oleh aktivitas perdagangan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Kinerja badan usaha milik desa di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di tengah upaya pemerintah desa mengembangkan badan usaha tersebut, kini desa juga mulai dihadapkan dengan kehadiran koperasi desa Merah Putih. Selengkapnya bersama Krisna FM Pacitan.
16: Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Pedesaan DPMD Pacitan, Roni Arsanti, mengatakan, salah satu kendala yang masih dihadapi BUMDes adalah kemampuan dalam mengenali, menggali, dan mengembangkan potensi lokal masing-masing desa. Padahal menurutnya Pacitan memiliki potensi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga berbagai produk unggulan lokal. Namun belum seluruh potensi tersebut berhasil dipetakan dan dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes yang produktif dan berkelanjutan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pacitan mencatat, dari 167 desa, sebanyak 78 BUMDes masih masuk kategori rintisan. Kemudian 22 BUMDes kategori pemula, 17 BUMDes berkembang, dan 16 BUMDes telah masuk kategori maju. Sementara itu masih terdapat 34 BUMDes yang datanya belum diinput. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saat ini Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan ya. Termasuk juga mungkin Anda melintas di Simpang 3 Mengkreng. Kondisi Simpang 3 Mengkreng malam hari ini apakah terjadi kepadatan atau masih aman, lancar saja? Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya cek informasi dulu, silahkan Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Pak Ari Bowo. Cuacanya di Trawulan Mojokerto cukup bersahabat dan arus lalu lintas juga ramai lancar.
0: Oke.
1: Informasi masuk lagi dari Pak Yitno mengabarkan di Jombang Kota saat ini suhunya 29 derajat Celcius. Wah, lumayan dingin ya.
0: Lumayan
1: dan
0: ya.
1: Mungkin juga ini yang seperti malam, Pak Yitno ini selalu mengabarkan anginnya cukup kencang ini.
0: Anginnya kencang di sana.
1: Betul. Apakah jangan-jangan anginnya yang dari Kota Nganjuk ini berpindah di Jombang gitu.
0: Nah, ketularan ya.
1: Terus informasi masuk lagi ini dari Mbak Dina yang melintas dari arah Kota Kediri menuju ke Pare. Disampaikan di arus lalu lintas Simpang 5 Gumul cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Masuk informasi lagi ini dari Pak Setiawan yang melintas di Simpang Alun-Alun Kota Kediri. Dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan terdapat truk muatan juga dan bis umum yang melintas pada malam hari ini. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu informasi lagi dari Mbak Diana yang perjalanan dari Tulungagung menuju ke Surabaya tadi melintas di Simpang Semampir, dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, dan sedikit diwaspadai sedulur Cakra karena pada malam hari ini juga terdapat truk yang masih melintas, jadi harap diwaspadai mungkin yang berkendara roda 2, hati-hati di jalan, dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Masuk satu informasi lagi ini barusan dari Bapak Tony yang melintas di Simpang Tosaren. Dikabarkan arus lalu lintasnya perjalanan dari Ngeronggo Kota Kediri menuju ke Pesantren cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Ilham Aditya Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Seru Cakra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jombang mencatat ada 318 kejadian kebakaran selama Januari hingga 9 Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan mendominasi dengan 224 kejadian. Disusul kebakaran tempat usaha sebanyak 37 kejadian dan pemukiman warga sebanyak 34 kejadian. Selain itu, tercatat 9 kebakaran fasilitas umum serta 14 kejadian lain yang meliputi kebakaran tabung gas, kabel listrik, mobil, dan sepeda motor. Tingginya angka kebakaran menjadi perhatian serius, terutama saat musim kemarau yang membuat lingkungan lebih kering. Risiko kebakaran juga mengancam rumah dan tempat usaha akibat kelalaian penggunaan sumber api maupun instalasi listrik yang tidak aman. Sehingga BPBD mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa keamanan instalasi listrik, mengawasi penggunaan sumber api, serta menjauhkan barang yang mudah terbakar dari sumber panas. Warga juga diminta segera melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada petugas. Jika api sudah membesar dan membahayakan masyarakat, tidak disarankan memaksakan diri memadamkannya demi keselamatan. Jadi sementara waktu Seru Cakra hingga untuk bulan Oktober ini ya, per 12 Oktober 2026 ada 318 kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jombang.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Seru Jakra, tadi kami juga terima informasi adanya insiden lalu lintas di Tol Jombang Mojokerto. Dalam peristiwa tersebut dikabarkan 5 korban selamat ya. Kerusakan pada kendaraan dan juga fasilitas jalan tol. Hati-hati, tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi di manapun dan kapanpun. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra ini ketika melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Ini lalu lintasnya cukup ramai, padat-padatnya apalagi kendaraan sepeda motor ya. Dan mengingat untuk jalur Bandar Ngalim itu kanan-kiri banyak pertokoan,
0: okay.
1: Jadi memang aksesnya sedikit menyempit karena beberapa pembeli itu selalu parkir di depan pas untuk rukonya atau tempat lapak jualannya. Jadi memang harus diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur Bandar Ngalim Kota Kediri. Cuaca untuk malam hari ini tentunya juga masih aman ya, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Umi, ini juga melintas di jalur Kabu Jombang, lalu lintas jalur utama ini diinformasikan juga cukup ramai dengan kendaraan truk muatan barang yang tertutupi oleh terpal, kemudian banyak sekali mobil box juga yang mendominasi. Jadi harap waspada dan hati-hati saja. Cuaca untuk malam hari ini juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Okta, ini ketika melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Patihan ya, ini tadi melintas SPBU Patihan, stoknya masih aman saja. Antrian mengular itu di antrian Pertalit ya, jadi ada 2 dispenser Pertalit di sana, tapi juga antriannya masih panjang saja informasinya. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Yulia, perjalanan dari Kediri yang rencana akan mengarah ke Serengat Blitar. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di malam kali ini juga masih aman, cenderung landai. Cuaca juga cukup bersahabat hingga saat ini. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia ketika melintas di seputaran Ngangkatan Rejoso. Ini lalu lintasnya juga masih aman ya, cenderung sepi kalau untuk malam hari ini di jalur pedesaan. Cuaca juga cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ilham.
2: Ya Erika, ini siang tadi tepatnya di jam 2 lebih 15 menit itu terjadi sebuah laka yang melibatkan antara motor dengan mobil pickup Erika di Tulungagung, tepatnya yaitu di wilayah Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Dan yang terlibat ini adalah sepeda motor Honda Scoopy dengan mobil Mitsubishi pickup L300. Untuk kronologi kejadian, kita sudah berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung Ibda Armando Satya Putra Pratama. Yaitu kronologinya disampaikan berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP oleh petugas di lapangan. Peristiwa bermula saat sepeda Honda Scoopy berjalan menyeberang dari arah utara menuju ke arah selatan, sedangkan mobil pickup Mitsubishi L300 ini berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan yang tinggi. Sesampainya di TKP oleh karena diduga sepeda motor ini menyeberang juga kurang hati-hati dan kurang konsentrasi saat mengendarai kendaraan, akhirnya kecelakaan tidak bisa terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka ringan dan pengemudi dan penumpang mobil Mitsubishi ini pickup ini mengalami luka ringan juga dengan kerugian material ditaksir hingga 5 juta rupiah. Untuk himbauannya dari Satlantas Polres Tulungagung mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan juga untuk fokus dan konsentrasi serta menaati peraturan lalu lintas mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan begitu.

0: Manggumul cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan pribadi,
1: okay.
0: Dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
1: Terima kasih Ilham, sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya, silakan di 0852 9001061. Saya masih bertugas untuk malam hari ini.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa orisinal. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya, Seru Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Luar biasa informasi-informasi yang telah kami terima, sudah kami unggah sebagian melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krishna dan juga website kami cakrakrishna.com. Bisa Anda cek ulang ya apabila Anda mungkin hari ini belum sempat mendengarkan siaran kami atau tertinggal siaran kami, karena hari Senin pasti banyak aktivitas yang harus dilakukan ya. Semoga hari ini juga berkah untuk semuanya, dan jangan lupa bersiap untuk menghadapi esok hari Selasa 13 Oktober 2026. Karena sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas di gatekeeper ada Ilham Aditya serta Intan Anggra ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT3, RW3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: pejuang bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut. Terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Pakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk

mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu, namun aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona

Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Yang pertama, teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya enggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah, karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari 3:30 jam 4 gitu. Nah, 4 ke 4:30 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rokaatnya. Misal cukup 2 rokaat, setelah itu witirnya 1 rokaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rokaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rokaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rokaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa, habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahaladzim, kan? Astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil, dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah, ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri, nah itu sifat korektif, kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama, papa, aku minta maaf, selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama, papa, itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu, ya Allah, sayangi kamu, ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi, itu hadis kudsinya, hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik, bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya. Kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah, sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala ya a'ta, siapa yang meminta Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik ini kalimatnya, wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca salat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan? Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan? Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan enggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke, mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, dah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat kita minta sama Allah. Dalam sujud kita belajar di pertemuan lalu dihadirkan ya dalam hati kita, minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang. Menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah, gak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, gak ada ulang. Dia bikin ayahnya kok. Ya, dia bikin ayahnya, assalamualaikum ustadz, gak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Dia masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuma pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Sampai ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah bikin mihrab. Ya masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, okay? Termasuk bikin status, cik-cik lagi di mihrab jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya dua keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid. Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali, Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Kan tidak dikoreksi. Kan? Yang penting bagi pejabat kan gak turun jabatan. Kan? Bapak tetap imam. Tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santri koreksi. Nah dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh sepakat Ustaz. Yang penting kan gak turun jabatan. Ya kan? Nah setelah berlangsung dipimpin, terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja, bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu, tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin, Walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian, ya. Hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini gak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, enggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping, kenapa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Enggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Mauspati.

0: Ciawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru cakra, semangat untuk pagi hari ini, hari Selasa ya, 13 Oktober 2026, kami kembali menemani aktivitas Anda. Kira-kira lepas dari jam 6 pagi sudah mulai aktivitas atau belum? Seru cakra, masih santai ngopi pagi di teras rumah atau sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas sehingga saat ini pun sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas? Bisa Anda kabarkan bagaimana cuaca maupun juga arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda? 0852 9001. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Fandi serta Intan Anggraini. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Pagi hari ini cuaca di depan studio Radio Cakra Krisna terpantau cerah, seru Cakra. Untuk aktivitas masyarakat di sekitar wilayah Kalianyar juga sudah mulai ramai, sehingga untuk Anda yang berkendara melintas di wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada, terutamanya melintas di persimpangan baik simpang 3 atau mungkin juga simpang 4 yang tidak ada warning light-nya. Untuk saat ini wilayah Anda seperti apa? Saya coba cek informasi dulu ke Intan.
1: Erika, kemarin kita kan juga dapat informasi adanya upaya perampokan emas ya.
0: Betul.
1: Itu yang ada di wilayah perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri. Nah, ini tadi pagi kita dikirimkan ada beberapa dokumentasi beserta CCTV yang ada di lokasi sekitar. Itu Pak Budi mengabarkan bahwasannya ternyata awal mulanya itu adalah di mana sang korban dan pelaku itu melakukan transaksi jual beli emas. Begitu. Jadi COD emas yang berujung modus pelaku membawa lari kabur emas tersebut.
0: Jadi korban ini menjual gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi adanya transaksi di awal, kemudian COD, lalu si pelaku atau pembelinya itu langsung membawa lari kabur emas tersebut. Tapi bahwasannya dikarenakan si korban itu merasa ditipu ya. Untuk pelaku itu membawa sepeda motor yaitu dua pelaku, Erika. Kemudian untuk korban ini merasa tertipu, kemudian langsung mengejar si pelaku menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ya. Jadi dari rekaman CCTV itu bahwasannya untuk korban langsung mengejar korban dan langsung menabrak motor korban dari belakang. Begitu. Jadi upaya untuk pengejaran para pelaku ini dilakukan penabrakan dari belakang, kemudian langsung mendatangi dua pelaku itu dan dibantu oleh warga setempat.
0: Dua pelaku ini laki-laki ya?
1: Iya, betul sekali. Saya kira kemarin itu untuk para pelaku itu kan untuk posisinya mengalami luka ya, Erika. Saya pikir itu kan diamuk oleh warga setempat. Betul. Ternyata tidak.
0: Jatuh dari motor.
1: Iya, betul. Oh. Karena ditabrak dari belakang oleh si korban, begitu.
0: Oh, pakai mobil ya.
1: Iya, menggunakan mobil warna merah ya, Erika. Jadi untuk kronologinya seperti itu. Tapi informasi lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ya ke polsek setempat, kira-kira untuk penanganannya seperti apa. Karena mengingat untuk emasnya itu ada 6 batang ya, Erika. Namun untuk tiap batangnya itu berapa gram, kita juga belum ketahui lebih lengkapnya seperti apa. Namun informasi yang kita terima ada 2 pelaku ya yang melakukan aksi pencurian atau modus penipuan jual beli emas tersebut. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Laksono. Ini juga menginformasikan bahwasannya kemarin, Erika, itu juga ada insiden kebakaran ya. Lokasi itu berada di wilayah Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, yaitu dapur milik warga setempat ya. Informasi penanganannya seperti apa dan kemudian untuk kerugian materialnya berapa, kita juga masih gali terlebih dahulu ke teman-teman Damkar Kabupaten Kediri. Kemudian informasi traffic kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Puji, ini melakukan aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga masih mendung tipis. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Wulan, perjalanan kali ini sudah melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso ya. Lalu lintas juga masih aman saja untuk pagi kali ini, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Sedulur Cakra Krisna, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, mengalami erupsi pada Jumat 9 Oktober 2026 sore. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan erupsi terjadi sekitar jam 16.17 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai sekitar 250 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah utara serta barat laut. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 39 mm dan berlangsung sekitar 3 menit 46 detik. Saat laporan disusun, aktivitas erupsi masih berlangsung. Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat, wisatawan, dan pengunjung di kawasan Selat Sunda dihimbau untuk tidak mendekati kawah aktif dalam radius 2 km untuk menghindari bahaya lontaran material vulkanik. Pemantauan aktivitas kawah dan kegempaan terus dilakukan oleh petugas. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi dan instansi terkait serta mematuhi rekomendasi keselamatan yang berlaku. Kemudian kita beralih ke informasi traffic, ini masuk dari Pak siapa ya tadi ya? Pak Yetno dari Jombang. Beliau mengatakan selamat pagi untuk petugas yang sedang melakukan siaran untuk pagi kali ini di studio Caka Krisna. Dan mengabarkan Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah banget. Seperti sudah jam 8 ini katanya Erika.
0: Iya, panas ya.
2: Iya, terpantau suhunya 28 derajat Celcius. Kemudian ini dari informasi traffic masuk dari Pak Joko yang sedang melaju dari arah Kertosono menuju Lengkong. Saat ini melewati Desa Jekek Baron. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh roda 4 dan cuaca dikabarkan cukup mendukung. Mbak Nuraini yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong menginformasikan arus lalu lintas saat melewati Desa Kemadu Baron terpantau lancar, banyak mobil pribadi yang melintas. Cuaca juga dikabarkan cerah untuk pagi kali ini. Dan yang terakhir dari Pak Irmanto yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto, saat ini juga menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar didominasi oleh kendaraan truk dan mobil pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung, Erika.
0: Baik, terima kasih Pandi. Sebelumnya ada Intan Anggra ini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru Cakra, jadi untuk dugaan perampokan yang ada di perumahan Mojoroto Indah Kota Kediri kemarin sore, ini bermodus COD emas, pelaku yakni yang berperan seorang pembeli membawa lari kabur emas yang saat itu dijual oleh pelaku. Untuk pemilik emas ini berhasil mengejar dengan menabrak pelaku yang saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor. Kedua pelaku akhirnya mengalami luka-luka karena terjatuh dari motor tersebut. Hingga saat ini Seru Cakra, kasus tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian setempat. Untuk pelaku, keduanya juga sudah diamankan kemarin setelah terjatuh dari kendaraan sepeda motor tersebut. Dua pelaku tersebut laki-laki, Seru Cakra, belum kami ketahui pasti identitasnya warga mana, apakah warga Kediri saja atau dari luar wilayah Kediri. Rekaman CCTV yang kami terima tertanggal 12 Oktober jam 3 sore lewat 50 menit dari korban yang mengemudi kendaraan mobil berwarna merah menabrak pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor berwarna biru. Akhirnya kedua pelaku terjatuh dan mengalami luka-luka. Warga yang berada di sekitar lokasi ikut mengamankan kedua pelaku tersebut. Lebih hati-hati lagi ya, Seru Cakra. Anda mungkin salah satu penjual emas yang kerap kali COD dengan pelaku dari berbagai wilayah dan juga dengan pembeli dari berbagai macam karakter ya. Lebih waspada saja untuk meminimalisir kejahatan terjadi. Untuk selengkapnya, kami masih terus komunikasi dengan pihak Polsek maupun juga Polres Kediri Kota. Anda warga Mojoroto Kota Kediri juga bisa menambahkan ya situasi saat di lokasi seperti apa. Mungkin bisa diceritakan di 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, saya cek informasi dulu ke gatekeeper, Fandi.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli memperkenalkan Formula 5T sebagai bekal bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan dunia kerja di era kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan teknologi digital. Lima bekal tersebut disampaikan saat membuka acara Grand Opening Albakadabra di SMA Pesantren Unggul Albayan Sukabumi pada Senin 12 Oktober 2026. Formula 5T terdiri dari Think, Tech, Talk, Team, and Trust. Think berarti kemampuan berpikir kritis dan memiliki rasa ingin tahu. Tech menekankan penguasaan teknologi serta pemanfaatan AI secara bijak. Talk berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, sedangkan Team mengutamakan kerjasama dan kemampuan beradaptasi. Adapun Trust menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integrasi dalam bekerja. Yasir Eli mengatakan kecerdasan buatan sebaiknya dimanfaatkan sebagai mitra untuk membantu mengolah informasi dan menyelesaikan pekerjaan, bukan digunakan tanpa mempertimbangkan manusia. Menurutnya, penguasaan teknologi harus diimbangi empati, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Melalui Formula 5T, generasi muda diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sekaligus membangun karakter yang kuat agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Kemudian kita beralih ke info traffic, masuk ya masuk dari Mas Niko yang sedang melakukan perjalanan dari Maospati, Magetan menuju Kediri. Saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang, Anjuk. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh truk dan bis yang sedang melintas. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Selanjutnya Ibu Kolik menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng terpantau ramai lancar. Bila perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon, cuaca kali ini juga dikabarkan cukup mendukung. Selanjutnya Bu Naila yang menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Ngeronggot, Nganjuk saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Dan yang terakhir Pak Basuki, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di pasar Kedung Ringin. Cuaca cukup cerah dan juga arus lalu lintas cukup aman dan lancar-lancar saja, Erika.
0: Terima kasih, Hafandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saat ini Anda melintas di mana, Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami situasi untuk cuaca maupun arus lalu lintas. Berhubung masih di jam 6:30 pagi, jalur utama maupun jalur dalam kota apakah masih cenderung padat dengan kendaraan pribadi. Hari ini juga masih hari Selasa, hari aktif untuk bekerja dan juga anak-anak bersekolah. Tetap hati-hati apabila melintas di kawasan sekolah maupun juga perkantoran.

0: Di Jawa Timur pada hari ini Selasa 13 Oktober 2026 diperkirakan berkisar antara 15 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 27,99%. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Kota Batu, sedangkan suhu tertinggi berada di wilayah Jombang dan juga Kota Mojokerto, Seru Jakra. Untuk di wilayah Jombang sendiri, suhu hari ini diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius. Sementara untuk di wilayah Kota Mojokerto pun di angka 23 hingga 37 derajat Celcius. Sementara wilayah Nganjuk, Seru Jakra maksimal di suhu 36 derajat Celcius. Lalu untuk di wilayah Kediri maksimal di angka 34 derajat Celcius. Tulungagung 30 derajat, Trenggalek 28. Sementara untuk di wilayah Sidoarjo ini maksimal di angka 36 derajat Celcius. Jadi paling tinggi di wilayah Jombang dan juga Kota Mojokerto. Dan yang paling rendah ada di Kota Batu. Kira-kira Anda hari ini ada di wilayah mana, Seru Jakra? Bisa disampaikan kepada kami di 0852 9001061. Cek informasi dulu ke Intan.
1: Patris Bianto ya, ini tadi memberikan informasi itu kurang lebihnya pada saat subuh, Erika. Jadi SPBU yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto ini tadi didokumentasikan oleh beliau bahwasanya untuk stok biosolar itu masih dalam proses pengiriman ya. Jadi stoknya kosong. Namun kalau untuk Pertamax ataupun Pertalite ada ya stoknya untuk di SPBU salah satu yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto. Namun kalau biosolar ini masih dalam proses pengiriman begitu. Kemudian beralih informasi traffic, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ini juga sudah melintas di simpang 4 Papar Kediri yang rencananya akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai, lancar untuk kedua arahnya tentunya. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Kemudian Pak Bayu mengabarkan untuk di seputaran Simpang 4 Merican Kediri pagi kali ini cukup ramai sekali, apalagi yang dari arah barat akan ke selatan ya, cukup padat-padatnya. Apalagi kendaraan sepeda motor ini banyak sekali, anak-anak yang berangkat untuk sekolah, kemudian ada juga yang berangkat untuk bekerja. Jadi banyak kebut-kebutannya ya yang disampaikan, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca juga tentunya pagi kali ini cukup cerah. Hal yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Hendra ketika melintas di seputaran Muning Kota Kediri, apalagi Simpang 4 Muning Kediri itu disampaikan lalu lintasnya cukup ramai, padat yang dari arah selatan ini kebanyakan sepeda motor ya, lagi-lagi kalau untuk di pagi kali ini. Kemudian untuk cuaca disampaikan Kediri Kota dan sekitarnya juga cukup cerah. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan ini oleh Mas Saputra. Posisi melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, pada truk dimensi besar yang cukup mendominasi. Pagi kali ini cuaca tentunya disampaikan cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Hintan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah sarapan atau belum? Kira-kira seru Cakra hingga menit ke-44 terlepas dari jam 6 pagi. Jangan lupa sarapan pagi sebelum memulai aktivitas agar lebih konsentrasi saat melakukan aktivitas apapun. Karena kalau belum sarapan fokusnya lapar ya, belum sarapan mikirin makan apa ya enaknya pagi hari ini. Tapi kalau sudah perut kenyang, jadinya konsentrasi saat beraktivitas apapun. Cek informasi ke Intan.
1: Mas Naldi ya Erika, ini memberikan informasi adanya kebakaran rumpun bambu pagi hari ini di wilayah Kedung Dowo, Nganjuk ya. Kurang lebihnya sekitar jam 6 pagi lebih 38 menit ya. Jadi 7 menit yang lalu ini tadi dikirimkan satu video bahwasannya ada kebakaran rumpun bambu yang ada di wilayah Kedung Dowo, Kabupaten Nganjuk. Terlihat kalau dari video itu api sudah mulai membesar ya Erika dan merembet ke area di sekitarnya. Tapi kalau saya amati juga ada beberapa warga itu yang berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Jadi untuk mencegah kobaran semakin meluas karena mengingat untuk lokasi tersebut itu vegetasinya kering sekali ya. Jadi api cepat sekali untuk merembet. Dan hingga saat ini juga belum ada informasi lebih lanjutnya mengenai penyebab kebakaran tersebut. Kita teruskan ke teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ya. Tentunya tadi dari teman-teman Pos Rejoso juga merapat. Kemudian untuk di wilayah Tanjunganom juga sudah mulai monitor ya tentunya untuk melaksanakan pemadaman dan pembasahan di wilayah Kedung Dowo Kabupaten Nganjuk. Kemudian beralih informasi traffic, kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Agus. Ini juga sudah melintas di seputaran Rejoso, tepatnya di ngangkatan Rejoso yang mengarah ke timur. Ini lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai saja. Okay. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Mas Sofian. Ini juga mengabarkan lalu lintas pagi kali ini yang ada di seputaran Kertosono Nganjuk arah ke Patian Rowo. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca disampaikan cukup bersahabat Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Informasi traffic masuk dari Ibu Astuti. Beliau perjalanan dari Madiun ke Nganjuk melintas di Jalan Raya Ring Road Madiun sampai di terminal bus Madiun dan Nglames. Arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh bus angkutan umum dan ada juga bus yang sedang saling mendahului. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mas Revan dari Ngawi, perjalanan beliau ini ke Kertosono. Saat ini mengabarkan sampai di Saradan Madiun ini ya. Saradan Madiun. Menginformasikan juga tetap berhati-hati untuk sedulur Cakra Krisna yang melintas di area tersebut dikarenakan banyak tikungannya. Jika malam hari juga penerangannya cukup minim. Juga dikabarkan untuk saat ini banyak didominasi kendaraan besar dan bis angkutan umum dan juga kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan juga bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Dahlia dari Ponorogo ke Barong Nganjuk. Saat ini juga sudah sampai di Caruban. Terpantau arus lalu lintas padat di perlintasan kereta api daerah Kaligunting Caruban. Untuk arus lalu lintas di area tersebut terpantau didominasi kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Dan yang terakhir Pak Suminto dari Mospati Magetan menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Sukomoro, mengabarkan arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar, cuaca pagi kali ini juga dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Intan Agraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dan sementara itu Seru Cakra untuk layanan bus Trans Jatim yang digratiskan dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada Senin 12 Oktober 2026 ini disambut antusias oleh masyarakat. Antrean penumpang terlihat mengular di Terminal Bungurasih. Sejumlah penumpang tampak berbaris menunggu giliran masuk ke dalam bus. Petugas pun membantu mengatur penumpang agar proses naik bus berjalan dengan tertib. Apakah salah satu penumpangnya adalah Seru Cakra kemarin? Bisa Anda sampaikan kepada kami pengalaman naik bus Transjatim saat gratis dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur seperti apa? 0852 9001061.
4: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Ya, seru Cakra. Jadi untuk bus Transjatim kemarin gratis ya, hanya satu hari dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, sudah diberlakukan tarif normal kembali. Jadi untuk gratisnya hanya satu hari saja ya. Kemarin mungkin kalau Anda naik bus Transjatim langsung diberi tiket, jadi nggak perlu bayar. Kalau sekarang bayar seperti hari-hari sebelumnya ya. Meskipun bayar kan untuk harga tiket bus Transjatim cukup ekonomis ya. Jadi bisa menjadi pilihan Anda untuk berangkat ke tempat kerja maupun juga aktivitas apabila Anda tidak ingin membawa kendaraan. Karena kalau dipikir-pikir naik kendaraan atau transportasi umum seperti ini lebih ekonomis ya, Seru Cakra. Budgetnya sudah pasti dengan harga segitu kita sudah sampai di tempat kerja atau di tempat aktivitas tanpa lelah. Karena kalau kita pakai atau mengendarai kendaraan sendiri, pastinya tenaga itu ya, tetap harus konsentrasi. Bahaya kan kalau tidak konsentrasi bisa menimbulkan insiden lalu lintas di jalan raya seperti itu. Anda pengguna bus Transjatim, baik saat gratis maupun juga tarif normal, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, di 0852 9001061. Bahkan kalau saya baca-baca dari berbagai sumber ya terkait dengan bus Transjatim yang gratis kemarin, ada salah satu pengguna bus Transjatim ini mengaku cukup sering menggunakan Transjatim untuk bepergian. Dan menurutnya jumlah penumpang pada Senin itu lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Dan melihat kondisi tersebut, ia berharap jumlah armada Transjatim bisa ditambah. Dengan begitu, penumpang bisa segera terangkut dan tidak perlu menunggu terlalu lama di titik keberangkatan. Sementara ada penumpang lainnya juga menyampaikan bahwa mekanisme layanan gratis Transjatim cukup mudah. Penumpang langsung mendapatkan tiket tanpa harus melakukan pembayaran.